0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alfa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-37. Wilujeng ngadangukeun sor.

urang neruskeun lalampahan Sang Kuryang. Sang Kuryang terus leumpang maju ka wetan keun terus manehna leumpang ka belah wetan. Geus cukup jauh ninggalkeun leuweung tutupan aya di wewengkon ka kawasaan Kerajaan Galuh. Kocapkeun di tengah perjalanan masih kaayaan di tengah leuweung luang liung. Kabeneran Sang Kuryang teh bet patepung jeung oray anu kacida gede. Cek cohagna mah lamun oray eta calawak, doma atawa kuda bisa asup disahuapkeun ku eta oray saking ku gede-gedena. Porengkal, oraynya porengkal, sirahna celengge, sigarek macok, kulusur oray maju ngadeketan. Bari disada kokokan harita teh jeung hos-hosan. Aing papanggih jeung ora ieu. Aduh. Hei, naon sih teh? Hayang mawu atuh bade ngahakan aing. Sok hakan aing. Sakalian kagok aing mah. Hirup di dunya oge kagok, kuindung diusir. Lantaran aing semoga dosa. Sok dek pasrah, pasrah aing mah sok oray. Hah? Sok nah calengge naon sateu ngajak nangtang ka aing sok waduh untung teu keunas ya aduh calengge sia teh nyemprotkeun beurah meureun ditanya aduh wah. Oh, untut nak gerak seteh. Oh, bangun seteh. Eka pak buku. Iya, ku buntut mana seteh orai. Aduh, aduh, aduh. Oh, hayang wabuh seteh. Ah, oh, aing turutan sia sok lah. Sok, Sang Kuryang nurutan. Orai calawak. Ku Sang Kuryang diturutan. Pokona mah sarengkak sapari polahna oray diturutan ku Sang Kuryang. Atuh puguh we, nu tadina oray rek macok jadi unur-unuran. Ku Sang Kuryang diturutan gerakan oray teh. Tungtungna mah kumaha oray kabur ngajauhan. Ari Sang Kuryang harita geus apal kana gerakan oray. Oray gede eta langsung ngajauhan kabur. Ting sieuneun, ting beureun geus hayang ngajak wawuh. Tapi terumasa dilawan oray teh. Akhirna oray jadi kabur ngajauhan ti Sang Kuryang. Oh, kitu meureun aing apal aya nama. Kahiji eta orang teh yang wawuh jeung aing lain bendek jahat. Da aing oi teu niat jahat ka manehanna. Oh, apal. Oh, lamun manehna hayang gerakan macok musuh, kieu gerakanna geuning nya. Lamun manehna aya dek niat ngakiwarkeun serangan musuh kitu gerakanana aing jadi apal. Nuhun oray nuhun oray aing apal kana bahasa oray mun kitu mah sanajan teu ngomong gerakanana bisa apal kacangging ku aing. aya wae ya duh di tengah leuweung geus di mana geus sabaraha bulan aing ieu mapai-mapai leuweung teruskeun dek ini maju kana sumber panon poe aing mah kawetan pokona mah kawetan ieu teh. Satuluyna Sang Kuryang leumpang masih tetap di leuweung luang liung. Jauh pisan teu lega pisan eta leuweung, can pangih jeung lemur. Poe-poe saterusna. Sang Kuryang patepung jeung maung harita teh. Sang Kuryang geus teu sieun, sabab boga kayakinan yen paeh jeung hirup geus ditangtukeun ku Pangeran anu Maha Kawasa. Manehna boga keyakinan tong berora dihakan maung kajen ukur ti kudawet ti soledad lamun geus nepi ka waktuna dicabut kana kawasa nya memang kudu maot teh ngaranna yakin kana eta. Jadi Sang Kuryang geus teu sieun ku sato naon bae lamun manehna kudu paeh jadi caduk maung. Sang Kuryang geus pasrah sumerah moal aral subaha. Maung bari ngagerem ngadepung rek nubruk ku Sang Kuryang diturutan
mau ngakerem, ngakaur, kokoet, sang kuriang rutan gerakan mau. Aing teu bisa ngagerem, da sema gere sorana tuh. Ah. Oh, dek ngarontok sia teh. Ah, sok lah. Ayuk lah gerakan maung kitu sok. Sok, dengarkan aing sok. Hayo sia. Sok. Sok. Asy. Asy. Teu bisa sia ah. Maung-maung naon sia teh.

0: Mual benang siap. Mual benang siap mau ya. Nah, sedeh. Waduh, etal wuncat. Kacida siap teh, aduh. Tuh ayah manuk tuh ngeleper siap. Sok tewa kumana siap teh. Daing ngomal benang. Manuk benang ai kumane. Luncat seketi luhurna kitu. Waduh, waduh. Hebat ieu mah unggeul. Naon deui maneh? Nah, sia ngadepong. Muh. Maung ngagerem, ngagaur kokoet. Sang kuriang nurutan. Tungtungna mah maung teh mundur ngajauhan deui. Sang kuriang kalah nuturkeun. Asa diajak ulin ku maung teh. Maung teh terus ngalontok kalah lindek abaturan, ngabaturan sang kuriang heta teh. Hayang jadi batur maneh teh. Alus euy. Da kuring oge misobat atuh. Ceuk Kangjeng Ibu antara manusia jeung sato teh sarua asalna, ciptaan pangeran. Balikna bakal ka tempat asal nu sarua. Jadi intina teu meunang musuh meureun urang teh nya. Da boga rasa jeung boga rumasa sato oge. Ari sato ari teu diajak musuh mah meureunan. Anger we sarua misobat. Heeh, alus. Kuring misobat ka anjeun. Kabeh sato-sato di ieu leuweung misobat jeung aing. Aing misobat ka manehanna. Kumaha? Alus, alus. Alus, alus. Hayu lah. Dengan baturan aing. Hayu. Sok. Maneh mah biasa we masing-masing. Aing mah init ye kawetan ye. Kitu kaayaan sang kuring harita. Terus poe-poe anu satuluyna. Sang kuring leumpang di eta peuleuweungan. Maung jeung oray masing-masing dina kahirupan masing-masing. Tapi tetep di mana manehna butuh, sang kuring butuh pasti eta daratang antara oray jeung maung.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkungan teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami buat teu rupa nyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes kitu di cobian.
2: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha teh nu karaos ku Ibu waktu ngaleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina
2: kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sarang singkurukna aya, perihna aya.
2: Terus
3: ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu.
2: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tembe disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Nah, ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna
3: teh? Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
2: ieuna
3: kitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng aleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Nah teu nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga.

0: orai masing-masing dina kehidupan masing-masing, tapi tetap di mana mana butuh sang kuryang butuh pasti eta daratang antara orai jeung maung. Satuluyna amprok lejeng monyet, eta monyet ting gurayang, ting calekroh, ting galajleng, ting karaya pinadahan. Ari sang kuryang kabitaeun deui. Aduh.
1: Mau teh.
0: Meni ganeng.
1: Waduh. Tinggal rajenengnya di dahan-dahan kai.
0: Wah. Hebat ya aduh. Lamun aing bisa narekel, bisa luluncat dan leluhur tangkal kai. Wah, hebat cina ye. Sang kuryang kabitaeun ku eta monyet narekel. Naik kena tangkal kai, lompat tadi dahan-dahan kawas monyet. Kurawil, kelaya, kubrak, idu, kududuh. Hiya, S-I-A. Hiya, A, S-A-N-I, S-I, duh, duh, duh, duh, duh. Diturutan siaku angil. Aduh, aduh. Ambil teh gubrak angil. Hap. Lompatan luncatan kawas monyet we atuh badis sang kuryang teh. Kurawil, kalayang, kubrak kana rungkun are cariu. Sang kuryang rewas, monyet rame di sarada kawas anu nyeung seurikeun. Ari monyet ngadon ting cerewet, ting koreak, beriting cerkroh, dan luhur tangkal. Jika nunjuk sedikit ke sang kuryang. Aduh, nasya teh. Kurang ajar sih dasar monyet sih ya. Aduh, aing labuh teh celaka kalau kalian ditulungan sih mah. Maka jeng surak segala. Ting tarengo, ting tarengo. Mencek urang masa reuri eta monyet teh. Nah, atuh make yang nurutan. Da masing-masing boga kabisa atuh. Kitu merencek jelema mah eta teh. Tapi keukeuh. Sang kuryang hayang apal gerakan monyet. Cara luncat, cara ngarawel tangkal, cara ngarawel buah. Terus kitu jeung kitu. Aduh, sia. Aya kadua nulungan kana cilaka teh siang mah. Dasar monyet sia. Karena yang serikun sih teh, lawan betul cilaka, tulungan hela, dan yang serikun. Ia mah kalau kau dilariung, kalau kau salah serian betul cilaka, teh tulungan hela, sih teh kakara. Dasar si monyet sih awas ya. Sang kuryang ngorejat hudang, tenekel naik deui, terus ngugurayangan di dadahan, ngudag-ngudag monyet, anu rame tincalekro, terus diudag, daya kapaur. Teh kasieun kuntayang kurayang ceng luncat terus jika monyet we narekel kurayang luncat ceng langsung salto sarupa sang kuryang teh terus diudag teh aya kapaur teh aya kasieun lila-lila jadi tuman. Nya akhirna dina gugurayangan teh kawas monyet teh sang kuryang teh puguh we atuh kitu gawe teh cukup heubeul lain ukur sapoe dua poe di eta leuweung teh nurutan gaya monyet tungtungna sang kuryang bungah pisan geuning sang kuryang teh teu langsung diwarah ku alam manehna sacara teu langsung diwarah ku alam ku sasatoan dididik ku si bumi dilatih ku makhluk leuweung. Mimiti orai, monyet, uncal, terus naon segala rupa, nuai dileuweung monyet curili jeung sajabana ngalatih kana gerakan-gerakan jeung sifat-sifat manehanana. Dina hiji poe, sang kuryang leumpang dina gawir, mangih guha anu kacida jerona jeung gede eta guha teh. Bus ka jero, niatna marek ngadon reureuh. Sabab panon poe geus ngulon harita teh hartina geus tekuan ciburit hartina geus rekuan ciburit maksud sang kuryang mah rek ngadon meuting di jero guha. Aduh geus dek gurit yeuh. Aing kudu di mana sare itenya? Ah, ieu yeuh. Di jero guha sigana mah yeuh. Cocok yeulah. Barang bus kadenge sora nu recet pating caruit. Ari ditelek-telek horeng loba kalong agarantung. Malum kalong atuh. Jadi sarena teh suku di luhur ngait dina batu hulu na kahanap. Ari sangkuriang heraneun tapi jadi penasaran. Hayang nurutan deui wae manehna teh.
1: Aduh, nya kalong ieu di jero guha bisa hees bari ngagantung.
0: Aduh, bisa ari kuring moalnya. Maklum sangkuriang teh hayang sagala apal, hayang sagala nyobaan.
1: Piraku kalong teh sarena ngagantung di luhur bari teu dibere akal jiga manusia. Ari aing pan manusia, piraku aing teu bisa.
0: Aduh, tapi nahanya
1: lamun eta hees bari nangtung silah dihanap, suku dikaitkeun dina batu di luhur.
0: Nah, teu gagabah ari nu kitu, gagabah cukuring mah yeuh.
1: Aduh, kumaha lamun kalesotan meureun bakal raglag hanap.
0: Aduh, kabayang aing lamun diga kalong sare diga kitu, sidah aing ningang batu meureun
1: ieu mah yeuh. Mangkana sidah aing teh pan ieu bapak neungeul si emma.
0: Aduh, emma Dayang Sumbi.
1: Duh, rasa keneh ieu can cager-cager ieu sirah yeuh.
0: Duh, sangkuriang bari nangkep sirah harita teh. Saterusna eta kalong anu keur ngagarantung teh sigana mah kagaruahkeun kosorana datang jelema anyar ka dinya ka jero guha. Atuh breng ratusan kalong hariber di eta guha. Hiber tapi teu kaluar. Mun ceuk urang mah kaganggu sigana mah maehna keur hees aya datang jelema anyar pinangih. Terus hariber ngulingan sangkuriang di jero guha terus we muter-muter aya ratusan mah jiga nama eta teh. Kawasan hayang nyameran. Tapi heran eta kalong teh eueuh anu keuna, eueuh anu macok. Ngulingan we kitu ngan sora na mani gandeng.
1: Waduh, ngakuruh matakeung.
0: Kawan tu di jero guha atuh.
1: Nah sia teh, naonan ieu teh?
0: Waduh, geus deukeut euy.
1: Waduh.
0: Ah, antep aing mah. Deg dicocoan, deg di gegel ku maneh sok bae, sok bodo lah. Sugan raca we awak aing. Cok.
1: Aduh, ganeng sate aduh, ganeng aduh.
0: Aduh,
1: disarada meuting caruit kieu aduh.
0: Aduh.
1: Anu nyong sora tak-tak
0: Noni teh.
1: Aduh.
0: Wah.
1: Geus kitu mah teu kungsi lila, eta kalong teh terus hiber ka tempat masing-masing ngagalantung deui. Cep jempe. Teu aya anu disada. Ari sangkuriang ngahuleng mikir, dibalila ka harti nyeh seuri sorangan.
0: Aduh, kalakuan sato, pasti kalong teh ngahatean ka aing atawa hayang babuh jeung aing supaya aing nurutan.
1: Keun sia
0: aing rek nurutan lah. Rek nurutan jiga maneh heesna ngagantung suku di luhur sirah dihanap.
1: Aduh, rek diturutan sia ku aing.
0: Piraku teu bisa jeung na deui nasieun-sieun teuing moal.
1: Paeh mah aya nu ngatur anu mah kawasa.
0: Mun aing mun téh mah kudu paeh bari sare bari ngagantung jiga kalong, keun bae teu naon aing mah pasrah lah. Pasrah aya mah kagok hirup oge.
1: Cobaan ah. Dadi cobaan ah pokona mah.
0: Sare jiga kalong ieu mah di ieu jero guha.
1: Bisan teu ieu aing ieu.
0: Dasar sangkuriang gede wawanen sarta kuat keyakinan kanu maha kawasa.
1: Karayap manehna kana batu terus muruk langit guha
0: neangan pamuntangan anu sakira-kira bisa dipake ngaitkeun suku.
1: Aduh,
0: kumaha nya ieu?
1: Aduh,
0: kieu sugan ieu.
1: Ah. gawing. Sang kuria ngagantung nurutan kalong, suku di luhur sirah dihanap. Leungeunna sidakep nurutan kalong, repeureum teu beda jeung kalong harita teh. Kersaning Yang Mahawidi, sang kuriang bisa sare nurutan kalong. Tibra nakeranan. Tapi sukuna tetep pageuh, ngait kana batu, ngan sang kuriang teu nyahoeun. Basa manehna tibra sare kalong mah nungtutan hiji-hiji barigil. Sabab wanci peuting mah maranehna teh bubar. Jeuna wanci peuting mah laliar neangan hakaneun. Da biasa kalong mah mun beurang hees, mun peuting pasti ngider neangan hakaneun. Atuh cul sang kuriang mah sorangan ngagantung di jero guha. Kitu kaayaan sang kuriang salila di perjalanan. Sasata tapa bari tirakat, barang dahar sakapangih ukur pepucukan jeung bubuahan bongborosan kadangkala poho kana dahar. Puasa aya kana tilu poe tilu peuting, beurang jeung peuting bari terus leumpang maju kawetankeun. Istuning sang kuriang tara ngadahar daging, tara maehan sasatoan ayeuna mah. Sabab ayeuna geus jadi sobat, jadi baraya, jadi guru, nak, jadi baladna. Tong borok itu sideum leutik oge lamun katincak manehna langsung ngagereneng. Karunya teh teuing ieu teh da sato teh sobat kuring. Mung nincak sideum oge lantaran bisi paeh katincak kumanehanna. Tong rodaah bisa ngadahar, nincak wae ulah nepi ka paeh. Mung sang kuriang teh eta teh sarua ciptaan anu maha kawasa, hayang hirup, hayang bebas, hayang mekar jiga manusia.
2: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Duhun.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Duhun. Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Duhun. Gitu. Saatas leuwih propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Oh, Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: tong rodah bisa ngadahar nih cakwae ulah nepi ka pai mung sangkuriang teh eta teh sarua ciptaan anu maha kawasa hayang hirup hayang bebas hayang mekar jiga manusia. Gancang na carita sangkuriang geus mang bulan-bulan lumampah anger maju kawetankeun nu jadi patokanana panon poe atuh panon poe di mana sumber panon poe bijil lamun panon poe bijil nyakadinya sangkuriang muru sangkuriang tepungkal pengkol tepungkal pengkol eta baraya kalayan tuluak liuk tara milihan jalan anu rata tara neangan anu babari kajen cungkrang kajen pareang ku sangkuriang tetep disorang mung mengkol da bisi salah tujuan bisi balik deui ka urut bisi tepung deui jeung inungna anu geus ngusir ka manehanna nya eta dayang sumbi teh atuh puguh baraya sangkuriang beuki kuat unggal peuting kaipunan unggal poe kapanasan kaanginan kahucanan tara rieut tara salesma tara nyeri awak kuat kawas bagong gagah kawas gajah wanian kawas singa teu aya kasieun karempan jeung kakeung eta sangkuriang salida di perjalanan rupa-rupa sato geus kapangih ku sangkuriang kabeh eta sasatoan jadi sobat manehanna kadang-kadang anu jadi guru jadi batureukeung taya anu ngaganggu taya anu binasa taya anu ngagokan malah kabeh jadi sobat sigana sato teh kawas nu bisa diajak nyarita ratusan tanyakan ratusan pudunan ratusan gunung pasir jeung jungkrang geus kasorang ku sangkuriang nya akhirna sangkuriang dina hiji mangsa jog anjog sangkuriang mangih nagara nagara leutik tapi resik kalaban subur makmur eusina manusia aya karatona aya alun-aluna aya rajana aya penggawana lengkep sakumaha umumna nagara pinuh ku jelema-jelema tukang tani aya tukang dagang aya rupa-rupa di eta nagara teh kaayaan memang aman tentrem tapi aneh sangkuriang mungeun cicing di jero nagara manehna bisi sawaktu-waktu patepung jeung indungna kacida manehna teh meureunan sieun ku indungna teh mun patepung teh bisi diusir deui lantaran maehna rumasa geus nyieun kasalahan nyaeta maehan anjing si tumang teh teu lila atuh sangkuriang teh di eta nagara teh nya meureun bubulanan mah aya tapi teu betah istuning da lain eta nu dik dituju ku manehanna oge kitu bari terus tirakat tatap berata biasa ngajalankeun puasa bukana ukur kitu we ngadahar dang daunan bubuahan sarajan di jero nagara aduh aneh aing teu betah di nagara komo kudu loba patepung jeung jelema-jelema anu hirupna saraka hirupna dolim mending leumpang deui aing aing dek leumpang ka wetan supaya jauh jauh pisan jeung indung pang pang mah bisi kanyahoan ku indung aing mending aing leumpang deui nurus kana lampahan gitu nya lah mending coba hujeng jelema we daripada picecapekeun liur geuning jelema teh nguruskeun kadunyaan we pagawéna teh tapi kasrih bintih jeung babaturan sirih cekek jeung babaturan malah mah gara-gara hayang harta banda poho ka kolot poho ka dulur bapa poho ka anak poho ka pamajikan deungeunah aing aduh ku kaayaan ieu nagara mending aing leumpang deui imah ye sugan neangan sumber anu bisa aing tengtrem ati tengtrem pangpangna mah sok sieun kapangih ku indung aing Kitu putusan Sang Kuriang nyatar wos leumpang deui. Sababaraha nagara geus kaliwatan ku Sang Kuriang. Lemur-lemur geus teu kaitung, desa geus teu kabilang, kabeh diliwat di sorangan teu wani eureun, teu wani reureuh eta Sang Kuriang teh. Sanggeus ngaliwatan sababaraha kampung, malah geus kaliwatan sababaraha nagara, nagara leutik. Dina hiji poe srog manehna ka sisi walungan gede. Cayna gede mani umpal-umpalan ngakulidag seah ngaguru. Awor jeung sora angin anu nebak tatangkalan. Sang Kuriang ngajanteng eureun. Manehna mikir, kumaha nyorang walungan? Eueuh sasak, eueuh jembatan, eueuh rakit. Aduh, kumaha ieu aing lumampah? Lamun aing kudu ngojay bisi kiteuleum. Jauh lega ieu jeung cai umpal-umpalan. Aduh. Aduh. Kumaha ieu? Ya Sang Hyang Jagat Dewa Batara. Gusti Nu Maha Agung. Tulungan ieu kuring. Kuring hayang nyebrang, hayang ieu hayang hayang nyorang ieu walungan, hayang nyorang walungan, mentas walungan ka belah ditu. Lantaran ieu belah ditu teh nuju ka belah wetan. Aduh. Kumaha nya, duh. Keur kitu teh aya anu ngakareong jiga palid, rupana hiteung kawas catang. Naon itu nya? Tanggal kai itu teh, bodoh. Sang Kuriang kailhaman, manehna boga niat rek nyieun rakit ku tangkal kai saguruntung, pasti palid nu akhirna bakal bisa mentas kabeh ditu. Tapi teuing kumaha carana? Bibirna hideung ngagero nyalukan ka eta catang.
1: Hei, catang, catang.
0: Kadieu, kadieu, kadieu. Kadieu sia catang ieu. Ka sisi aing rek mentas ieu. Kresaning yang dumampara. Catang ngadengeun kana omongan Sang Kuriang. Kaliong ka sisi geduk kana batu. Ku Sang Kuriang disampeurkeun arigok teh. Waduh, cawau huluna si horeng lain catang geuningan buaya anu kacada gedena. Gebeg. Sang Kuriang ngarenjag reuwas tapi teu katutuluyan pok ngomong. Sugan teh catang, sugan teh tangkal kai isya teh. Aduh, da eta rupa hideung. Pek teh buaya geuningan. Ya, buaya, dagekeun. Lain cetalawakan kitu sia. Aing Sang Kuriang yeuh. Sang Kuriang aing teh. Dagekeun sia, bencalawak wae sia. Dengakan aing. Aing teh ieu Sang Kuriang buaya. Sang Kuriang anak doraka tindung, anak durhaka, jelema sangsara, aing geus diusir kun jadi indung. Cina jauh, jauh pisan ti anjeunna. Aduh, lamun sia hayang akan awak aing kop geuleg-leg ku sia. Asal geus pastina yen aing kudu paeh ku sia. Sok, lain calengap kitu, sok, sok. Moal ngalawan aing mah. Hayo sia buaya, buruk sia, sok. Boroh sia dekarek-lek aing. Boroh sia kagok aing mah. Paeh paeh di dieu. Geus pasti da teu mangkawasa aing kudu paeh di dieu sok leg-leg ku sia. Ha? Kagok aing teh anak urang.

0: na henteu calawat deui buntut ngagibeg lalaunan cai oyag lamak leutik teu siriwik buaya teu daekeun jauh matana bolotot ka sangkuriang tapi teu wanieun ngaganggu. Nah, si teh akan kain. Pan geus calang api teh. Kalangan ngatup deui, nutup deui. Aduh, buaya. Teu beuki karena daging aing. Mun teu beuki awak aing, cik atuh aing tulungan buaya. Pentaskeun ka belah wetan buaya, aing teh hayang mentas. Sugan mah catang tadi teh nu palid, bek teh maneh geuningan. Moal, moal kuring ngaganggu, ngan tulungan kuring. Tulungan hayang mentas ka beulah ditu. Ari buaya digandung ngaret ti atuh baraya, awakna malik terus ngamang kawas catang. Sangkuriang teu hangham teu salempang kajreng luncat kana tongong buaya. Aduh, syukur maneh nulungan kuring. Jenang tung ajeg dina luhur tongong buaya, keleyeung buaya maju ka tengah walungan. Sangkuriang dipentaskeun ku buaya. Kaleong rada kahilir nuturkeun palidna cai tapi bari ngojay ngala kawetan. Nya akhirna anjog kanu dituju. Reg buaya eureun. Jut sangkuriang turun ngincak batu sisi cai bari ngomong. Aduh buaya. Sangkuriang nepakan tongong buaya jeung hulu buaya. Aing kacida ngeunuhunkeunana, beral atau gera init bisa rek nyangan hakaneun. Kami mah rek leumpang deui kawetan ieu teh. Rek ngajauhan jadi indung buaya. Sieun ku indung teh. Bongan geus ngusir ka aing. Hayo, hayo jung. Jung gera init. Nuhun, nuhun, nuhun. Hiji waktu kuring butuh bantuan ku anjeun. Atau kuring dek ngabantu ka anjeun. Kuring sangkuriang ieu buaya. Sok kuring misobat ka anjeun. Kabeh sasatoan nu aya di eusi alam jadi sobat kuring. Sok buaya digandung ngarati ngoloyong harita teh. Geus kitu mah sangkuriang leumpang deui maju ka wetankeun. Teuluak kliuk. Teu rada treret, terus leumpang leumpang leumpang jeung leumpang bari luar rawel kana dang daunan pupucukan di dahar bari leumpang harita.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah.
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna sem urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh keras, gula. Gula netek dujan kagenep 150, abah teh. Atau 5 tahun, damina. Keras, lamung, tukur, abah teh. Panangan oge, abah teh. Janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, abah teh namanya sehat satengah, aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis, naon wae nu karaos ku abah probihanna.
4: Abah teh, sawengi-sawengi teh, tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku abah teh, sekiat nyeri, nyanyautan. Panas, nyek-srek, dina ramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit Alpha Propolis, saya ketengah botol. Ta panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, ta datu biasa. Ya nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
4: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alpha Propolis.

0: Tulis di manten, Bah.
1: Di radio.
0: Abah ayah pesen te, kanu sanes, kanu mana, bilih kegaduhan penyawat sepertos Abah. Mudah-mudahan nu sanes dia tiasa keinspirasi ku Abah.
1: Mohon, ya te di ten Abah, ne badai ngaga lalu. Koyong, kena ete te di dia te. Mohon, din ete tangi Abah di dia te, di RT Hiji te, dari RT 2. Ka, masyarakat. Anu sabudarana Abah, itunya bilih, kita tanu gaduh penyawat sama dia Abah. Segera ngagalah ya, pokrobut kondisi acara Abah, itunya, dah Abah dia gini ya, alhamdulillah damai.
0: Bah, atur nuhun pisan, kanu kesaksiana, mudah-mudahan Abah sekeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Atur nuhun abdi pribados, oge ti Radio UNASKO, mudah-mudahan sadayana dilancarkan, nebahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
6: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Tropis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh

0: Nyawat naon teh berarti teh?
1: Malat pegirung.
0: Malat pegirung ya?
1: Ya.
0: Mohon, jantan maksana ku mah malat pegirung teh.
1: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
0: Eungap.
1: Ya.
0: Terus kana pernapasan ku mah?
1: Ya tak eungap we.
0: Eungapnya?
1: Ngangahe eungap.
0: Oh.
1: Ya sesak, sesak napas gitu.
0: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
1: Ay, hitungan mah 11 bulan.
0: Hampir setahunan ya?
1: Ya, hampir.
0: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos kamana wae.
1: Kamana mani.
0: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
1: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
0: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah
1: karak sabotol kadua arek
0: kadua ayeuna nya
1: kadua anu ayeuna
0: teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos
1: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya
0: ai kamari mah pamit lepat mah ngucur nya
1: nya ngucur aya kaluar darah kitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e
0: malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya
1: nya nyana eungap teh apa nganga
0: laras laras laras
1: aya nama alhamdulillah
0: sareng senang ngaleutan nang propolis
1: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
0: laras sabar kali eta ngaleutan sadinten
1: 3 kali
0: sabar teteh sakali ngaleut
1: genep genep
0: genep genep berarti enjing ya
1: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
0: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawa teh kamari
1: polip
0: polip nya
1: nya menurut dokter mah polip can
0: alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nang alfa propolis alhamdulillah
1: ya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
0: alhamdulillah
1: kawangkong eno bente
0: bentes deui nya
1: eno mah
0: da kapan mah kat malegpeg nya
1: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
0: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
1: nya bilih eno sami
0: mohon
1: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
0: larang
1: nya alfa propolis ceng teh.
0: Rasul hatur nuhun tehnya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Tropis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paregel,
2: paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atau nama salah apa pomoris?
2: Apa propolis?
3: Apa propolis? Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos dari ayah di lah ayah karaos na gitu tak.
2: Oh, kami telah patuh cina kapungkur teh barare peantinya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abuatna sakedik deui kitu ya
2: teh. Sahalit deui.
3: Sahalit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya.
2: Aya reaksina anu karoh sarita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang tenteh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamama sehali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal amin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
4: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
3: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
3: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
4: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
3: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
4: Terus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana sahabae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngalet landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah. Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah kumah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa propolisnya kumah hari itu Pak?
3: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
2: kontu. Mohon. Sabar alami itu
3: Pak? Seorwe sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya sadinten.
2: Nah alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AB kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Ajah Ana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpha Propolis tos sabar botol.
1: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos, enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuur sekedik, dina panangan sekedik kengkerang cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuh karena?
1: Tuur reumatik sok dokter mah.
0: Kumaha teh Ibu mun karaos teh teu enakeun atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpha Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobot tibra kitu emam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna Ibu teh mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun nu mana Ibu? Anu teu karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Dasar ulah batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Peace.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto

0: Nurnuhun. Baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti palih manten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
4: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Propolis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
4: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
3: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Bapak.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: mata. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
9: ketiga botol
8: ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
9: nyata,
8: Bu ya.
9: Iya.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
8: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
4: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
4: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
5: Abdi tos 73.
4: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
5: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi dah ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
4: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
5: Tenten obat Alpha Propolis.
4: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada sebandinten, wayang siang bengi caya be wayang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
4: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
5: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya de raut dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
4: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoati abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
5: Amin, amin, amin.
4: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeun teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga.

0: Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: serentak di Priangan Timur, apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat digelar jelang HUT RI. Marak kebakaran lahan dan bangunan di Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis hingga lonjakan 638% di Garut. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran kepolisian di wilayah Priangan Timur menggelar apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat untuk Indonesia secara serentak Jumat kemarin. Kegiatan menjadi momentum penting untuk memperkokoh persatuan, persaudaraan, serta menjaga kondusivitas keamanan di seluruh Jawa Barat. Di Garut, apel kebangsaan dipimpin langsung Kapolres AKBP Niko N. Adiputra bersama Bupati Garut dengan membacakan 5 komitmen deklarasi kebangsaan untuk menolak hoax dan intoleransi. Sementara di Ciamis, Kapolres AKBP Eko Iskandar memboyong 50 elemen masyarakat untuk menandatangani ikrar bersama sekaligus mengaktifkan kembali tim khusus Maung Sawal guna menjamin keamanan warga. Di wilayah Tasikmalaya, baik Polres Tasikmalaya Kota maupun Polres Tasikmalaya Kabupaten turut menggelar deklarasi serupa bersama jajaran TNI, pemerintah daerah hingga ormas kepemudaan guna memastikan situasi wilayah Tatar Sukapura tetap aman, harmonis dan kondusif.
5: Kami Polres Tasikmalaya berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Bersama seluruh elemen masyarakat, kami menjaga dan merawat Jawa Barat tetap aman, damai, tertib dan kondusif.
2: Sementara itu, suasana khidmat dan masif terlihat dalam pelaksanaan apel kebangsaan di Mapolres Banjar. Sekitar 400 peserta dari TNI, Polri, pemerintah Kota Banjar hingga lintas organisasi masyarakat memadati halaman Mapolres Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan apel merupakan wujud nyata implementasi 4 program prioritas Kapolda Jawa Barat, yaitu adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif.
6: 4 prioritas yaitu adaptif, dan responsif, kolaboratif, dan solutif. Salah satu kegiatannya adalah apel kebangsaan jaga rawat Jawa Barat. Jadi kita mengajak masyarakat Kota Banjar bersama dengan elemen masyarakat yang lainnya, TNI, Polri, kemudian juga sejumlah pemerintah kota dan elemen masyarakat untuk jaga dan merawat Kota Banjar, terutama menciptakan harkamtipas.
2: Melalui sinergi kuat antara aparat dan masyarakat di seluruh Priangan Timur, diharapkan kondisi Jawa Barat tetap damai dan sejahtera. Musim kemarau yang melanda wilayah Priangan Timur memicu maraknya musibah kebakaran lahan maupun bangunan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan catatan petugas, aktivitas pembakaran sampah dan kelalaian. Info Alpha.
7: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
4: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
9: Sahana Hasanah.
8: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
9: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
8: Ibu teh tos ngeliat Alpha Propolis tos sabar botol.
9: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos, enak bobot tibra.
8: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
9: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
8: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
9: Ayeuna kan tun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Cengkring.
8: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuh warna?
9: Tuh rematik sok dokter mah.
8: Kumaha teh Ibu mun karaos teh enakeun atawa kumaha?
9: Nyeri uhun.
8: Pas atos ngaleut Alpha Propolis kumaha enak karaosna?
9: Ilah rampang, bobot tibra kitu emam ageung gitu kumaha.
8: Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
9: Ka 2 botol.
8: Ngalajengkeun mana Ibu anu teh karaos?
9: Ieu tuur sareng panangan.
8: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teh aya?
9: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok. Ke kantos dasar urut batur teh cenah saya tapi data aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
8: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
9: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Dopis.
8: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anutos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggi di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati kebanyak.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
6: Renyam, panas.
5: Mohon, teras?
6: Teras. Napas, nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya,
6: iya.
5: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Tos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun,
6: dua
5: mohon.
6: Tahun.
5: Ta, ini kan ngadat landong alpa propolis Bapak tehnya?
6: Iya.
5: Mohon, sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
6: hilang benjolan hilang
5: terus tak ayah namanya
6: ayah
5: mohon
6: panas tu ayah
5: sesak napas tak enak aku mah
6: ayah
5: alhamdulillah mati
6: tak ayah
5: alhamdulillah
6: sehat
5: jantan sehat sadayana ya, bapaknya
6: sehat
5: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa prosesnya aku mah hari tapa
6: segala karasa urat kerjang napas ngahayo panas
5: kan mohon sabar alami ya
6: tapa sadinten
5: reaksi
6: Sadinten.
5: Nah, alhamdulillah ini mas sareng
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak saran deh kang Onus ya mas.
6: Syukur, pami sapertos abdi ayona di
5: tiyo.
6: Kado panyawat kio rematik, karaosna panas, renyum itu ye napas nyesek.
5: Sesak napasnya.
6: Lambung tak ayah.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Sehatnya.
6: Ya.
5: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
6: Iya.
5: Mohon bapak aja turun ya.
6: Iya sami.
5: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura ini?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir. berair, ya sakit lah.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan, nggak perih, nggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
7: Oh, usia 68. 68 iya, usianya iya, ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
8: Iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya? Iya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: This is one DJ.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 bae sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut Alpa Propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
4: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
5: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpa Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
7: lah sabotol we heula deui margi ena sering ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
7: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
4: nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
7: abdi Neni Sri Herlina
4: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: waalaikumsalam
1: dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge embon bade ngagaleh deui.
4: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya

0: Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Duku Tengah.
2: Ibu Raminah dari Duku Tengah.

0: Lubuk Tengah,
1: iya.
0: Kecamatan
1: Ketanggungan.
0: Ketanggungan, Kabupaten
1: Brebes.
0: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan
1: kabur ya.
0: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin, amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
1: amin,
0: sehat
1: amin.
0: Normal lagi gitu.
1: Amin, amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 BIS FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di pangkalan ojek seperti biasa najan loba tukang ojek anu keur mangkal oge, tapi tiiseun siga di kuburan. Tara yeuh kadenge aya anu ngomong, komo ngobrol mah. Samalah unggal poena tukang ojek teh tara aya anu patanya gara-gara persaingan anu teu sehat. Saking ku sepi-sepina, mun aya nu batuk atawa ngadehem teh sok pating rarenjag. Malah anu keur udud oge kuat karokona teh murag. Ngan sigana aya di antarana tukang ojek anu hayang hiburan supaya teu bete. Kusiwel manehna teh ngodok endong nyokot HP nu aya radioan. Teu lila trek harita manehna teh nyetel radio, kadenge harita aya penyiar keur ngoling pendengar. Mangga atuh ka kaum dangu anu nuju ngalaksanakeun tugas, wilujeng tugas bae. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sukses. Di antawisna atuh kanu aya di pangkalan ojek, kanggo akang-akang ojek anu kaleresan nuju ngantos panumpang, mangga wilujeng mancen tugas. Atuh ieu mah pesen ti SIM kuring, kahade nya. Pomi ieu mah sing alakur ulah perang dingin teuing. Kitu di antarana omongan penyiar anu kadenge harita. Lieuk harita tukang ojek anu araya di dinya teh ngalalieuk kanu keur nyetel radio. Ngarasa jadi bahan perhatian, nu nyetel radio teh ngarasa teu nyaman. Trek harita radio teh di pareuman tuluy diukna pindah kana bangku tukang rokok. Keur jongjon kitu, reg harita teh aya mobil beus eureun di parapatan. Atuh tukang ojek kabeh caruringhak tuluy parikat-rikat ngahirupan motor anu satuluyna muru beus anu rek nurunkeun penumpang. Harita motor teh aya kana 10na ngagimbung di parapatan paheula-heula mapag panumpang. Mana horeng penumpang anu turun tina beus teh harita ngan aya saurang. Padahal biasana mah sok loba pangpangna mah jalma anu tas bubuara di kota. Nuturun tina beus harita teh saurang lalaki tengah tuwuh. Nilik tina dedegan jeung tagogna mah katempona teh siga pajabat. Pakeanana rapi ngajingjing tas warna hideung. Sabrehan mah sigana eta jalma teh kaasup jalma loba duit. Atuh tukang ojek anu ngagimbung teh teu sirikna parebut pahayang-hayang dipake jasana ku eta jelema. Aya anu metot leungeun, aya anu nyekelan tas, malah aya anu muntangan calana sagala. Bari harita teh raribut parahi ngajak.
1: Hayu Pak, kana motor abdi bae Pak. Motorna anyar yeuh, pasti ngageleser. Bohong Pak, mending kana motor abdi yeuh, dijamin murah. Pak, kanu abdi bae Pak. Pokona si bapak ku abdi mah dijajapkeun dugi ka leubeut kamar Pak.
0: Nah, terus salami di perjalanan, si bapak kenging fasilitas makanan ringan. Ari calon penumpang jadi rebutan tukang ojek teh manehna jadi bingung. Tuluy kadenge harita teh ngomong tarik ditujukeun ka sakabeh tukang ojek.
1: Hop. Nanaonan ieu teh? Memangna dewek teh barang rebutan? Jeung deui saha nu rek numpak ojek? Dewek mah yeuh turun di dieu soteh rek nunggu jemputan.
0: Ceuk eta jalma nu tayalian saurang pangsiunan kuwu. Atawa sok loba oge anu nyebut wakuwu nu harita tas nyabati kota. Ngan harita teh manehna can aya niat balik ka imah kulantaran sieun dibuburak deui ku pamajikanna. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh harita saheng parahi teu panuju kana omongan wakuwu. Pok salah saurang tukang ojek harita teh nyarita.
1: Teu bisa kitu, Pak. Pokona sakabeh penumpang teu pandang bulu. Nu turun di ieu parapatan wajib naik ojek. Jadi si bapak oge wayahna, jemputan teh kudu dibolaikeun.
0: Diomong kitu waku teh harita ngalieuk kanu bieu ngomong. Tuluy pok nyarita.
1: Teu bisa kitu atuh, Jang. Kuring geus janjian rek dijemput di dieu teh, ngarah teu kudu ngaluarkeun duit jang mayar ojek.
0: Tukang ojek anu tadi nyarita teh katempo ngahuleng manehna mikir-mikir pi omongan. Teu lila pok nanya.
1: Nu sabenerna si bapak teh boga duit henteu? Mani kekeuh nunggu jemputan. Rek dijemput make naon? Kareta api.
0: Waku harita teh katempo Siri Maur, satuluyna ngadeukeutan eta tukang ojeg, bari ngomong satengah ngaharewos.
1: Jang, tong ibur.
2: Sabenerna mah memang nya, dewek teh keur boke. Kumaha lamun ongkosna dianjuk? Bisa?
1: Nah, teu jauh yeuh, Jang. Ukur menta dianterkeun ka imah bebene.
2: Ngan dewek teh can apal imahna anu mana. Da manehna teh ukur ngenalkeun ngaran. Tapi aya nu nyarita majar cenah imahna teh di hulu dayeuh.
0: Rengse wakuwu nyarita kitu, tukang ojeg teh nyureng. Tuluy pok ngomong ngahaja ditarikeun sangkan kadenge kunu sejen.
1: Jeh, paingan embung naik ojeg, horeng teu bogaan duit. Jeung make ngomong nunggu jemputan sagala. Yah, ngawadul.
0: Kadenge salah saurang tukang ojeg ngomong kitu, harita sakabeh tukang ojeg teh ngalieuk ka wakuwu. Sarta telila aya nu ngomong tarik.
1: Lah, tampang bae keren, tongkrongan siga pajabat. Ari endong eueuh sian. Geus, mending nikeureuh bae, tong hayang naik ojeg sagala lah. Tingkah teuing.
0: Diomong kitu wakuwu teh teu nembalan. Tuluy manehna teh harita ngadeukeutan tukang ojeg anu tadi, bari terus ngaharewos.
1: Jang, sabenerna sabaraha ongkosna lamun ka hulu dayeuh?
0: Tukang ojeg anu ditanya harita teh rikat nembalan.
1: Tah, mun tita tadi ngomong kitu, meureun ku kuring oge moal diiburkeun boke. Geus lah, sok 15.000.
0: Di bejaan ongkosna 15.000 teh wakuwu ngahuleng. Terus manehna kuda kodok kana enong calana tama era. Sarta telila tuluy manehna ngaharewos.
1: Jang, tong mahal teh atuh. Kumaha lamun 10.000 bae?
0: Tukang ojeg teh ngahulang sakeudeung, telila tuluy pok nembalan.
1: Nya geus teu naon? Kadieukeun duitna. Bayar di muka bae nya euy.
2: Lain dewek teu percaya, ngan perlu jang beli bensin.
0: Dipenta duit teh heula, wakuwu teh ngahuleng. Tuluy pok manehna ngomong deui.
1: Ah, teu lumrah teuing ongkosna kudu ti heula. Kumaha lamun di perjalanan motorna mogok? Tuluy dewek teu anyog kanu dituju. Pan rugi di dewek.
2: Ngan teuing lamun diasuransikeun mah.
0: Kadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojeg teh rada muncereng.
1: Yeuh, Pak. Dewek tadi ngomong teh kumaha? Butuh jang meuli bensin euy. Kadenge teu. Kecuali lamun rek make ojeg anu sejen, jig. Tapi ongkosna 20.000. Boga teu duitna 20.000. Sok kadieukeun duitna.
0: Wakuwu harita teh kuda kodok deui kan enong calana. Tuluy mikeun duit 5.000 perak. Atuh dibere duit 5.000 perak teh, tukang ojeg ngahuleng tuluy pok ngomong.
1: Geuning 5.000 perak? Cek dewek teh tadi 10.000. Nyaho teh duit 10.000?
0: Kalayan bari siga anu rada bingung, wakuwu harita teh nembalan.
1: Nya dewek ke nyaho 10.000 teh duit 5.000-an dua lamar.
0: Tah, naon pangna dewek ngan mere 5.000 perak teh, sabab nu tumpak motor teh lain dewek wungkul.
1: Tapi pan si lain oge milu tumpak. Jadi ongkos teh dibagi dua.
0: Dijawab gitu, tukang ojek teh harita morongos.
1: Kumaha? Baruk ongkosna dibagi dua?
0: Gap harita tukang ojek teh nyabak tarang wakuwu.
1: Si bapak teh otakna waras teh. Geus lah mending lembang baik kan itu. Sugan we sasab ka leuweung.
0: Koloyong harita tukang ojek teh init ningalkeun wakuwu, nu harita keur bingung mikiran ti mana duit jang ongkos ojek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nami nama?
5: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
5: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
5: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: atau 14 tahun ya, Mak?
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
5: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif, sakun nu ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mun teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
4: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
5: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
4: Muhun, mate tos seep sabaraha botol?
5: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Tiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
4: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
4: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mak?
5: Nyati radio.
4: Oh, mohon.
5: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku alfa propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
5: Sami-sami.
4: Atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
5: Amin.
4: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
5: Mohon.
4: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sehat selalu Aanya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Aanya.
4: Hatur nuhun, Mak.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Keur jongjon ngahuleng katempo harita teh aya motor eureun di atapangkalan. Anu mawa eta motor teh kuwa-kuwa disidik-sidik. Sanggeus tetela horeng eta teh Bahrowi anu geus aya saminggu jadi tukang ojeg. Ari ngalantarankeun pangna Bahrowi jadi tukang ojeg teh, dumeh manehna kakara boga motor. Jadi sapopoena teh hayang wae kitu memotoran, nepikeun ka panumpang oge sok digratiskeun. Nu penting mah manehna bisa gegeuleuyeungan kana motor ka ditu ka dieu. Barang nyaho anu mau motor teh Bahrowi, atuh wakuwo teh kacida bungahna, tuluy harita pok nanya. Rowi, geuning maneh aya di dieu? Jeung ieu teh motor maneh? Huruh, mani herang kieu euy. Awal teh ngatuh dipake ngojek mah. Bahrowi harita teh manehna ge kaget, dumeh panggih jeung wakuwo di eta tempat. Sabab sakanyaho manehna mah lembur wakuwo teh jauh ti dinya. Pikeun micen kapanasaran, pok harita Bahrowi teh nanya. Aeh, geuning wakuwo? Keur naon aya di dieu? Ke. Keur pundungnya. Eta we mah watas mani gede kitu. Ditanya kitu, wakuwo teh katempo ngantelkeun curuk kana bibirna. Tonggeruh. Ieu mah asalnya sorangan bae nya. Ari caritana mah panjang euy. Engke bae sajen waktu ku dewek didongengkeun. Ngan intina ayeuna mah pangna dewek aya di dieu teh rek ngalongok bebene. Tihola teh panggih di pangumbaraan. Tah, manehna teh mere alamat di daerah dieu. Ngan dewek teh can apal di mana lebah imahna. Wakuwo harita teh nyarita panjang lebar bari ditungtungan ku nyebutkeun ngaran hiji awewe. Atuh Bahrowi teh gogodeg tuluy nyarita. Oh, kitu? Lain, ari panjana dewek mah, wakuwo teh geus insap. Eta we make bisa keneh boga bebene sagala. Nya geus teu naon lah. Sok ku dewek dianturkeun. Wakuwo harita teh katempo marah mai, geus kabayang manehna bakal panggih jeung bebene. Tah, kudu kitu euy ari ka sohib teh. Ngan wayah nanya, dewek teh keur teu boga duit yeuh. Jadi maksud dewek teh kieu. Kahiji ongkos ojek teh meureun dianyuk heula. Tah, terus dewek teh piraku teu barang bere ka bebene. Jadi wayahna euy, talangan heula sakalian mahugi mah. Bahrowi harita teh ngahuleng, teu ngarti ku wakuwo tampangna keren tapi boke. Kuy manehna ngomong jero hate. Nanaonan ari wakuwo nya? Ari kira-kira teu boga duit mah tong sok loba tingkah. Kudu diwarah jelema kieu mah. Awas ya, digawean ku aing. Geus kitu teu lila tuluy Bahrowi nyarita. Nya geus tong loba pikiran. Sok ku dewek dianterkeun. Gratis euy teu kudu mayar. Malah wakuwo ku dewek rek dibekelan. Bisi butuh hajang mahugi. Atuh wakuwo lain deui ngarasa bungahna, ceug harita kana tas tuluy ceklak naik kana motor. Grung, grung. Harita motor teh dihirupan. Geuleuyeung maju nu dituju nyaeta imah awewe bebene wakuwo. Para mitra sadaya, saja jalan kadenge wakuwo teh harita loba cacarita nyaturkeun pangalaman salila di pangumaraan. Timimiti urusan pagawean nepi ka masalah pribadina.
2: Pok harita wakubu teh ngomong. Dipikir-pikir mah, meningkene hirup di lembur, ngahna-ngahning siga silaing. Nya tibatan hirup di pangumaraan, dewek mah mindeng pisan di berdik petugas trantip. Teu pira ari masalahna mah. Pedah baramaen dina trotoar, ngahalangan jalan cenah. Gadenge wakubu nyarita kitu, Bah Rowi teh ngahuleng tuluy Pok nanya. Kutan, profesi wakubu teh kana baramaen? Ari sugan dewek mah jadi pangusaha. Eta we nempo penampilan mah mani keren kitu. Sabrehan mah siga pajabat euy. Diomong kitu wakubu teh nyerenge. Atuh kudu kitu jelema mah euy. Najan hirup di pangumaraan sangsara oge, ari balik ka lembur mah tong nyirikeun. Lain ieu teh jauh keneh ka tempat nu dituju. Ditanya kitu Bah Rowi teh rikat ngajawab. Sakudeung deui ge anjog. Tuh, imahna oge geus katempo. Tuh nu itu tuh. Bah Rowi harita teh nunjuk ka hiji imah anu tetela eta imah teh imah Nini Warsih. Demi Nini Warsih teh nya eta Rangda Kolot anu keur memejehna ganjen. Atuh wakuwu teh curing hak, matana melong nyidik-nyidik eta imah bari susuganan cawene nu dipikahayang ku manehna teh ngalanto kaluar ti imah. Tapi haben disidik-sidik, eueuh tanda-tanda aya awewe atawa cawene anu kaluar ti eta imah. Beuki lila beuki deukeut ka eta imah, atuh hate wakuwu teh jadi seseblakan teu puguh rasa. Tuluy kadenge wakuwu nanya hayang ngayakinkeun. Bener nu eta imahna? Aduh, bagja temen euy. Dewek poe ayeuna bakal panggih jeung bebene. Gancang atuh teh. Ieu dewek geus teu sabar yeuh. Bah Rowi hatena seuri geus kabayang wakuwu bakal digulang gaper ku Nini Warsih. Tulila reng harita motor teh eureun hareupeun imah nu dituju. Tuluy Bah Rowi nyarita. Tah nu ieu imahna teh? Tong asa-asanya langsung bae ka trokan pantona. Geus heula nya dewek mah moal bisa marengan euy. Jurut harita wakuwu teh turun tina motor, terus Pok ngomong nganuhunkeun ka Bah Rowi. Nya geus teu nanaon teu marengan oge. Dewek geuleung sorangan. Komo rek panggih jeung bebene mah. Pantang euy ari kudu dibaturan mah. Bisi si lain kabita. Beres ngomong kitu, gancang wakuwu murupa karangan eta imah. Atuh nempok kitu, cikikik teh Bah Rowi seuri. Rasakeun sia. Pokona moal bisa balik 2 poe 2 peuting. Bakal digulang gaper ku si Nini. Gerung, gerung. Bah Rowi harita teh ngagas motorna, tuluy ninggalkeun eta tempat, murudeui ka pangkalan ojeg. Caturkeun wakuwu, harita geus nangtung hareupeun panto eta imah. Dina pikiranana geus kabayang, bakal pajonghok jeung bebene anu minggu kamari kungsi panggih di pangumaraan. Bari rada ngageter harita wakuwu teh ngatrokan panto dibarengan ku uluk salam. Sampurasun! Sampurasun! Nyai, ieu dongkap yeuh nohonan janji. Sanggeus sababaraha kali uluk salam, kadenge teh jero teh aya nu nembalan.
12: Rampes! Sok, kajero! Ya, imah Nini mah pantona ge eueuh koncian.
2: Kebeng harita wakuwu teh ngarenjang. Barang ngadenge anu nembalan teh sora Nini-Nini. Anu nembalan teh sora awewe geus kolot. Da basa panggih mah, sora si Nyai teh mani halimpu. Ah, ieu mah meureun indungna atawa bisa jadi Ninina. Tapi ka mana ari si Nyai nanya? Da ngomongna mah poe ayeuna teh janji manehna bakal aya di imah. Rek ditanyakeun ka si Nini. Kalayan teu nungguan dibukakeun panto, bus wakuwu teh harita asup ka eta imah. Barang geus aya di jero, katempo ku wakuwu, si Nini keur ngabulaeh nyeupah. Rengkog harita wakuwu teh ngarengkog, maksudna mah rek kaluar deui ngan kaburu dihiap-hiap.
12: Aeh, geuning aya tatamu. Tiap ka dieu ujang. Tah kitu atuh hari ka kolot mah, ulah sok atah anjang. Sok tiup di dieu yeuh deukeut Nini. Tong asa-asa di imah Nini mah.
2: Si Nini harita nyarita nate, bari uluman alimen, bangun anu hayang ditaksir. Atuh najan rada asa-asa, antukna wakuwu, brak sila anekak dina samak. Dadi imah si Nini teh, kabeneran eueuh korsi-korsi acan. Telila kadenge harita teh, si Nini tumanya.
12: Ke, saha teh ya si Ujang teh? Yang nuti mana? Nini mah asa karek papang iya yona. Wah, kitu si Ujang teh rek mileuleuhung ka Nini. Kabeneran Nini teh geus lila rarangdaan.
2: Ngadenge si Nini ngomong kitu, wakubu teh ngarenjag. Deungeut napias sarta teu lilajung wakubu teh nangtung, maksudna mah rek kabur. Ngan edas para mitra. Kajen geus kolot oge si Nini teh rancingeus. Barang nampak wakubu rek kabur, kerawak harita wakubu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenge si Nini teh ngomong tarik.
10: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
13: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
14: Aja.
13: Mohon, linggih di mana Bapak?
14: Cikoja Bendungan.
13: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
14: Desa Waluran.
13: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
14: Benjolan. Renyam-renyam remati.
13: Oh, remati kebanyakan.
14: Iya.
13: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
14: Renyam panas.
13: Mohon teras.
14: Teras. Napas nyesek.
13: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
14: Tos 2 tahun.
13: Tos 2 tahun
14: dua
13: mohon.
14: Tahun.
13: Tah, ini kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
14: 2 botol.
13: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
14: Ilang, benjolan ilang.
13: Terus ayah ini namanya?
14: Ayah,
13: oh, ilang.
14: Panas-panas itu ayah.
13: Sesak napas itu ayah?
14: Ayah.
13: Alhamdulillah mati?
14: Itu ayah.
13: Alhamdulillah.
14: Sehat.
13: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
14: Sehat.
13: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak?
14: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
13: kan itu. Mohon. Sabar alami ya
14: pak? Sebarwe sadinten.
13: Sadinten reaksi nantinya?
14: Ya sadinten.
13: Nah alhamdulillah ini mah sareng
14: sehat.
13: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya nes?
14: Syukur pami sepertos abdi ayona di
13: tiyo. Mohon.
14: Kadu panyawat kio-kio rematik karaos panas renyum itu ye napas nyesek
13: sesek napasnya
14: lambung teu aya
13: alhamdulillah
14: sehat
13: sehatnya
14: ya.
13: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perus bapanya
14: iya
13: mohon bapak aja haturun ya
14: iya sami
13: mohon mangga assalamualaikum pak
14: waalaikumsalam.
10: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
16: 0813-8000-6860 Meni rajin perkos rekan wayah.
17: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Mada kemana, cek?
16: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
17: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
16: Tetes mata naon? Iya teh ce.
17: Tetes mata? Tes ma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
16: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaiannya, Cek? Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
18: Oh gitu, aman ya teh Cek?
16: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
20: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
21: Radio Peace Ciamis.
22: Radio Peace Ciamis.
21: 102,4 FM.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.
23: Kerawak harita wakumu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenge sinini teh ngomong tarik.
12: Reka mana si Ujang teh? Moal pati-pati datang ka imah nini. Lamun eueuh pamaksudan anu tangtu. Moal dina hayeuh ku nini oge. Samalah mah rek dibere ka sugeman. Ulah nempo pedah waruga nini geus kolot. Tapi yang penting rasanya bung.
23: Hari wakuwu najan lalaki tapi bedas nama eleh ku si nini. Atuh manehna teh harita teu bisa walakaya ditangkep ku si nini teh rek adung lajar oge tewasa. Sabab tangkepan si nini teh pageuh pisan. Kadenge si nini ngomong deui.
12: Sok, reka mana ayeuna? Rek fasrah atawa moal?
23: Sang harita teh kuwa-kuwa ka ame awak si nini bau cocodot. Atuh lengak kuwa-kuwa teh ngalengak. Satu lila ohek, ohek kemanehna teh uhak ohek.
12: Aduh, aduh, ampun ini ampun. Dewek mah datang ka dieu teh rek nepungan incu si nini nu di kota. Majarna mah poe ayeuna teh manehna aya di imah.
23: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si nini kontan ngajawab.
12: Yah, tong loba alesan. Hai-hai mah, hai-hai we atuh. Madina ge dewek mah yeuh, teu boga incu awewe. Aya oge incu lalaki, kegera urang calukan. Ujang, Ujang, ka dieu yeuh. Aya calon aki maneh. Geura bagiakeun.
23: Teu ngendek lila kulunyung teh incu si nini nu disebut si Ujang teh harita nyamperkeun.
12: Aya naon ni? Baruk si nini boga calon aki pikeun Ujang? Kadeni ulah samarangan, kudu ditesting heula. Terus kudu anu loba duitna, ameh Ujang seubeuh jajan. Jadi si nini ulah nempo kasepna wungkul. Cuma kasep oge ari boke mah. Cing, Ujang hayang nempo beungeut na heula. Katempona tampang jalma loba duit atawa henteu?
23: Barang ngadenge incu si nini ngomong kitu, wakuwu asa boga kasempetan. Tuluy manehna rikat ngajawab.
12: Aduh, Jang, terus terang bae, bapa mah tara boga duit loba. Ayeuna tumpak ojeg oge ka dieu nganjuk heula. Numatak tong milih bapa. Tah, mun hayang calon aki anu loba duitna mah, engke ku bapa dituduhkeun. Ngaranna nyaeta Abah Deni. Manehna mah sigana cocok lamun jadi aki si Ujang teh. Loba duitna. Jadi si Ujang hayang naon bae oge pasti diteduhan.
23: Dijawab kitu ku wakuwu, budak teh tuluy paparentah ka si Nini.
12: Geus ni lesot keun ni. Tong milih si bapa ieu, cuma eueuh duitan.
23: Atuh najan budak hate oge, antukna porosot harita si Nini teh ngalesotkeun wakuwu tina tangkeupanana. Bari tuluy pok nyarita.
12: Ah, si Ujang mah teu nanaon atuh boke oge. Nini mah geus ngarasa cocok. Resep si gana teh ieu, agresif.
23: Tuluy kadenge budak teh nyarita ditujukeun ka wakuwu.
12: Cing sok, ayeuna Abah Deni titah ka dieu. Cobaan ditelepon, ditungguan kitu di dieu.
23: Dititah nelepon Bah Deni, wakuwu teh nyahuleng tuluy pok nyarita.
12: Duh, Jang, kumaha nya? Bapa mah rek nelepon teh teu boga HP-na.
2: kamari dibere HP jadul oge ku babaturan, ku bapa teh dijual. Butuh jang meuli udud. Ngan nyewa ku ngomong kitu, harita si Nini megat omongan.
12: Hari gini gak punya HP. Ya, make HP nu Nini bae ya. Pulsa na ge mucung keneh, sok dikiriman bae ku penyiar bewara.
2: Song harita si Nini teh mikeun HP ka Wakuwu. Barang namparan HP, Wakuwu katempo hulang-hulang, bingung teu apal cara ngagunakeun HP. Ngan pikeun ngajaga gengsi, harita manehna teh asal mencet bae. Ting nomor saha nu dituju, datina HP teh kadenge aya nu nemelan kieu. Halo? Ya, di sini kantor polisi. Ada yang bisa dibantu? Kebeg Wakuwu teh ngarenjang. Salah mencet. Satulunya HP teh dipencetan deui. Kabeneran nyambung ka salah sahiji nomor. Ting nomor saha? Da kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju orangnya sedang tidur. Silakan Anda hubungi nanti kalau orangnya sudah bangun. Kuleng harita Wakuwu teh ngahuleng. Nampa Wakuwu siga nu gugup, rikat si Nini teh ngarewak HP bari tuluy nyarita.
12: Lah, kagila-gila teuing. Make HP bae ge teu becus. Cingan ka dieu, dewek nu nelepona. Sok, sebutkeun nomorna sabaraha.
2: Karewak harita HP teh direwak. Sanggeus Wakuwu mere nyaho nomor bah deni, chat telepon teh dipencet, sanggeus nyambung kanu dituju, tuluy HP teh dibikin deui ka Wakuwu.
12: Yah, sok, si A anu ngomongna.
2: Si Nini teh anu tadina nyebut Ujang ka Wakuwu ayeuna mah jadi AA nyebutna teh. Atuh teu lilatina HP teh kadenge aya nu ngomong kieu.
12: Ya, halo? Rek pesen rujak kangkung sabaraha bungkus?
2: Ngadenge bah deni ngomong kitu, Wakuwu langsung nempas.
12: Ye, dewek mah lain rek pesen rujak kangkung, tapi rek mere order euy.
2: Tah, ayeuna si Laing menta dianter ka si Rowi. Ka imah anu tadi basa nganterkeun dewek itu. Pokona ditungguan ku dewek ayeuna. Tong poho, mawa duit sing loba nya. Nya kitu, butuh jang modal. Geus ngomong kitu mah, cet harita HP teh di pareuman. Teka catur kumaha di jalana. Harita bah deni geus anjog ka imah si Nini. Satuluyna manehna teh uluk salam.
12: Sampurasun. Wa, Wakuwu, ieu dewek bah deni ya.
2: Ngadenge bah deni datang, Wakuwu mere isarah ka si Nini jeung Incuna, ulah waka geruh. Atuh sanggeus dirampeskeun kunu araya di dinya mah, bus harita bah deni teh asup ka jero imah. Barang bus ka jero imah kasampak ku bah deni, si Nini teh keur menerkeun gelung anu nyungcluk sagede peureup. Sarta satuluyna si Nini teh rugu pragap kana bibirna. Anu kabeneran harita teh huntu palsu na nyengsol. Atuh huntu palsu nu nyengsol teh langsung bae harita teh dibenerkeun. Sedangkeun Wakuwu harita teh keur maturan Incu si Nini nyonyo'o kumang. Saterusna bah deni nyamperkeun Wakuwu bari terus tumanya.
12: Rek aya bisnis naon wa? Ieu dewek ayeuna mau duit loba yeuh. Sok bae ari kira-kira piuntungan mah ku dewek rek dimodalan.
2: Ngadenge bah deni ngomong kitu, harita nu curing hak teh Incu si Nini. Bari tuluy harita kadenge manehna teh nyarita ditujukeun ka si Nini.
12: Tah ni mun si bapa nu ieu cocok jadi aki Ujang mah loba duitna. Jadi Ujang bakal subuh jajan.
2: Jung harita budak teh nangtung tuluy munjungan ka bah deni.
12: Bapa, tong ninggalkeun Ujang nya. Pokona si bapa kudu jadi aki Ujang. Top mere lah si Nini mah. Rek dikumahakeun oge Ujang mah rido. Asal tong digadekeun.
2: Bah deni harita teh katempo hulang-hulang teu ngarti kana maksud Incu si Nini. Tuluy manehna nanya ka Wakuwu.
12: Wa, bisnis naon ieu teh? Rek ngajual budak? Lah, moal payu ngajual budak rodek siga kieu mah. Kacuali mun dibikeun ka tukang rongsok.
2: Ari si Nini nempo bah deni kusabrehan oge sigana ngarasa katarik ati. Tuluy harita teh nyampeurkeun bari pok nanya.
12: Oh, iya si A anu katelah abah deni teh. Duh, bagia wilujeng sumping jungjunan. Ke, lupi anu eta di atas teh laras artos eta teh. Aduh, kabeneran ya. Si Ujang bakal boga aki nu loba duitna.
0: Barang ngadenge si Nini ngomong kitu, gebeg teh harita bah deni ngarenyag. Tuluy ngareret ka wakuwu, sedang nu direret harita teh keur nyikikik seuri.
2: Tong sok nampi rejeki euy. Lumayan, janging sinan berit.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bah deni teh harita beungeut napias. Komo barang nempo si Nini rek ngarontok mah. Atuh teu tatapa si Nini deui ngan pecir bae harita bah deni teh lumpat. Nempo bah deni lumpat, wakuwu oge jadi gehgeran, manehna nuturkeun lumpat. Sedang si Nini najan pangawak awewe kolot, tapi rancing geus keneh. Barang nempo dua lalaki lalumpatan, harita manehna teh nuturkeun lumpat. Maksudna mah rek newak eta dua lalaki. Bekililah atuh nu lumpat teh beki jauh. Sedang si Nini harita ceceuleuweungan.
12: Weh, Ujang, tungguan. Atuh tega-tega teuing ningalkeun Nini.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
1: Oh, mohon.
3: Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
1: Oh,
3: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
1: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawit nama lambung.
1: Lambung.
3: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
1: Mohon. Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina kuaha ku putrana
3: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
1: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
3: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten
1: hatur nuhun
3: engga sami-sami bapak
1: pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
24: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya.
7: Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
24: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
21: 102,4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan paling mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
3: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna sadayana masyarakat Alpha Propolis

0: Abah betos karaos ku abdi gitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air.
2: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
3: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
4: Udah biasanya orang dia mah.
3: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
0: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
5: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
6: Aset oleh PMC, harapan kita agar bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, himbau jangan sampai terjadi, masa.
5: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
0: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
7: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
8: Terus aja si itu teh si pelaku teh ngikutin ibu di sebelah sana tuh yang dekat kawasan. Baru di itu dijambret ditarik sampai ibu jatuh.
7: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
9: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
10: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
11: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang memang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
10: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
0: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
12: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
13: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
14: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
13: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
15: Kesulitannya apa sih?
13: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana-prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap mengangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
12: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
16: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
17: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
18: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
19: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak.
2: dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sedi informasi.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun. Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
17: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
15: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

raptak ka diawang dan rinek ka kabialeng. Ya samya pun pad

0: istirangan di kakapin. Wawlanun raka batara
1: larai.
0: Aturan nawuh kakunyuk selera panjenengan.
1: Pembagi rai tak terima dening tangor kiwat dengan simpung punya hati punya himas nata ye.
0: Wawuh timalan. Kalih nanti etak. Tina non upeha kalpatan rai muga wae ulah kirang malum.
1: Oh saling malum. Jimat anu panguhung luhung rai entang ke saling malum antar uang ye ular.
2: Bukuninga.
0: Timalan.
1: Atu pinudama. Saja bina tieta ayah pikir senang.
0: Ke antos. Kalan. Raka Prabu. Timalan kaulan aku lah ngahaturkan semapang abaktus toh nyuk selera panjenengan Raka Prabu miwah ke Raka Batara. Rai, nakula kadang akan ditampin uhum.
1: Rai, nakula ditampin uhum kuat rai. Atu tepino damati kaulah uye sadewa.
0: Rai, sadewa uhum ditampi kuakang. Rai, ditampin uhum kuakang.
1: Rai, sadewa uhum ditampi kuakang.
3: Putra dalam Gatut Jasa ngaturkeun sumah pangabaktos ka Hayu Kang Ciamawa miwah ka Kang Ciamawa Batara ogi ka Kang Ciamawa paman.
0: Gatut Jasa anak kuat.
3: Gawuh timalan.
0: Sumah kidep ditampi nuhun ku acu.
3: Timalan.
1: Deuh tingkasep ka Jasa ditampi nuhun ku acu.
0: Ditampi kumang kasep.
1: Ditampi nuhun kumang.
3: Kalina tieta tina no pihak kelepatan muka ulak yang malu.
0: Ya.
1: Saling malu jiwa.
3: Binti jana. Tan sang ngajing-ngajing kano pihak dauhan kang jawa. Unyuk sumarek sayo kita laga sayang hutan.
1: Agni. Kumaha rai.
0: Salaras nakil.
1: Kumaha.
0: Purwa. Kaulah dina danget iya. Ngaturan alingis selira panjenengan. Raka Batara
1: timalan
0: saperkawis sono
1: timalan sami-sami sangakan
0: kedua perkawis raitep kapan parantos mustus Gatut Jasa ka Dwarawati ieu netelakeun kajantenan-kajantenan di nagara Marta.
1: Oh kawit timalan
0: ieu teh kumaha
1: akang teh salasna mah nya kenging laporan ti Kang Putra Gatut Jasa ieu netelakeun ya ieu panengah panawat teh lengit tanpa dikilang tanpa kerana kamana liosna serang kumaha nasibna iya teh akang teh paingan naha tipeting teradek apa teh genah sare
0: sumawana tubarang terang genah dahat
1: lewih paas upama lompat ka kamar akangan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeli
2: aduh
0: nyata we
1: iya ipanengah panawa
2: umram begitu tanya
1: kita abungnya ayak kasebat mak
0: Kresna lan Arjuna teh ngawang lorok-loring tula. Timalan
1: cing kumaha ieu keputusan. Nah aya katangan.
0: Mumawi sajabina ti kitu.
1: Naon?
0: Nguningakeun yen utayana iya Arjuna teh rai teh kasumpingan para raja ti salawe nagara.
1: Sa
0: para raja anu ti salawe nagara. Maksana? Maksudna yene telakeun ngalamar Sumadra lan Srikani cenah mah Sumadra jeung Srikani teh geus diserahkeun ku Arjuna itu ingetanana para raja anu ti salawe nagara anu kiwari gotongan-gotongan dipipir karaton parantos ngajajar panglamar ti raja anu ti salawe nagara turta upama teu dipasrahkeun Sumadra lan Srikani dina jalan ngalamar ieu bakal diaut-aut nagara Amarta turta masyarakat bakal dikorbankeun kabeh ku raja anu ti salawe nagara.
2: Kitu teh Kang.
1: Mah Batara Kresna sanget prihatin tinggal. Ijar meneng.

0: Mabatara Kresna sakedapan betena wangsu.
1: Margane pun peteng penggalih. Dangu-dangu Andika.
0: Kitu rayi. Tepino dama. Kagaca.
2: Kitu mulawi ber.
0: Kitu nyangatkin weka saya panjeneng anak kabatara kumaha ipetangin anak dinana kia.
1: Aduh. Awas. Mana witi tegawat cie di negara Amarta.
0: Sugan teh panengah we anu teu aya tetapi giningan kajadian anak anu langkung eta. Ayeuna mah nyungkeun pertulungan ti sareng panjenengan.
1: Oh sayogi, sayogi. Mangga, mangga. Mangga. Kujeng hinga ka perut lain tanggap ati cek Akang teh wae geulan anak pikir kapentingan negara bangsa kan sagama.
3: Tuleh pasrah.
0: Itu
1: ayeuna mah kieu.
0: Upama kitu carana kapan sidik Sumadra langsikan iteh nyatana aya Arjuna tapi Arjuna dinanget iya duka kamana sarang kumah nasibna tupinodama
1: wah iya Akang maksad masian pitung kerai
0: supados raja ulangka masing-masing tempat ma oge yai panengah panawa supados biasa kapanat
1: kumah iya carana.
0: Kumaha upami ngayakeun saemara we?
3: Saemara kitu mah.
0: Saemara naon? Saemara naon na ka Batara?
1: Saemara naon?
2: Saemara teh saemara naon we? Oh.
0: Saemara kumaha saemara? Sing saha raja anu bisa ngalehkeun jago saemara eta anu bakami jodok Sumadra lan Srikani.
3: Beres tembang
0: ah. Oge pesantren Akang ka Gatot Kaca. Pesantren. Nasaha anu bakal jadi jagona
1: daya deh lintang tikang putar dot kaca
3: etam dianalkan
0: jeng tibatan masyarakat sarang negara diancamku raja anu sarang negara sebuah pamati pasakan Sumatera lansi kanit atus akhirah itu jatan ya oge bebas ditonton pusat jumlah masyarakat tempat di alun-alun kubeng tempat di alun-alun ya. Oge, tugaskin ka para petugas supados ngadamel papangungan pikeun para peminat. Oge, papangungan pikeun Sumadra lan Srikani kedah dipamerkeun supados narik semangat ka para peminat.
3: Eta.
0: Bebas ditonton, ditonton bebas. Ya.
1: Maha Prabu Yudhistira sangat pingas saklangkung.
0: Pingas, wa marwata suta. Pingah pamarwata suta pingah kagih.

0: sanes ima pikeun pangan ka para rajaan ti Salawanagara.
1: Di mana kiwarik masalahna?
0: Kiwarik teh nuju masangrahkan di tapel wates kota Indraprahasta.
1: Oh kitu.
0: Imalan.
1: Tayna mah kiwe. Oge dina sabeting saya mara ieu, kedah aya panitia nyatana anu ti rupakang, Yai Nakula pikeun jadi panitia saya mara.
2: Loh.
1: Oge pikeun biaya saya mara panglamar, panglamar anu kiwarik pantos ngajajar di alun-alun. Oh di bulan keraton diangge biaya saya mah.
0: Oh, oh gitu.
1: Itu deui Nakula.
0: Kaula nu naka batara
1: sanggup pikeun lumampaka pasanggrahan para raja di Salawanagara pikeun masihan keputusan.
0: Atuh pinodama ujeung hingga kapnut laring tanaga pati oge teu aya halanganna.
1: Brat, brat. Sakitu kasimpulan. Saja binati eta diwajibkeun manusia ikhtiar urang bari ikhtiar we pikeun mirip Yai Perengah Panawa. Kitu lirik kencak kain katuhu malah manar aya.
0: Mudah-mudahan wae
1: Gusti mah rai murah kalawan asih atanapi anu kagungan murah kalawan asih. Kujeng hinga ari pulut naon-naon.
0: Itu sang ieu asa temen tanur bakal tina kanan.
2: Pasti.
1: Pinodama tai Nakula.
0: Waula nun kula
1: sadewa teu pinodama. Gera tugaskeun ka para petugas pikeun ngadamel papangungan pikeun tempatna para peminat. Atuh teu pinodama unyuk sumangga. Gagaca?
3: Gawe ti malan.
1: Percaya ku ka hidep. Wayah nanya kasih.
3: Waduh, mangatih teh. Da parantos kewajiban budak leuki.
1: Alus. Nakula.
0: Kaula nun kula
1: bra.
0: Atuh pinodama rampung daur tutas pangandika.
1: Kaula bakal hal mampak menuju pasangrahan para raja anu ti Salawanagara. Pikir masihan kaputusan.
3: Bra.
0: Amit kaula nun. Amit. Para rayi mudah-mudahan.

0: Sadengah pula kebat halumampah menuju pasang rahan para raja Nutisan Negara.
1: Yuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungting pasir anu lungkawing ngete akar yang kegiatkan.
0: Jauh tina rasa kapal angang tina rasa kariwang tebih tina margaring kaisi.

0: panglus perlampahipun Raden Nakulanu diutus ku ingkang raka menuju ka pasangrakan pikeun masihkan kaputusan ka para raja anu ti salawe nagara. Yen maksadna ngalamar sieun upama Sumadra lan Sri Kani teu dipasrahkeun dina jalan dilamar ku para raja baka diancam nyatana ancamanana baka ngaruksak ka nagara turta ka masyarakat. Kitu kasimpulanana Raden Nakula lumampahkeun nyuk-nyuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing mete akar ngeming jangkar sagolik pangkek sacanget pageh temut kalinuan tegedak kanginan lumampahna tukuk kana naon nu pihak tugasna pamingpin kitu kalayan ingis kusirempan ku aya kukayaan yen masyarakat bakal diruksak sedengkeun anu jadi pimpinan titnya tanah mimpin masyarakat syukupama masyarakat ruksak rek mimpin saha kitu pangemut dasar Sri Batara Kresna Ratu anu linuhung Narpati anu linuwih raja anu binekas kagungan gelar Batara pikeun ngareng sekeun pacogregan pacogregan di alam dunya gantos sawe nursuta pecah paun tenging dipasangrahkan para raja anu ti salawe nagara di tapal wates kota nagara Amarta para raja anu ti salawe nagara anu dipimpin langsung ku Ratu Beligung seking pancal seberang itu sakasimpulanna miwah Prabu Susena oge Prabu Sudarma Prabu Hudaksa Tegap Prabu Bima Kendran tiap-tiap aja nyanak balat tentara bacur
1: aya naon euy
0: lain urang tingali sedengkeun urang jeung sadulur-dulur urang geus beak hakan-hakaneun kumaha geus kieu sedengkeun babawaan cicu geus leudis di hakanan ku sarerea ayeuna mah mungpeung rek lebaran loba balik nuci pasar urang pegat we cokot hakan-hakaneunana iya teu dibikeun jelemana paehan nyarekan bapana cakar ngamek nini na tiir macak naon ngamek RT na sate sakalian
1: kan baik kutunya tusok kanas kasorang we kasinya isu madra jeng sorik kani aduh ois akang sumpah daek bisul salalemu
0: danaunan jejesya
2: tong suka-suka teui
0: lain itu tingali raja urang nyalukan dek nerong ditu teh
1: anu mana
0: iya anu mana kapan si dik ete di naun dinariungan ieu teh ngentepna para raja anu ti salawe nagara masing-masing pendapat dek musyawarah dina danget ieu ayeuna hayu urang-urang pada ngadengekeun kumaha kasimpulanana kumaha hasilna ayeuna mah urang-urang ngintip we kumaha ceuk dina hoareuna we ieu mah
1: nya nya dedeh teuing kuku dening ati akang ieu akang nyai aduh mata kacipta sakelet mata kapelet sagebrai mata kacipta nya pipina lir katumiri pangamungkung-kungungan gado lirik nau bisa potong waosna gula gumantu gelis bawa ngajadi enahna bawa ti kudrat iya aa senau nya
0: mudeg mudeg nage aing
3: ngacu nu dicampak mah
4: salah-salah wayang
3: jang layang maneh wayang dicampak ke urang ge pasti daek-daek da ka urang ti kamari jeung ti mangkungna oge ngadeukeutan dina intianana kitu.
1: Hayu atuh urang nyamperkeun para raja kumaha hasilna.
3: Malah tentara sadaya
1: maksad ngadangkeun naon rupiha perintahna ti pamimpin.
3: Sapra panila praja blebni saking pansa sebelah.
1: Oge sedanten para raja anu sapalihna merpayak sari pasang rahan bakal layak ilmu syawara.
3: Siapa medali pemaharaja beligung seking pansa sebelah?
1: Medal kadepenan dan tiba. Kaan!

0: coba merasa dari kanusa nasib. Ya, menunya.
1: Oke, para tentara. Supaya minta ngejajar dengan kecap-kecap.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung. Cigaru.
4: Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua
4: katilu aina. Dua katilu
5: aina
4: mohon. Panyawate anu karos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon.
5: Upami
4: mohon upami nuju di check up naon panyawate aja teh.
5: Nuju di check up teh.
4: Mohon.
5: Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari.
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun saya mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enak nya.
5: Nyeri alhamdulillah.
4: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
5: Di 2012.
4: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna mah.
5: Seueur we pang anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon. Laras aya kesan teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
5: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
4: cobian pangitunya
5: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
4: aya karaosna nya
5: alhamdulillah
4: sehat salamina teh nya
5: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
4: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar.
7: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kumaha Gusti Buran dina danget ayeuna mah kumaha pingpinan we kumaha RT nya gumantung ka watasan eta mah abdi mah da kedah beureum-beureum jeung naon kedah ngalaksanakeun hejo-hejo sedang ngalaksanakeun koneng beureum atuh cenah naon kumaha kasimpulan
1: jangan nah kurik cenah tanpa ngalamar ieu da urang bakal nyatela tindakan apa urang baik basa ieu
0: hai dina ngaji pilapoe diantep bae makhluk sebagai itu Sebupama ayuna, poe ayuna tebere kaputusan, toh utusan ngana tidak gara amar dati kartu negara. Tebere kaputusan urang serang kakaraton, saja barat ini serang kakaraton, masyarakatna anu ngaliwat, paehan punta kampung susu, paresa nabrak, pakemitan terbukti belakun masyarakat nakabit.
1: Ya, satu yuk. Kur Gusti Kulan
0: Cikur Syarif Abdi Gusti Cikur tapi itu
1: Imal
0: barang sau Imal bersama Ninang durung abang udah ing durung kang tiba satrap tanira utusan seking kraton negara Marta hekra dina kula kang sang petugas
2: ah itu sahaja

0: pasrahkan kaitu kumaha ieu janten seueur teuing anu ngalamarna.
1: Bener upama kitu.
0: Tatulina nangatieu mah karina nyaraga katina.
2: Eh kumaha lamun akang lain ditampa ngalamar wayahna ya ieu mah ulah karoohnya. Ulah kabita.
0: Tapi lamun anjeun ditampa ngalamar wayahna kudu ngelehan maneh kudu ka akang keun eta Sumadra jeung si Kanikeun ka rumah sarua kumaha. Keneh ka rumah saan mah kumangke ditampa akang ka abikeun we. Kegeus di ala buncis.
1: Jadi teu ditampa.
0: Henteu.
1: Naon atuh sababna? Kudu kumaha? Jeung kumaha carana?
0: Tapi saparantos da dibatahkeun ieu panglamar digentos ku acara saemara. Nih. Ku acara saemara. Timalan?
2: Masalah.
0: Saya marah naon? Nya. Saya marah siapa tuh nurela? Saya marah. Sing saha urang raja? Anu mikarep ka Sumatera lan ka Ciksikani. Kedah ngalahkeun heula jago saya marah nyatana anu jago saya marah teh ngaranna Gatot Dasa. Sing saha anu bisa ngalahkeun eta Gatot Dasa eta rumah kami yeuh. Turta Sumatera lan Sikani oge parantos di aya di lapangan tempatna di papangungan pikeun dipamerkeun ka para peminat. Oge ieu para raja anu ti salawar negara teh maksa diuri. Hiji-hiji pikeun oge bae patina. Turta bebas bade nyana kangkang, kelewang, keris, bedama, sajan. Naon oge mangga dibebaskeun.
3: Waduh,
2: sajeng mah teh.
0: Aye jagona teh Gatot Dasa.
2: Eta jago teh. Jago teh
1: atuh. Akor mah akor hayang asaan tidak tenaga si Gatot Dasa. Satuju bahwa kitu mah memang kudu kitu. Kudu kitu carana jeung tibatang ngalamar loba-loba kieu.
0: Ngan kuring teu bisa gelut. Iya leungeunna potong.
4: Naon atuh? Naon?
0: Marukana disambung ku bola leungeun kuring mah.
4: Nya.
0: Nya kahanapna ku awi.
2: Naon?
4: Nya eta nya mangnyeun
1: geuning mah. Jadi kasimpulan
0: kana ngajalan saemara. Saemara.
1: Tempatna
0: di alun-alun Indra Prasta.
1: Bebas ditonton ku sajumlah masyarakat anu kiwari para penonton partos ngagimung anu ti kidul ngaburdu ti wetan daratang anu ti kaler para geger anu ti kulon oge cinta rojo para pedagang punya kitu oge disadiakeun atrapi disawikeun tempat okange tempat para raja anu ti sareng negara papangungan anu ti paleh kaler ngajajar. Sakitu engke oge diuni saha jadi perinciana
0: kaula jadi perincian
1: oke tu kumana ngaji
0: mangga
1: supada sumampah ti dieu diaturan leungit ka papangungan di alun-alun Indra Plaza. Sadari Susena.
2: Kaula di kula ya.
1: Kaula. Kumaha satuju?
2: Iya, beres. Akur. Nya lah kitu lah. Nya ditu naon sip lah.
1: Sip. Dor atuh. Ah, teh lagi para mah.

0: salawe nagara pada budak kata urang.
1: Nih, oge bala tentara na anu si kepedang tansil gadab ini tanasa penaklim.
2: Parantos geyah-geyahkan maksud nuntun Saimara.
0: Anu jadi jago Saimaranya tenaradin putra Gatot Kaca.
1: Atu sadayana para penonton parantos geyah-geyahkan
0: di alun-alun Indra Prahasta. Aya istilah kir selak bakiti, selaknya tanah batu, bakitinya tanah sirim, lirik sirim ngalut tina batu. Itu kaya anak para penonton anu maksa nonton Saimara anu digemar ku sajumlah masyarakat.
1: Raden Akula anu parantos anyar cang di lapangan alun-alun Kratur Indra Prasta.
0: Anu maksana baka nyawuran para raja anu parantos aya dina papangan.
1: Oge Sumatera lan Sri Kani dipamerkeun pikeun narik sumang ka para peminat.
0: Kitu kayanana geyah-geyahkan di alun-alun Indraprasta utawi Nagara Marta.
1: Kutu ayana panengah panawa Dipati Arjuna.
0: Bebewe dulu itu si Jaki cimuni nyoy-nyoyan. Sugan tedina impian wae nyawe di tiu naga geningan oi. Nyawa cip jewek oge ngagupayan ka ulang. Ka ulang
2: tuh kulat-kulatnya mah kasaya. Nya

0: 아니야.
1: 예, 놀아, 야, 야, 놀. 놀아, 그래, 그래, 그래. 놀, 놀, 놀, 놀, 놀, 놀.
2: 리나당은 아예나, 운육 숭아가 jam 8 langkung 15 menit maksa di ngawitan saya marah di alun-alun Indraprasta iya sing saha urang jama atrapi raja anu tiasa ngalahkeun jago saya marah nantana lain putra gadaca tiasa nyempakkeun takta katuhu apakenca pegat buk salamar keluar getisnya tetes amekan sadami keluar nyawa tinaraga eta anu baka tiasa mi jodoh Aceh Sumatera lan Sri Kandi. Oke kali ngerti ya kak. Dibebaskan nyanak senjata melewang kangkang pedang kri sarang sajaminan. Sajamin teta upami ayah korban kaya tuntutan boh di pihak iya boh di pihak aja.
1: Iya iya sok lor lorah saya gaduh saya
2: dina ngerti ya kak ulang maksad muka ke unian anu kahiji dina jam 8.15 menit
1: iya iya iya lorun ah lor iya
3: beraprak nyengah
2: beraprak
1: iya iya iya beraprak
2: ditujukan ke Maha Prabu Susena praja mangga di atas nalangi ke tengah lapangan oke begal pati pikin ngalawanan jago saya masih
1: iya Susena Susena betul iya iya.

0: sanggup kencang usia malahnya.
1: Bila nangat dia ukur ma ukur kalau tinggal siap puri kuayana surat kabar keluar negara.
2: Nah, nah.
1: Ya, dengar. Celah mandi negara amar tate ayah.
2: Nah?
1: Ayah jago anu warana kau biasa. Anu pepilir anu kusika jeblak na surat kabar.
2: Ya.
1: Bentengnya negara amar ha. Ya, kalau hati raja. Bila aku kudu mijat bungar aku pahlawan dan sebab itu.
3: Ya, ha.
1: Jadi, kira sok berada mungkin. Ditujus kue kita bunga.
2: Oh, mangga, mangga. Ditujukan ke jago saimara. Kang Putra Gatot Kaca Supados. Enya, sumping ke tengah lapangan.
1: Iya, jago datang. Jago tiba, tol. Iya.
2: Jago tiba.
1: Iya.
2: Iya, jago
3: tiba. Anggalan jago.
2: Oke, ditujukan ke para nayaga anu ti juru palih di kulon. Supados di piriku kebojirau.
1: Iya, iya.
2: Iya, jago tiba, tol.
1: Iya.

0: 娘啊，想让你。Susena.
1: Iya.
2: Naon?
0: Untung make jeung sesebret kitu.
2: Nya perang.
1: Coba kagak sa. Di mana? Tiga. Tiga.
3: Pasti.
1: Tiga.
3: Nyai, mudah-mudahan nih nyai cing tiasa laksana ieu aa nu mau burung renceum memenangkeun aa magelis. Nya sanajan hayang emas sagede glining roda geus kasorangkeun ku Kang Nok.
2: Ing roda.
1: Kagak sa. Dibasakakan sapar tulang jalan,
2: ya.
1: Silat tulang, para tulang bot, kencana mas, silat dian abut kaya batu kaya masurah dari yang kulit kamu sahabat, dibagi ini.
0: Mangga, mangga, keke. Oke, ditujukan kapal penonton, anu penek supados dipayun, anu jangkung supados ditukang,
2: awas.
0: Oke, para pedagang, supados dipalih hidung, ngagunung. Oke, ka istri, anu dipalih wetan, awas. Istri anu dipalih wetan.
2: Ulah campur,
0: awas. Awas, pemegat paling kedua. Eta ulah sesering gitu bang, ini ulah kodok segala. Ulah, awas, copet, awas, sok, digawitan. Jago saya marah maka. Oko pegangan patilan peminat. Oke, unyuk semangka ayana. Tata, awas tak, surat saya kebelah kiri kawai weta. Awas, tapi.
2: Bisa.
1: Ini bangga.
3: Iya.
1: Cik, tunggu lah, paling cia lah.
0: Bangga, ngewet, bangga.
1: Unyuk semangka. Coba hanya ngor, iya, tak.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalah telandong alfa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalah telandong alfa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hai gegeran, nyakutan kieu boga penyakit gohgoran.
1: Gohgoran gegeran lah kitu eta isi.
0: Siap jago ngareng kenek. Nya aing oge pipiluhun ngarung kunuk.
1: Nya
0: boga penyakit koroohan. Untung aing teu disebut nu gelo. Manying hareup dek nu kang we aya maah maneh nya.
1: Dek bunuh rek itu bunuh.
0: Dek nyuhane dina handapkeun torate.

0: Atut da pinarama dinarangan ayeuna. Mahaprabu Susena anu parantos kalah dina medan okup, naon? Dina medan ieu? Medan pertempuran. Atuh dina jam 10 yang saparapat ayeuna unyuk sumanga ditujukeun ka Mahaprabu.
1: Bih makanan?
2: Iya, bih makanan.
1: Ah, eta mah betul taning jieun mah.
2: Aduh, akur teu betul.
0: Ya, aduh akur teu mah. Iya.

0: Ya.
1: Allah bima kinran.
0: Oh bima kinran.
1: Yurana.
0: Maksud?
1: Maka miusai marak. Muasan maka ngakonur putih dua Sumatera lansik kali. Kajabat ikaula bima kinran.
0: Nuhun. Nuhun.
1: Ya.
0: Gur, ha, tani ingin. Beri. Kasih anak mangkal gajah.
1: Iman.
0: Hayo.

0: pantas di payunan antara jago serang raja di antara pibakendan punya semangat di ngawitan deh ayna jam 10 kilang separapat oke supados nepang kena panangan antara jago serang peminat
1: wah sok payunannya
2: laulah pibakendan laulah gadut gaza
1: iya
2: Gatut Gaza,
1: Taula,
2: tiga lara, aku sing tiga.
3: Mati,
2: aku sing tiga balik. Bis bulat di kamar yang cuma gula.
1: Iya,
2: tidak langat iya, Taula anu bakal jadi emang hidup. Taula anu bakal jadi emang hidup. Ayang semua juta kukul di sagung.
1: Hai, ulah lupa padami.
3: Gluta glutanya.
0: Ulah seger padami, mangga. Ulah padu harga. Sok, iya bisa.

0: Aduh, nguningakeun yen bimakendan parantos kalah ngejolor di medan sana.
1: Iya.
0: Hidup Jago, hidup.
1: Hidup Jago,
0: hidup.
1: Hidup Jago,
0: hidup.
1: Hidup.
0: Aya keneh karep.
2: Nah, maksa-maksa teman. Di negara kaulah gerobak keneh awe mah yang sabara hiji. Baru diteuing teu ka sorang ka Sumatera jeung Kristikan oge. Peke eta mah biaya-biaya ti kaulah malamar mere hajat malangkeunnya. Kurang ajar
0: pisan.
2: Montong jeung kukursos. Montong jeung
0: kukursos. Ke ka para penonton. Ulah seuting kamu sih.
1: Bebas lo aja mah.
2: Boga duit jajan, tunuhes, geramai balik.
0: Ulah sasauran gitu.
1: Iya.
0: Saptrap tanira Batara Kresna bingasa kalangkung ningali Gatot Gacan sepak terjang banting tulang di lapangan alun-alun.

0: anak gua. Tersangka hidup di kaki. Tedeh kasep.
1: Kayi nakula.
0: Kaula nung kaula raka batara. Ngunai.
1: Ayak ini waktus.
0: Rupina dina danget ayena waktus parantos. Nunyukin jam tilu.
1: Oh jam tilu.
0: Jam tilu.
2: Oh
1: asanya relek pisan. Asanya relek pisan aiku. Kagi meleng-meleng kula laju. Nuhun lo gaca. Ayak kasep.
3: Mudah-mudahan wai. Putra aja pati daya halangan anak pikirnya bela negara bangsa ke nama.
1: Nuhun, nuhun kasep. Payus tipikat contoh masyarakat.
3: Imalat.
1: Tai nak kula.
0: Kaula nung kula.
1: Mang atu gerak tutup eh. Ngawit tanding dini tanya nyik. Oke, gerak tempatkan para raja anu sapaih anu tacan asup kena lapangan oku pengen mati iya. Gerak tempatkan. Pikin res na.
0: Oh timalan. Ditujukan ka para raja anu sapaih anu tacan. Hing saya marah. Parantos disayogikan tempat kang res. Dinten enjing di ngawitan di jam 7 separapat.
2: Yaula.
0: Atanapi setengah 8. Mangga. Supados resila sekedap. Oke ditujukan ke para penonton. Dinten enjing di ngawitan di. Ayana kumargi waktus na parantos tengah midian. Sakit tukasi bulan.
3: Iya.
0: Bubar.
1: Balik.

0: bakat ningku berang kucing mikiran hayang boga pamajikan jadi manyangan badul aing.
1: Hanya beda ngeberikan ini.
0: Ya jeung ieu panon teu ngicupi.
1: Nah,
0: aduh, teu nyai dahdahane cing tiasa laksana ka akang. Nah, akang teh moal boga pamajikan upama henteu ka neneng. Nya. Dahdahan ieu aa nu. Nok teh hayang waos emas.
1: Nya. Ya, waos emas.
0: Bilih palai longres. Nya. Kang lebaran bilih palai Honda bek-bek. Akang anu bakal ngalaksanakeunana di mana aing hees ieu.
1: Apa bisa ogikeun tempat?
0: Hah?
1: Kan bisa ogikeun tempat.
0: Oh, itu mah ke raja.
1: Ari pahlawan.
0: Hayu urang di mana nya? Deuing di emper kitu.
1: Di papangunan sakan tenang atuh tong muli.
0: Aya lowongan di kemar kitu. Nya nek lurus. Raden Putra Gatot Jaca maksad resu mampah.

0: bangulus pelampahipun anu aya di alun-alun kraton utawi nagara Amarta. Para raja anu sapalikna direskeun pikeun ngantosan dinten enjing. Kitu kaayaan saemara dipusir dayeuh Indra Prahasta.
1: Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadeupa.
0: Dugi ka luar nagara ieu telakeun di nagara Amarta ngayakeun saemara.
1: Rehna panengah Panawati Pati Arjuna parantos niak Sumadra lansikan.
0: Kitu kawartos kenana kaluar nagara. Kalayan nakula Gatot Gaca oge Sri Batara Kresna anu sami nang tayungan tiap dinten
1: Batara Kresna Ratu anu linuhu
0: gantos sawi Nursita
1: pecap tahun teninggi hiji padepokan padepokan Gunung Wis anu mimpin padepokannya tanah Panita Sukma Pawana. Eta Panita Sukma Pawana teh kagungan putra pamegetnya tanah bocah ireng anu kasebat itu kasebat
0: yen kagungan putra nate goreng patut misah tinu ieu. Anu kiwari eta putra nade deukeus ka ingkang Rama Panita Sukma Pawana.
1: Sapamedalipun Panita Sukma Pawana. Cah. Oy cah ireng. Ya kadieu cuy.

0: Padepokan Gunung Wilis. Utawi Padepokan Tutugan Gunung Wilis. Panita Sukma Pawana anu kiwari nyaun ingkang putra bocah kirang wawangi.
1: Gundirang Andika.
2: Nya
1: ari geus kolot
2: nya
1: untuk geus nyungtut maruragan
2: mohon
1: cuku geus amper hese dilengkah keunana leungeun geus hese diobah keunana panon geus kurang awas ceuli geus kurang denge. Nah, ari keur ngorak mah dahar kuat dua piring sapoe.
2: Apa saya?
1: Nah, ari ayeuna geus golot opat piring kurang kene. Kasep anak amacu sanajan bari jeung koreng patut misah tibatku tetep we kanyaah kadeudeuh kacinta kawelas ka asih. Tamplok ka hidup tu.
2: Itu. Itu serius.
1: Ulah loba teuing humor cu.
3: Inu damel abang ngahaturkeun si mah pangabacus ka hunyuk abang kurang.
1: Dicari mah cu si mah hidup ku ama.
3: Kalinya ti eta tina naon rupiah kalepatan gawe urang tilang malu.
1: Urang saling maklum jeung ama kasep bageut.
3: Pingtigana naon ama nyarukan putra cak ireng.
2: Ah.
1: Sabenerna kieu cu.
3: Naon?
1: Hah?
3: Naon?
1: Kahiji ama teh maksud negrakeun rasa kasono ka hideup.
3: Iya.
1: Kadua nati eta amate atu maksud syukuran ka kresna maha agung anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.
3: Iya.
1: Katilu perkara amate rek ngukakeun eusi ati anu dikakanung minggu-minggu direncana bulan-bulan dikekelek di sasangke saban poe anu ngingintil saban detik.
3: Aduh. Iya anu kuring.
1: Taku hal ieu kasep. Sanajan hideup rupa goreng patut aya nu ngahina bati nyeri nawe ka kolot macu
2: kolot
3: keunae nu ngahina mah keunae ah
1: nya tah kitu cu
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
5: Ibu Aya Dede.
4: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
5: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
5: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
5: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
5: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
4: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
5: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teh cocok.
4: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
5: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
4: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
5: Di radio.
4: Matur nuhun, bido ati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
5: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
5: bukan.
7: TSPA
5: bukan.
7: TESA
5: bukan.
7: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Ya atuh, ayah naon buru-buru ama ayang kapangih judulna, ayang buru-buru atuh.
1: Oke, tenang. Ameh jelasnya.
3: Iya.
1: Saya nakil sama sakumaha anu geus dicaritakeun tadi.
3: Iya.
1: Yen nyaahna ama kanu jadi anak, komo lamun segloba kanu gede nyaahku gede na, kanu leutik nyaahku leutik na, kanu awewe meureunna nyaahku awewe na, kanu goreng patut oge nyaku goreng patut na, kanu kasepnya aku kasep na. Aya istilah sakalieun anakna gering nang tunggalang layung inung mah jeung bapa sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anakna maot.
3: Iya, ditampi ka deudeuh ka nyaah ka cinta ka weulah ka asih ama ka putra.
1: Aduh. Tah kitu cuk. Pangna ama nyalukan teh nempo hidep.
3: Naha?
1: Tidak teh upama peuting jiga na teh tega ninggalkeun sare. Upama berang jiga na teh tega ninggalkeun dakar. Pagawean ngan ukur ngahun balung kutulang. Jadi-jadi tanah tanya ka ama. Naon pangna hidep tepi ka kitu teh cu? Gerak belak-belakan ka ama. Balaka ka kolot mah moal burung dilaksanakeun asa saimbang jeung kaayaan kolot anu sarupa kieu. Ih ulah ceurik. Sok
3: isin. Ah isin tong.
1: Entong naon?
3: Entong diwartoskeun.
1: Ih, bejakeun sok. Bejakeun. Blak-blakan sok.
3: Sanya na. Abah, abah. Abah.
1: Iye.
3: Abah ama.
1: Ih, na iye.
2: Abah.
3: Anak putra dugi kaki tinggal kulit ujung tulang. Padul ya gede na.
2: Mereka manusia.
3: Nya.
1: Naon cu.
3: Ah ma. Ma dibejakeun ah.
1: Ih bejakeun sok. Bejakeun. Ulah dibuni-buni tong di dinding kelir kenang siloka.
3: Nah ama ikhlas gitu.
1: Ikhlas.
3: Tido.
1: Tido.
3: Nya. Pamik itu mah. Hug. Putra dibejakeun uyuna.
1: Sok.
3: Saleresna. Putra teh hayang kawin.
1: Hah?
3: Hayang kawin.
1: Hayang kawin?
3: Iya, sama hayang kawin.
2: Hah? Ogo.
1: Panitas barang midanget ingkang putra yen telakeun kagungan maksad yen panika.

0: sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih.
1: Dangu-dangu ngandika.
2: Jadi hidup teh kayang kawin.
0: Iya, ama.
2: Ku ama dilaksanakan sanajan nepi ka mana. Ka hayang hidup. Paribasa sanajan hayang kawida dari ama anu bakal ngalaksanakeunana. Toh pati jiwa raga ama pikeun ngabela anu jadi anak. Naon ka beurat? Naon ka susah?
0: Nuhun ama. Teu acana oge.
2: Hayang kasaha? Hayang ka urang mana? Saha ngaranna? Terah mana? Pok bejakeun ka ama. Sok.
0: Kawin.
2: Nya.
0: Awadai anu dicita-cita ku putra urang jeung kucing.
2: Saha?
0: Sumadra jeung Syarikani, ama.
2: Sumadra?
0: Sumadra jeung Syarikani.
2: Nah, hayang nyanung gitu.
0: Hah? Hayang nyanung!
2: Isna, iyo.
0: Tang nyanung!
3: Hah? Ulah nyanung.
2: Nah, naonan. Tete maki jeung dua-dua meyakin batu.
0: Keun baik!
3: Hah?
2: Ih, ulah dua-dua macu.
0: Keun baik, dah. Eta macu bukan salah kina dua nanagi.
2: Saha?
0: Sumadra jeung Syarikani.
2: Ih, boga.
0: Saha?
2: Panengah panawa.
0: Keun baik, dah. Ubuh sinah diserahun.
3: Hah?
2: Kusaha teh?
0: Ku Arjuna. Ayeuna teh cenah keur Saemara.
2: Di mana?

0: Ana panatik teuing.
1: Batur bapak eueuh deur haharingan.
0: Ah sugane aya nu ngalungan atuh nya. Unten kulan.
2: Saha di luar?
0: Abdi ieu kulan. Saha di lebet?
2: Ih kalah malikeun.
0: Saha? Naon teh?
3: Mengaku
1: beok gitu
3: ah buka sama kepangannya bakal
2: ya kadir kalbet tamu
0: sawios kulan di dia wecana kamparan anak kadio
3: ah
2: ih kadio
0: iya kumah aja belum
2: kapan didinya ayah pancuran kukumah tadinya
0: iya senana pagoh dipaku nya
4: dia jelema kitu nya ama.
2: Ya kadieu
0: punten kulan.
2: Akuy.
0: Akuy. Kabeneran ieu mangih ieu.
5: Nun.
0: Aya pasantren.
5: Heuy, minta kejo.
0: Ah. Nya hanahang hayang dahar punten kulan.

0: Gusti.
1: Iya,
0: eta ngomong cemurunya. Nuhun Gusti, giningan aya makhluk anu leuwih goreng patut ti abdi nya, aya leuwih sakieu mah kasep cahayana ge nyui-nyuyan. Sareng saha, Mang?
2: Sareng saha, Mang?
0: Itu sareng pun bojok kan.
3: Cina kadia atuh.
0: Kadia a.
3: Ye. Kuncin mau. Iye garwa teh, Mang.
0: Naon? Ana ye. Ka cepuring teh jeung sa cenah kadieu, hay cepuring teh jeung pun bojo.
3: Kana bisa ngomong teh ka mana karep. Cangeh gar itu.
0: Nah, maka yang cangeh gar non teh.
3: Punten mawon bulan bah aki.
0: Nuhun. Saha kakasih? Engawe ite tumaros cumu. Saha kakasih tenu?
2: Saha ngarana?
0: Abi kan?
3: Iya.
2: Iya.
0: Anu katelah mah abi teh komayana.
1: Hah?
0: Imanya ya komayana di bakutat ku samping orok.
1: Imanya komayana gitu.
0: Cicing siapa nanti keing ah. Saha komayana. Wuh komayana.
2: Komayana karana.
0: Iya ulan. Urang mana anjin. Abi ulan.
2: Urang mana.
0: Abi.
2: Iya.
0: Ditutugan. Mana tutugan teh? Mana tutugan teh? Di Jepang tinggi dua.
1: Tutugan apa Romi?
0: Dupi iya anu tukang syaha.
2: Kita lupa yang paduda nana syaha.
0: Lu padudanya lu. Hayang teuing misa sedikit rok da budak teh tah. Abdi kulan.
3: Iya.
0: Anu katelah mah abdi teh Dewi Sinta kulan. Dewi Sinta tapi kapasik sakit tu. Anak kabinabina tuin, maya ayak komayana tu eta.
1: Dinaun.
0: Ah tu eta we. Nya.
1: Apa jangan tu entring-entringan?
0: Tu entring-entringan. Nya. Urang mana ayin Dewi Sinta? Abdi.
3: Nya.
0: Di RRT pulang.
1: Aduh. Akhirnya.
0: Iyo, iyo nukat lah si Bruce Lee, iyo.
1: Ah, Bruce Lee.
0: Hari maksad. Hari maksad. Abi.
3: Iya.
0: Keprak-keprakannya, kulan.
2: Naon maksudnya?
0: Keprak-keprakannya, kulan. Dola. Iya, pakai kusir lagi ngomong, iya. Tengah kasih tu kuat butung lu.
1: Aku nak.
0: Pukul lilitan gitu. Nak ke mana? Nanti nyaho sering.
1: Aku nak.
0: Budak yatim dek tu.
1: Yatim?
0: Iya.
1: Yatim aku maha.
0: Si nyaho?
1: Ya tante.
0: Bapak tilungit.
1: Itu?
0: Iya. Kaya kulan bah aki. Abdi pang nyukruk-nyukruk suku gunung mapai lawang anu jungkrang nalungtik pasin anu lungkawing nete akar ngeminjang karta tepi kaki yuk yuk.
3: Ya.
0: Nya bisul benyur jadi doi cek abdi oge.
3: Iya.
0: Hari itu abdi teneangan pun bapak.
3: Maha ma.
0: Abdi teneangan pun bapak.
3: Bapak Gulancahaya.
2: Bapak nyong.
0: Bapak eh bapak abdi bapak Semar gitu.
3: Oh, jadi bapak Mang teh
0: Semar ngaranna.
3: Semar.
0: Iya.
3: Urang mana?
0: Itu di Tumaritis pulang.
3: Kampung,
0: kampung kampung Tumaritis.
3: Desa mana?
0: Pulang.
3: Desa naon ngaranna?
0: Desa na.
3: Iya,
0: desa Alengka pulang.
1: Wah.
3: Nah gorowong di menyong
1: eta.
2: Paia cuma iki desa Alengka.
0: Kecingnya tuh.
1: Apa
3: naon pangnat eueuh ti cuma iki bapak mang.
0: Anu kating naon teteh kulanda. Duka ka kidung duka ka mana teteh maksudna duka cek abdi oge. Sareng sareng disarengan ku panengah panawa anu katelah di pati Arjuna tilungi tanpa lebih hilang tanpa kerana enak ya.
3: Syahade
0: kepala daerah Madukara cek abdi oge.
3: Syaha ngarana?
0: Nya Arjuna.
3: Naha make leungit?
0: Ulah
3: make leungit.
0: Duka, duka ka mana duka korupsi teteh duka naon? Nya. Ai wartosna mah namut artos 6 juta cenah.
1: Ah,
0: nya. Ai kawitna mah namut serang cenah nya. Nya. Tuluy dihakan.
3: Nah, yuk mung teh ka mana karep.
0: Kada tengena atuh keur nulutik mah kur ciah-ciah we nya. Sedangkeun wariskeuneun ka kuring teteh sawah teh nya.
3: Untung hayang dibere warisan di mulut padil.
0: Nya doana anu penting mah.
1: Nya.
0: Dupi bah aki saha ka pasih?
3: Gula
0: nya.
3: Anu katelah aki tengaran mah sukma pawana.
0: Sukma?
3: Sukma pawana.
0: Panita?
3: Iya, anu katelah mah panita ngan uwuh kabisawe. Panita uwuh.
0: Ari iya? Garwa?
3: Islain. Iya teh anak kaula. Gusti tisaha inuna. Nya?
0: Nya?
3: Paling-paling ke centok.
1: Kula salah tafsirnya.
0: Saha kakasihna ieu putra teh?
3: Anu katela
0: nya
3: bocah ireng.
0: Plan
3: bocah ireng.
0: Banar areng
3: bocah ireng.
0: Sugan teh banar areng nya paingan caket ruh.
1: Ah
0: nya. Cabuk sia.
3: Ruh. Galak lu.
0: Ulah diheureuyan mah ieu teh teu bisaeun basa lemes.
1: Payaan
0: jeung teu payaan. Bocah ireng?
3: Iya.
0: Putra?
3: Anak kaula.
0: Cing nyuhunkeun pitulung nawe kulan.
3: Nya-nya panita, ai panita teh tukang ilmu, ai ilmu teh wajib pake nulung kanu butuh, nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labu.
0: Iya.
3: Nyuhunkeun pitulung na cing kedah ka mana? Abdi ieu milarian ku bapa sareng dunungan abdi. Duduh cuing Mang Abdi kan heuh bisa kapangih Arjuna jeung bapak Mang anu ngaran Semar
0: nya
3: tapi kudu panganterkeun heula anak kaula
0: ka mana
3: ulah panganterkeun anak kaula hayang mah hayang ulin ka nagara Amarta.
0: Dengar. Hayang ulin?
3: Hayang ulin ka nagara Amarta. Tah di mana-mana engke emang nganterkeun ieu anak kaula anu ngaranna bocah ireng. Engke di nagara Amarta bapak emang bakal panggih. Arjuna bakal panggih. Salah teuk-teuk cilik kaula.
0: Oke, coba aki.
3: Nya. Barang siang heueuh.
1: Ya mana?
3: Kumaha kira-kira na kersa ngampikeun ngasuh anak kaula ulin nu mampah ka nagara Amarta. Teh sudi abdi-abdi ganceuy leungeun ngasuh nu kitu. Daerah eukeut mah eukeur urang teh jelema hina kacamata mah manuk kitu beuki dihina we murid nu ngahina teh.
0: Ayeuna mah ulah nempo jelema na. Urang tempo duit na we duit. Pokona mah duit teu mah.
3: Ih, kasar sih ngomong deh. Ujung dula dulu.
0: Jangan sampai lah begitu. Itu ayam duit ya duit. Ulah dipanang. Karena rupa nak jeng duit ulang panang netek bakal kehasilan nanti di akhir kamut. Dian, nya bakal pangi sana bapak urang. Iya telah rasi.
3: Salah.
0: Ciduhan yang kau laku mak. Gitu?
3: Iya, tidak aku, kau lah ngapohong.
2: Kumaha daer nanturkun kuri, mang, doaya.
0: Nah, apa lu?
3: Nah, apa lu, lu?
2: Lain Dewi Sinta, lain Dorna, dawala, yung ceput ngerana.
0: Ya.
2: Yung hasta jinga.
0: Waduh,
3: percaya. Anak kau lah matara bunang dibohongan, sana jangan beri goreng patut oge. Gusti, kitu nya sakitu kasimpulan. Mangga atuh teu naon ki, bra. Kade hidupnya anak ama. Hidup anu ayeuna geus boga ilmu saeutik-eutikeun prak gerap pikeun nulung. Kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labu. Kade ilmu dibawa teu bener sanajan rongkah eta ilmu tetepe bakal jadi runtah engkena upama upama dijalankeun teu bener. Ulah takabur.
2: Nya mudah-mudahan wae ama siapa munut jinuluran siapa nejati nekanan.
3: Braka sep. Gera lumampahnya jenggui saya lebet cingci eta kasep anak ama ujung dawala ujung asa jingga mangkade amalkun ilmu teh. Lamun ilmu tadi amalkun sarwa jeng tangkal ulah akaran. Sabalikna lamun ilmu atawa lamun amal tanpa ilmu buntang gantung hukumna lir lebu katebak angin. Ayeuna ilmu amalkeun ikhlaskeun jeung ridokeun. Semohon mudah-mudahan we. Mangga.
2: Ama.
3: Ieu kasep.
2: Leuleuyan amanya. Putra mudah-mudahan aya dina penang tayungan anu maha kawasa.
3: Nya, bra. Sakitu saacana. Ayeuna tidak pecah ireng kalayan asa jinga oge dawala lumampah ka itu ditiup ku kaulah sangkan ulah aya nu wawuhkeun ka dawala jeung ka asa jinga nya sumuhun kulan moal moal aya nu wawuhkeun ka mang asa jinga jeung dawala moal sakitu duh duh
2: kunaon
3: nyeleuk euy nya bra sakitu kasimpulanana
2: amin amin.
3: Bra kasep didoakeun ku amacing salamet.
2: Mangga atuh
3: bra. Ari abdi kumaha yeuh? Heh tuturkeun itu anak kaulanya. Sumuhun atuh pileuleuyan neh. Sapunyere pegat simpai bah aki nya bra. Astajinga ongkosna. Ih. Teu boga duit siapa jer goweng kaula teh. Percaya ka anak kaula loba duitnya grejik. Sumuhun atuh mangga ki. Kelana. Kaula bakal amanat heulanya. Sumuhun di mana-mana engke anak kaula aya kacilakaan di nagara Amarta. Sumuhun. Sumuh. Sama tinggalan kaula panita sukma pawana. Engke kaula bakal datang ka hareupeun anjeun turta ka hareupeun anak kaula anu cilaka engke bisi ima bisi. Bisi lain bakal bisi sumuhun mangga ki kula ai itu naon rorodaan barudak barudak cantik teh bari ditamu teh ku abdi sareng muningna ik cenah naon jig jig jig jig sumuhun itu ngageyo teh jiga entong jalukna iya jig jig
2: astra jingalan dawala
0: oge bocah kirang anu sami diringkeun ku dawala sangasta jiga kalayan nyanak rodaan oge muningna ditalikeun ka rodaan lajeng telat ngayakeun sempaguyon di perjalanan nah
2: kitu kalumampahna asna

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggih pilihan mana pak?
2: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
2: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
2: Mohon mohon.
1: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nusanesna, lah tekanan sebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
2: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
2: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
1: Kuning ati manten pak alfa propolis.
2: Bapak sok ngupingkeun radio.
1: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
2: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Angus perlampahe pun astra singa dawala lan bocah ireng.
9: Anu maksadna bakal lumampah ka nagara Marta kapusir dayeuh indra prahasta. Gentos sawi Nursita. Pecah paun tening di alun-alun nagara Amarta anu keyah-keyahkan para penonton ieu ningalikeun anu oko begalan pati di alun-alun nagara tengah poe ereng-erengan sadayana para penonton sami suka itu kasimpulan mama anu kiwari kantun Raja Bligung di panca seberang. Anu maksad lebet karena aku begalan pati maksad ngaruhuh ke jago saimara. Nyanak agan putri Sumadra lan Sri Kanik itu kapalaina maka Ratu Bligung. Raden Nakula anu janten panicia tiap dinten estu tayarerekna cocorowokan di satengah ing lapangan alun-alun. Ah, para penonton, para penonton. Ya. Dina mangsa ayeuna kaula bakal nyaurang deui raja anu kiwari kantun kiji deui nya tanah Ratu Bligung ti pancen mah.
10: Ye ye ye ye. Siap kaula. Ye.
9: Mangga. Gatotnya

0: Allah, darnia,
1: dicabok siapa yang penonton?
2: Ulah nyeksikan penonton.
1: Bahan kue yang panisiana.
2: Di nadangan ayana unyuk sumanga. Ratu Blikung di pancasbang maksat. Ngalawanan jago saya maranya teranen putra kata saya.
0: Iya, ulah, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap

0: aing kana mata tepi ka ngaburi. Yai.
1: Aing labuh tepi ka belak. Blik. Luk si jahat si orang kanungkul.
0: Jahat. Aing jaga kena baca tidak.
2: Aja.

0: Tobar, Gusti. Keningan ieu teh pusaka Kang Cema pamanti pacar juna. Mang, mang, ieu pusaka mang. Waduh, tobat.
1: Hei, benar. Naha aya musuh leungit?
0: Leungit.
1: Leungit musuh.
0: Tingali.
1: Tingali ka mana itu musuhna?
0: Leungit. Jadi bedama ieu tingali. Tingali.
1: Aduh, kata jasa naon?
0: Pancarobah, mang.
1: Aduh, tobat Gusti.

0: ayeuna. Tah Kadipati atuh di mana salira dina banget ayeuna tah Kadipati. Aduh kumaha. Karniaya kumaha kieu carana?
1: Cing. Juragan kula kumaha ye salajengna?
0: Oh dina banget ayeuna rupina. Acara saya mana ditutup?
1: Ma.
0: Acara saya mana ditutup?
1: Nah.
0: Teruskan
1: keluar.
0: Teruskan.
2: Barang para penonton mireng yen acara saya mana bakal ditutup. Aya suwiji masyarakat anu luncat tina kalang menuju lapangan alun-alun nepangan nah kula ka tengah lapangan.

0: Sao hả?
1: Iya, bintik lo.
0: Nah, ya. Sah kakasih?
1: Abi lo.
0: Ya.
1: Anu katalah maafi bintik lo.
0: Sah?
1: Bah Jamil, bintik lo.
0: Oh, Bah Jamil. Iya,
1: maksud ibu.
0: Maksa?
1: Iya, abi teh.
0: Kek. Ari mang di mana?
1: Abi lo.
0: Ya.
1: Gitu teh we di perkampungan.
0: Kampung naon, Mang?
1: Abi
0: nya
1: lanu kurung lan.
0: Wih. Oh kitu.
1: Jauh.
0: Maksud
1: abi teh kieu. Untene ulah janten beunuh ieu cilila.
0: Henteu sok.
1: Abi teh dagang
0: nya.
1: Modal teh kenging namutan bulan. Kenging acrak-ecrok modal oge. Balanyakeun kumang yeun cenah di dieu aya ngayakeun saemara. Nah, atuh dina danget ayeuna saemarana maksa ditutup sedengkeun dagangan Mang teu acan saeep. Kedah dikamanakeun dagangan Mang sedengkeun. Modalna teh keng namutan teh bau ingis kulis silempan ku kayaan. Mubah panginten dagangan Mang teh. Supados ninggalih we ka Mang sanes manggung kulit teh sadayana rencangan Mang ditu ulah. Mang anu wantun ka dieu bakating nyaka anak sareng pamajikan Mang di mana dalaharna ai Mang teh ieu mah kulah.
0: Oh kitu.
1: Sedengkeun bari naon supados diteraskeun ieu ngaha carana.
0: Oh kitu.
1: Nya
0: mangga. Dina danget ayeuna kaula bakal dideuk heula ka Aceh Sumada kan sikan ieu.
1: Kuar dan tose kulah.
0: Bra, atuh keluar deui.
1: Mangga amin.
0: Bra.
1: Raden Nakula
0: maksad nepangan heula Sumadelan sikani kumaha ieu teh acara di beber oh di tutup acara diteraskeun kalayan jawabna Sumadra lan sikani kedah diteraskeun kalayan dina danget ieu mah dibebaskeun tong boroh hingaraja sanajan budak angon salilana tukang ati tukang ngarit bebas atawa dibenerkeun asup kana pakalangan sok panas bisa ngarubuh kenyang
2: abae nama ieu
1: atuh bingah anu taya papadana nakula
0: para penonton
3: iya kula
1: abdi kula
3: iya
0: kaputusan ti Aceh Sumatera kalansikani dina nangat ieu saya marah diteraskeun
3: dah
1: beres den lah
3: penonton
1: beres
3: hur
1: tujuh den
0: kalayan ayeuna mah dibebaskeun tong boroh hingaraja satria brahmana sudah wes sanajan budak angon kaya halangan anak naon mikarep ka Sumadra langsikan ieu
3: ya
0: sokanas bisa ngarubuhkeun jago semarannya tanaden putra kangaca
1: ya beres
3: sareuk lon
1: siap sok saha dor
0: aya ti kulon
1: wah robong kulon
0: ikidu
1: lapur
0: diwetan
3: wah ya atuh
0: sugan ti kaler
1: wah weleh ulan
0: sok sok lu diantos ku kaler ieu
1: sabda panipun dawala lan astajinga
0: oge bocah kireng anu lumampah tadi ti padepokan kiwari parantos tumeka
1: heuy nya ceuk kuing oge tita tadi tita menta duit
0: tingali itu barang-barang beuliun.
1: Duh, nya we. Na emper-emper tepi ka ngajajar kitu nya kumaha ye? Nya duh. Weluh nyeuy. Duh,
0: mangga waya. Mangga waya. Naon? Ka dieu. Peke di dinya cicing geus gede. Ka dieu ya nan.
4: Dek naon teteh budak tadi atuh?
0: Naon? Unda wala.
4: Naon?
0: Hayang kawin.
4: Ah, notoro ganteng. Maka jeung hayang kawin sagala.
2: Bareng di mana sagala.
4: Ke bareng jeung tukang goong. Nya geus dua kali tukang goong mah teteh. Nya. Si Hamur.
0: Hayang kawin.
4: Ka saha?
0: Ka Sumadra jeung Sri Kani.
4: Oh, hayang diteke mah ku dewek.
0: Cenya bejakeun ka ama.
4: Ah jik bae ka tu. Ngirakeun pisan dibabawa ge. Nya aya nu lalajo awet ti hareup geura di suntrung-suntrung. Ku kaera.
2: Bangor pisan.
4: Heeh. Mm-hmm. Simputan geus simputan euy, simputan euy.
5: Mun da wala. Ha ieu teh saya mara. Wih wala we saya mara.
4: Nawani sling.
5: Wani?
4: Ah.
5: Masyakan nih.
4: Bujuk selain ngomong teh.
5: Ayang geliut.
4: Uka era. Dagor kini geliut ya. Nalipak mana. Nya, segitu lepun keranca keju.
5: Eh. Ayang kawin.
4: Bener ayang kawin?
5: Ah,
4: wih. Lain, tadi kuring ditiup. Naon ditiup tadi mun-munan. Eh, sini ditiup si sanggan ulahin wabuhun ya, eh. Hah? Sanggan ulahin wabuhun.
2: Kalantang-kalantang
4: gedenya
2: hayang
4: nyaka. Heeh bener kaget ingat kita tadi euy. Kalantang-kalantang gede eueuh nu nanya. Nya sing horeng. Nya tawe meureun ditiup tadi teh mangkaning kuring mah geus kawentar di dieu geus nyarahun saraya teh ka kuring.
2: Pileur
4: geus populer.
2: Di mana toko-toko?
4: Heeh nu wawuhkeun euy bener panitia teh nya ternyata teh. Di dewek ilmu na titik-titik.
2: Teh, ya. Aku pakang kera dipake.
4: Hah?
2: Kera dipake kuatang.
4: Kera dipake so teh candi puasaan ni. Kera
2: naon puasana kan?
4: Puasana.
2: Oh?
4: Di kena enrin tujuh kowe. Ah,
2: kaya. Kaya kuat namanya.
5: Kaya kawin.
4: Kawin kasaha.
5: Kaya Sumadra.
4: Na wani gelut na.
5: Wani.
4: Awas nu bo.
5: Tiang kawin.
4: Tega lara.
5: Tega.
4: Pati.
5: Tega.
4: Dibenarkan ye, jelma kini asupkan. Nanti kedengi kuseng di pengumuman.
2: Oh, aku bilang awong-awong anak pangerasuhara.
4: Awong-awongan ini panghalauan. Halau-halau sate dua. Ini
2: dua merenang. Orang sate dua mannya.
4: Namun dibenarkan cina ayu nama. Cina jan budak kangon oge. Panas bisa ngerubukin jago. Wani rengte.
5: Asyaha.
4: Kagak terkaca.
5: Wani.
4: Benar.
5: Syok. Ya.
2: Teuleuh wani anjeunna
4: mah. Teuleuh wani sia teh mah. Nya.
5: Syok.
4: Ha kuring nek daftar atuh.
5: Syok pang daftarkeun urang gelut.
4: Sing geus cenah dipaehan di ditu mah ya. Cenah digagur ku jero kana nembot kaca da.
2: Akang nyana ka kitu
4: sambil geus. Daerah cenah mamawan kitu. Kan seling ulah. Nanya ka jero kana anu ka kitu wawu ka direk mah. Bari ikhtiar ku mah. Jigawe jigawe jigawe jigawe lain itu nama kuring nek daftar.

0: Saya Tati Wali Wetan.
1: Saya.
0: Sugan di balik hidup.
1: Lapor.
0: Ikaler.
1: Boleh, Bang.
0: Aduh.
2: Ta, sarung kajeng, ta.
1: Sa, sarung kajeng.
0: Sahar wa kajeng.
1: Sa.
0: Punten, punten, kulan. Pasihan galan, pasihan galan. Punten, punten. Kali gitu, Kang Becat, ya kemah, doi. Kalah melotot, weh.
1: Nah, sa. Wawanian, lah.
0: Cicing, kio, ayo wabelu. Tempukun, ayo nyawa, kio, ayo satria.
1: Cik, ayo nyawa.

0: Saha.
1: Saha ya?
2: Abdi ulang.
1: Saha?
2: Siron.
1: Saha?
2: Siron.
1: Ah, ulang mana?
2: Abdi
1: nya
2: di situ Magenit.
3: Nya, di situ Magenit teh.
1: Aya naon?
2: Abdi
1: nya
2: bade daftar.
1: Oh, bade ngiring saya mana?
2: Sungguh, manawi itu bahan katampi.
1: Oh, mangga. Laras?
2: Sumuh.
1: Tega lara?
2: Tega, tega.
1: Miharap?
2: Gusti Sumadra sang sikani.
1: Nah, bagaimana Gusti?
2: Sumuh, dah abdi pangkat kil. Itu mah sudah tun abdi. Rumah syarayat.
1: Oh, gitu?
2: Sumuh.
1: Benar?
2: Sumuh, sangat. Nya siraut.
1: Coba. Raden Gatasa. Oke, kapan penonton nguningakan. Jadi, iya bakal ngini saya marah. Shiron, karena.

0: nakot na gus pimiti nga gerung ta.
1: Anya nga gerung.
2: Iye direk mo saya mala.
0: Sumuhun kuat.
2: Sabah inyo.
0: Ke. Sales abi kalanan.
2: Nasa. Sa.
0: Sa nag mo saya mala sa. Itu pun adik kuat. Sa pun adik. Coba sila kariya.
1: Tahar.
0: Nya. Ah. Oi. Bawa kariya.
1: Hing.
0: Oh iya, anu diikat bakal ini saya marah.
3: Ya, unyi je.
2: Iya, anu diikat.
0: Sanes iya.
2: Anu mana itu?
1: Ini.
0: Bawa ke dia.
3: Hei, heng. Tukang ayam.
1: Hei.
0: Ke dia. Haling. Cabuk siya garam-garam.
3: Tong kasar sila ngomong teh. Kuwanianan ting.
2: Eh, kini cendik kojoran nila ya.
3: Oh iya, makan ini saya marah.
0: Nya, abdi.
3: Op, tenang naon. Mangat. Ditujukan ka mang anu duaan, anu hiji mang saha. Antong dinami-nami kulan.
0: Nya, dua nanasok keluar. Tong nanti luar. Dina mangsa ena, sangana iya, bocah ireng. Nya, bakal ingin saya marah, pikir aku pegangan pati jeng, Raden Putra kalau gak sah.
2: Hei, hai hana kaya budak hidup lah. Jejak kaya nyala.
3: Oke lanan, tempo lanan, ula janji,
0: sekeluar.
3: Enggak, badai kuat.

0: Zahir.
1: Iya.
0: Tega Nona.
1: Tega.
0: Padi.
1: Tega.
0: Coba hanya pulang-pulang pada ke pokok bagian padi itu lah.
1: Sok.
0: Coba.
1: Tuh.

0: haoy.
1: Ilaka kumaha ka?
0: Dibantingan teh tepi ka. Aduh. Muni buburalukan ulah itu kumaha teteh? Aduh, kumaha teteh jeung lara teh kawan atuh. Bo. Eta budak. Kawan. Ih, jeung kana hulu bisa. Aduh. Lawan reng. Lawan reng.
2: Lawan cah.
0: Reng lawan reng. Cah reng.
2: Ayo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil weh.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, sang tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka nang pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna

0: Mudah-mudahan saat terasa konsumsi Alfa Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai ke mana, Cek?
3: Eta Cek, badai ke payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya teh Cek.
4: Tetes mata, tes mata, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Beraya Bis, waktu senang pimpinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa porpolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa porpolis.
1: Anu karaosna
2: lama.

0: sebut dikereyeh nyambuk yang berdikereyeh ngalahkan apa-apa berkata yang saya kamar dengan lebih ajakan ya, untuk ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawata sarang ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dia meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dia meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka disakan nenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
4: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
4: 6 sabotol.
3: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
4: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Nangge obat atau kangge naon?
4: Nangge obat.
3: Kumaha karaos?
4: Lah anger wae geningan mung harita wung. Terus ngelain muntah ya weh doi karawas doi.
3: Jadi utama kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
4: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya. Terus ngelain malah anger weh doi.
3: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
4: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi gitu dua.
3: Eta panyawata naon panu di bumi?
4: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ha, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari geus kaserang.
3: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
4: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
3: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Waringin, Kabupatenna Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, gak karandapan, panyawat, naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsina sadinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat, rezeki tambah lancar, Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rowon Baraya Peace atos Hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya.

0: الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masasing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sab'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini, orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari 2 persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu, itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini bisa kita katakan, orang kaya. Ada orang kaya enggak di sini?
1: Banyak.
0: Ada orang kaya enggak?
1: Banyak.
0: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini?
2: Ada.
0: Tolong dengerin orang alim, yang ustad, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat?
2: Banyak.
0: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya, bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal. Perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Amin. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin? Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut mereka, jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar sholat kita, adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya, sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
4: Betul.
0: 5 waktu. Lah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat, 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, Enggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup. Dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia. Adil kepada binatang. Adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar, akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi. Banjir melanda kemana-mana. Tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasha'a fi ibadatillah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya. Dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan. Tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah. Dia tekun beribadah. Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Amin.
0: Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral, dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not the lightful memory. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not the lightful memories and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua, puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Ah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, Secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode. Kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja, ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida, wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda, oke bos, kulunuun, yes sir, yes man, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
2: Amin. 102,4 FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang enggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini, hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang. Tetapi hasil daripada usahanya, dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, Di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah. Tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan, yaitu hablum minallah wa hablum minannas, berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah, dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah. Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana, dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana, tidak habis-habisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha, orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai Talak, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?" "Pokoknya sini." "Iya, mau ngapain?" "Iya, kayak orang-orang, ngapain sih?" Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. "Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini." Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samenlipen alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik, lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, ayo dah bang, enggak ada orang, kita cuma berdua. Dia bilang, enggak, kita enggak berdua, bertiga. Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga. Di kantor mau korupsi, dia kasah, kusuk, gerasak, rusuk, cari apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. Saya berdua, yang kedua Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlakuma baqiyat fa in zahabat humu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, ah, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balig sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat, kasiplah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini
7: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

bila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah. Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat, mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyobakan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam, tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur tengah hari panas terik di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang, yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia, memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balig, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba. Dalam Quran, aduh

untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam, orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir kesini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Loh, mungkin rezeki dia, tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti kran, menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca, tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat, cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa, yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya tiap pagi ini, kata yang malaikat yang satu, dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah, orang kaya tapi pelit, ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahalanya. Inilah prinsipnya, Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi, uhibbu ahlas saha wa hubbi lil faqiri sakhi asyad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500-nya, tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang, tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya.
Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai.

0: sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi, silakan. Tapi berfungsi sosial dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak, yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terluntar, ya, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itulah ya mutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayanya korun, kunci gudang hartanya itu saja onta yang bawa. Itu baru kunci itu. Onta yang bawa. Ketika orang tanya, "Anna laka hadza ya korun? Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat korun?" "Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan," katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat, Qarun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, apa katanya? "Gue dapat harta Qarun." Peninggalan si Qarun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Okey, Hulia Wongi, orang Sunda, Sadayana.
1: Sunda Wungkul.
0: Sunda Wungkul.
1: Sunda Wungkul, lain Sunda Batu.
0: Sunda. Orang gadinya tuh.
1: Irang ya, salit. Kembali tuh abis ngacang ketan kayak. Itu udah sesuka tuh.
2: Saya Hana, aduh abis mah ngaduk ketan.
1: Berat.
2: Ayak, ayak dong.
0: Ayo, oke orang daka kolon cetek ya.
2: Dek, kedaplok abis.
0: Oke, boleh jangungi sadayana, sabar terus biasanya. Ayo gelaran Sundaland
2: leres.
0: Nyata lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundaland terus. Informasi dipindahkan ke bahasa Sunda.
2: Bahasa Sunda leres.
0: Oke. Masih di Agustusan, ini puncaknya 17 Agustusan ini kelarasan katanya.
1: Kurang balap karung.
2: Tapi mah agorogotan tipung hang na nyiru. Agorogotan tipung nanya
3: na nyiru. Agorogotan nyiru.
2: Heeh, ngareta kan ieu koin.
0: Ah, koin ya. Dina samangga nya.
2: Nah, sana sina tipung.
0: Oh, na tipung. Oh, na tipung katanya nya. Berarti dina ieu dina tampir.
2: Nah, tampir semuhun. Siapa yang malah dina samping?
1: Yang ikutannya tapir.
0: Nanti ditampiring.
2: Jadi putih. Lepotan gitu kena muka.
0: Oke, Wilujeng Wongi sadayana ya. Dinten Senin ya ini tuh ya.
2: Leres.
0: Teka raos. Pas aya
2: pertengahan ya.
0: Langkung mohon pas di tengah-tengah atas mudun ya ini tuh.
2: Leres.
0: Ya, mudah-mudahan sehat sadayana.
2: Amin.
3: Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadayana seueur ageung milik rezekina.
0: Nah, leres.
2: Panjang
3: rezekina.
2: Yuswana.
0: Lujung Wongi kangge Adi Sundalen.
3: Lujung Wongi.
0: Jawab. Yang cuk saya Pidin Sundalen.
2: Weh, damang Kang Pidin, Kang Adoy.
0: Aya Agas, terus saya.
2: Lujung Agas.
0: The Hans.
3: Hans. Lujung Wongi.
2: AS.
0: Udah gitu lah. Nah, pastinya ya seperti biasanya Senin, Kamis setengah 7 kirang lah atas maghrib dugi ka setengah 8 teh. Pasti kita teh senang-senang lah ya. Menyenangkan orang Sunda sadayana nu ngadangukeun di radio 102,4 FM atau ningali bukeulekna dina TikTokna Sundaland ya.
2: Santana radio paling teh ngira-ngira mah dina
1: TikTok. Ah, ya dina TikTok
0: ya. Upami hayang ningali nu episode kapangker aya di YouTube.
3: Aya di YouTube
0: Sundaland. Oke. Katengali atau tiasa dibulak-balik sangat. Aduh, hayang ningali Rarai Wapidin kami kada di paus we.
2: Sugan Mas, sacan utah mater.
3: Dan rendang abri gidig.
2: Ya kan matak ieu mah matak naon di sebelah.
0: Heeh, sebelah mah ada
2: tuh. Sebelah pantoy.
0: Wah, Saurian Suk mah basis ganteng cenah.
3: Basis ganteng
0: sahanya.
3: Ayo sang basis ganteng. Abi mau main bas?
2: Ada nggak kaca sorot?
3: Abi mau bas tara?
1: Ya para jaluk.
0: Iya Rian kuda bahaya teh. Jalu nyebut kasep mah?
1: Yan atau Yan?
0: Ayo Koh Cuan Wei.
2: Koh Cuan
0: itu Koh Cuan Wei.
3: Yang gabung.
0: Nusa Pali ang cene.
3: Desa Palih, oh di sebelah segitu. Di sebelah, oke. Okay.
2: Cucok ya.
0: Setoro.
2: Ya, sisian uing, oke nama nih.
3: Bin kadal.
2: Iya, yang ngelamot. Cucok.
0: Ayah Trian Parfum karena
1: halus.
0: Indungnya ijem Bapana Agus, anaknya.
1: Iya, iya teh, rada dilanggukan itu.
2: Indungna ijem anakna
0: Bapana Agus anakna Septian cik
1: ijem 100
0: keisukan digantian
2: apa di berian
0: gitu apa lagunya
1: gampang-gampang
0: wangi buat Trian Parfum
1: kamu tuh yang 200 ke dia
2: kiri gantian 100
1: jadi pasien nambut 100
0: cashback kan
2: kayak di alungan kardus.
0: Wapidin kayak yang naon tuh tina 17an
2: kerupuk teras nangka artos 300 perak sarang iya weh nona miana teh bonteng setengah kilo.
0: bonteng tas di pasar itu.
2: Akhirnya nama sanes naon, sanes balap kerupuk. Balap bonteng di talian kurapia teh. Lagi saja udah dikaitan.
1: Kaitan ku naon?
2: Kurapia digantungkan kan jadi urang teh.
1: Ah, ini biasa di biasa disantok itu.
2: Disantok. Tapi memang dilamot.
0: Batian atau eta mah
2: alhamdulillah.
0: Wah, emang tang indungna safety bapak na ateng. Anakna sah.
1: Safety tang anakna.
0: Bisa tang
3: bisa. Ayeuna bagian naon bah engke bahas?
0: Nah,
3: bagian naon?
0: Bagian.
1: Ah, ulah jauh-jauh.
3: Jauh-jauh.
2: Indungna mang baban, anakna banteng.
0: Anakna teng-teng jadi banteng.
3: Banteng. Banteng ngamuk.
2: Aduh.
1: Jadi kegiatan loba keo di lembur keo tadi.
3: Lumayan aya. Biasa we lomba mancing kerupuk nu kaitu.
1: Mancing kerupuk sih aku mah.
3: Apa tuh? Makai ieu, make jejer.
1: Oh, itu nya.
3: Masing-masing make jejer,
2: usupan.
3: Eta si kerupukna diusupkeun ka nu lawan. Itu kalau ka urang gitu.
2: Palaba-palaba.
1: Oh.
2: Rupa-rupanya.
3: Itu ngepanan, itu ngepanan gitu.
1: Tapi ngepanana benar.
3: Benar.
1: Itu dipasek di capuk, di betot. Pak
3: kudu beak duanana.
1: Oh, baladan.
3: Baladan. Tuh beak
0: eta. Oh, aya Ucok Siregar.
2: Eh, Kang Siregar, gimana?
0: Guru, aku lupa.
1: Ah, iya kamu sialan kamu. Ya bagus, bagus liriknya lupa kamu.
3: Oh, iya peserta.
1: Oh, iya gila.
3: Wih, mantap.
1: Estema belas.
0: Pengalaman Haji Iman mah can nuju station Wapidin.
2: Wih, jangan mau dipanggil Iman. Kumaha damang sehat?
0: Salam liwet Agustusan.
3: Wah, oh, itu juga liwet juga namanya.
2: Sarang peda, aduh sarang peda main pisan. Raos
1: kan. Urang beak sapeda.
2: Sapeda mah.
3: Memang enak teh usum di itu ke norek lomba gapleh bari ngaliwet cenah.
2: Aina teh.
1: Nu dinilaina naon?
2: Liwetna.
0: Lomba gapleh.
3: Gapleh anu meunang.
1: Nu meunang Padang gitu.
0: Iya. Mun aya nonton.
3: Gitu
0: teh. Ucok Siregar ge, tolong guru.
1: Setahun harap cok, awas cok.
0: Cuma
1: itu ayeuna teh keur memeriahkannya Lesto itu tapi
2: ulang tahun aja.
1: Aya sebagian oge nu teu atoh
2: leres termasuk si Puring.
1: Seperti di musibah di NTT, ikut prihatin lah. Gempa gede pisan, 7,7.
0: 7,7.
2: Ya Allah ya Robi, ting. Ninggal di seluruh korbanah oke nang gusti, ting. Mudah-mudahan ditang payung.
1: Sudah di tangani lah.
2: Gitu. Amin.
1: Kita terus iya orang erek macam kini ya. Ayah opini na mau ditulis ku penulis Irfan SH, ketua bidang hukum dan HAM semi cabang Bulukumba.
2: Terus Bulukumba.
1: Di Indonesia teh geus 80 tahun.
2: Leres. Okay.
1: Jadi aya ungkapanna antara merdeka jeung belum sepenuhna merdeka. Cingcong baca naon di tujuanna.
0: Betul. Ujung wengi oge Kang Eka Sahos sareng Amelia MC official.
3: Ujung wengi. Ujung gabung.
0: Iya.
1: Itu 17 Agustus 2002 genep nandai 81 tahun ya perjalanan kemerdekaan Indonesia.
0: Leres.
1: 8 dekade leuwih bangsa ieu ajeg sebagai negara nu berdaulat.
2: Leres.
1: Boga pemerintahan sorangan, ngelola sumber daya sorangan, serta nentukeun arah pembangunan tanpa campur tangan jajah. Kan tumbuhannya
2: asiana.
1: Kan di tengah berbagai capaian eta muncul pertanyaan nu layak direnungkeun ku kabehan
2: leres.
1: Apakah Indonesia poe ieu geus bener-bener merdeka?
2: Leres.
1: Nah, cicing pulang ngeluarin kopi nih. Kopi lain.
0: Salam kasadayana, salam kasadayana spesialnya Kamang Iip.
2: Hadir nuhun di sahabat.
3: Waalaikumsalam.
2: Kasohos. Kasohos. Hadir nuhun kasohos.
1: Kasohos di manas-manas.
2: Manas-manas. Kasohor di mana-mana.
3: Di kampus jeung di kota.
2: Mana-mana. Kasohos.
1: Terus secara politiknya
2: beres.
1: Indonesia memang geus merdeka. Rakyat boga hak milih pemimpin.
2: Iya.
1: Nyampaikan pendapatnya yang berpartisipasi dina kehidupan demokrasi.
2: Iya.
1: Dan berbagai kajian yang refleksi kebangsaan masih nyoroti tantangan dina ngewujudkan kedaulatan rakyat nusa benar-benar na.
2: Iya. Tapi nama.
1: Jika tinggina biaya politik, terus ketimpangan akses kekuasaan, ya, terus polarisasi sosial, tapi kan nurun na kualitas partisipasi publik. Itu bah.
0: Bisa manggip dasar rada sensitif
3: begitu. Ya. Tidak partisipasi bang pangan nama.
2: Sedihnya lima.
1: Dengarkan lah mentong komen.
2: Ngajedok kadang hilang.
3: Dengan jodok.
1: Jadi secara ekonomi Indonesia geus tumbuhnya jadi Laris. Salah satu kekuatan nu gede di Asia Tenggara. Dan kemerdekaan ekonomi can sepenuhna oge dirasakeun ku
2: masyarakat.
1: Masyarakat secara merata.
2: Yes. Iya.
1: Di tengah gedung-gedung naon narangtung luhur
3: kagreng
1: naon sia sirit di sana
2: tas tarik
3: mah
2: dawuh nu asup kana uing mah
3: coba volumena tinggal geura
2: eueuh volumena tuh kurang geus dileutikan tina FM AM nana teh
3: jadi nol
2: nol
1: da ya bah pika sebelahna si Sublan pan aing teh keur live TikTok itu dan nempo nu batur nempo nu batur balakop teh aing
2: abari panasaran aya anu chat komen gitu ka abi
3: biasa
2: salah asup.
1: Tapi orang teh jadi ngambek nanya karena kan orang apa karakter jenuh di tempoh nanti anu
3: kamu udah kudu
2: ngain
3: kamu udah kudu ngageol
2: karena nampak bujur dia masa kapeng gitu
3: bujur ayam
1: kan bohong bohong
2: bujur cak cak
1: bohong ya kan
2: lan
1: bohong teh
2: sakapeng
3: kamu kercager cak itu bohong
1: artinya di tengah gedung-gedung nuluhur nu cangkung dan kemajuan teknologi masih aya masyarakat nu berjuang memperoleh pendidikan nu layak
2: bener itu bener pisan
1: jadi aya kene nu hese hayang nyakolakeun yang sekolah
2: bener loba nu hese dahar ge loba
1: teh sabenerna
0: oh di kain
1: ngajedog sia teh
2: da atuh da kurang kumaha nu beunghar makin beunghar sangsara loba eta yang adil urang mah
0: kabeh. Di leuweung beton teh kitu nya masih kena ayanya.
1: Tah terus.
0: Hese sakola teh.
2: Hese
1: lupa. Cicing ya Kang Reng.
2: Siap.
1: Ketimpangan ekonomi. Kemiskinan di berbagai daerah menjadi pengingat bahwa kemerdekaan teh kudu dirasakeun ku seluruh rakyat. Dan lain hanya sebagian kelompok.
2: Kuno ngarenah teh ya.
0: Cek mantang ini macana indungnya cucu bapaknya Subla anaknya Jojodog
1: benar
2: ayo nurwetan
0: ganti
2: nama indungnya cucu jenuhnya kan anaknya anaknya blek jadi jublek
1: bapaknya jajah indungnya blek
2: jajah blek jajah blek lanjang dia agak emosi karena mulai naik ya emosi api ya teh
0: salesna mana Abas mana Kokom
2: Mas Kokom
1: lain colang dan gedean
3: ember
1: jadi nanti kan disebut nanti alah lain lintuh nanti disebut nanti
2: baru
1: lain anjir
2: bayu hiu
1: lain cicing gak yang pokoknya
2: anakna eh bapakna jajah hidungna rambah
1: gede teh
3: lintuh lintuh
2: gentong gentong ah
0: aya Tabib Ayong cenah aya
2: Wilujeng
0: De Sandio De Sandi 02 aya Uckil
2: Uckil gimana kabarnya sehat
0: Sandi teh mana ya
1: ucap
2: ucap si mara Ucok putar-putar.
1: Nah, si Ucok kan kemari lomba karaoke-nya.
0: Oh iya, mang entang senang. ngakak barilah kadang kalah era sebelah.
2: Aduh dan juga
1: tangan-tangan atau rada tahan ya, rada tutupan, rada tutupan. Tutupan bisa. Di sini mereka kalah malundur, parawase.
2: Ramana HM jenisnya apa pada tatang tangan.
1: Itu
2: laras.
0: Nah, no laras can gacan.
3: Can gacan. Can gacan ngomong ke laras.
1: Cing coba gini nya. Di era digital, bangsa ieu geus ngahadapi bentuk penjajahan anyar ya. Ke datang melalui senjata. Jadi kadang aja jajahan lain lain zaman tiga zaman baheula make
2: secara fisiknya
1: senjata ya. Maka brand.
2: Brand jeung granat cenah oge teh. Wara Astar brand.
0: Rainbow mah brandnya.
1: Jadi kudu leuwih hati-hati sebenarnya. Soalnya
2: siapa ini? Kamu yang moyang brand aja.
1: Soalnya bahaya nate melalui informasi disinformasi algoritma yang ketergantungan teknologi terus kebebasan berpendapat nu jadi ciri negara demokrasi sering diharapkan karena hoax polarisasi yang perang opini nu justru ngancam persatuan bangsa jadi ke rumah hoax terus perang opini nu beropini nate nu SDM nate narapinnya
2: jadi
0: merebutkan angin we nya.
1: Ini jika monyet yang gugulung iya bir.
3: Itu bisa mukana ya.
2: Monyet yang gugulung bir baru di brand.
1: Secara mukana.
2: Lo bandu bener disalahkan, salah dibenerkan.
1: Montah ada monyet atah.
0: Karena bisa
2: di brand.
3: Jemol.
2: Tolu di embon.
1: Itu Kang Cik era di komaan helanya kan. Jadi kalau tadi cuang di diandelin kendala, akang ayeuna nanya, akang kan kudu kudu interaktif, kudu komunikatif, oge jeung babaturan di
2: ngiren. Siap, siap.
1: Usah bagi gira nena lain pamajikan.
2: Lain, uka-uka.
1: Tapi, iya, hampas gak sih?
3: Jadi, lain. Apa
2: dong? Iya, gira orang mah cilah buta.
1: Sok, akang tanya, tanya, kumasih. Sok, tanya nama. Pengalaman hirup salila hirup ngarasakeun merdeka teh keur iraha ka umur sabaraha gitu. Sok tanya rada mundur keong kita tinggal keong tah
2: ceng Asep bageur
1: atuh bari polong bener
2: hayang nuleu kana ieu kumana mah hayang nepo kana kana kana layar gitu.
3: Oh, eh ngomong sok sugan ngomong.
2: Cicing ya.
3: Sok.
2: Ceng kasep bager. Jenengan teh akeonya. Aduh itu ya Dudi.
1: Aing mah
2: kuring erek naros ka anjeun.
3: Teu kadang umpang.
2: Kuring bari naros ka anjeun.
3: Sok, sok.
2: Sebagai masyarakat
1: sebagai babaturan.
2: Sebagai babaturan.
1: Nu kuring dipik.
2: Nu kuring dipikanya aja jeung nu dipikak geuleuh sakalian. Tanya mah sama mungkin tingan geuleuh nu aya gitu. Kan wayahna barang disebutna. Nah, di umur sabaraha hidup ngerasa jadi jelema merdeka ngerasakeun naon haye artina merdeka dina umur ayeuna
3: eh dijawab
2: ya dijawab atuh nyambung aja dong
3: isuk ante moal lek isuk
2: kapan aing nanya
3: kan ya, teh sebut mah geus anu karasa anu bener-bener mah merdeka nya
2: lalaunan ulah
3: tatiting lamun urang lamun urang ngarasa sebagai manusia anu disebut nama merdeka teh disebut sebenarnya ti akil balik sih
2: eta mah ngarasa jadi jalma
1: ukurana sih geus
3: ukurana
1: geus bisa kana
3: maksudna
2: palangit baik pasti kene
3: geus bisa ngalodong gitu ayo
2: enggak pernah
3: sale sale ngalodong
2: baliknya
3: nih tapi geus akil balik akil balik artinya geus
1: geus bisa
3: nantukeun jalan sorangan bener jeung salah geus apal nu ngecebutna bapak emak geus wawuh gitu nya akil balik mah pasti geus wawuh jeung bapak beda jeung nu keur leutik bawah 5 tahun meureun
2: jadi orang mulah Ka indung bapak.
1: Iya, Kang, ya maksudna teh wawuh teh kieu. Jadi si kolot si bapak indung teh geus apal karakter urang. Mm. Terus urang ge geus apal ka hayang kolot seperti kumaha. Oh, ndur sareng mending geus akil balik mah ngarasa merdeka teh karena rada bisa nangtukeun jalan sorangan. Iya. Teu terlalu diikut campur dan sia mah hayo wae. Karena tapi kirana geus oke.
3: Akil balik. Teh ge mana? Mana yang bandu bener? Tah geus itu mah kan aya geus akil balik mah istilahnya geus ngarti nu bener jeung salahnya tadi.
2: Jadi jalma teh.
3: Lamun arek sakola meureun geus apal, oh ieu sakola teh pan nu ieu nu leres. Tah berarti pan ka bapana meureun ngomong, tinggal bapana fasilitasi manehna sina sakola, dibiayaan, sina jujur, sina soleh, sina jujur, tapi karapih ka sakola kitu tah. Kitu wungkul meureun
2: nu ngarasa merdeka. Eta merdeka teh secara pribadi menanya. Gitu. Secara umumna eta kumaha?
3: Secara umumna mah eta mah geus dewasa engke lah gitu. Dewasa. Tina masalah meureunan bebas secara ekonomi, secara pribadi, secara urang berkeluarga meureun eta bebas teh istilahna geus geus lain teu mikirannya.
1: Geus ideal
3: sagala. Geus ideal lah. Geus pak aya gitu. Pak urang hayang
1: gitu.
3: Pak hayang gitu meureun urang aya. Pak hayang ngules meureun ka WC
2: gitu. Hayang dina merdeka. Jadi warga negara gitu. Kira-kira naon tah?
3: Nya warga negara meureun urang diakui secara kependudukan lah di negara. Karena di catatan sipil orang boga NIK, budak orang boga NIK, pemajikan orang boga NIK, keluarga orang boga NIK. Lamun ayeuna dina perlu dibantu atau memang kayaanna di bawah standar ekonomina meureun meunang bantuan ti pamarentah kitu.
2: Ulah urang ngarepkeun teu meunang aing ogenan.
3: Ih ulah kitu. Ulah kitu ku pamarentah mah kudu nurut urang mah kitu pamarentah mah.
2: Napan desil-desil ditangtukeun eta mah cenah.
3: Bener secara agama, bener secara pemerintah, bener secara pribadi kitu. Nah kudu tilu kitu.
2: Anu terakhir
3: eta baru merdeka.
2: Anu terakhir. Cintana aya ucapan atanapi isihna aya kesan dan pesan kanggo negara Indonesia. Ti pribadi naon tah kita na?
1: Kita na di dengen.
2: Dan aya keluhan atawa aya masukan kanggo.
3: Ah aya bima tah aya keluhan mah.
2: Ada ayanya.
3: Tah aya. Da memang kewajiban urang sebagai warga negaranya ngadukung pemerintah, ke pemerintah meureun mere ka urang mere fasilitas naon lah jalan
1: mudah-mudahan
3: lamun di jalanan lamun
1: acan meureun eta teh acan
2: tapi eta teh sigan
3: di jalanan lieu lah
0: kene wa pidin mah jiga dokter nanyakeun keluhannya apa ya.
3: Nah ini cong balikeun lamun wa pidin bebas merdeka karasana sejak umur berapa
1: kieu gawe ya kieu tanyana kieu. Wah, si Wapidin kan orangnya teh kritis sih kan. Kritis yang krisis.
2: Kritis moneter.
1: Jadi karena nilai kemerdekaan ieu teh nu keur ieu teh manehna teh rada panasaran kene nya, rada teu puas. Cik kuak ya tanya. Geus aing kitu mah kitu daek sia hirup di masa penjajahan. Sok tanya ke.
3: Daek teh di
2: penjajahan teh atuh sia nu keulah. Sia nu rek nenggeul wae ninggalan.
3: Lalawuh. Bisi tengarti panjang-panjang.
2: Iya, aing ngaranna kan saluhureun mah sing adablanya, sing lalaunan.
3: Saluhureun naon?
1: Mah ada mah. Sing naon badannya, Pak?
2: Adablanya.
3: Adablanyot.
2: Kan sia maranya teh sing rek
3: neuleuy. Da meureun kitu nya, tadi ditanyakeun teh.
2: Laras.
3: Sejak iraha gitu ngarasa merdeka. Terus saya tanya, nanti menuliskan apa pertanyaannya?
1: Tidak usah ditulis, kira-kira tahu.
3: Oh, enggak, saya sok jawab.
0: Kalau memang dijawab, mang tanggal
3: ya. Oh, sok.
0: Nanti teh.
1: Mang Akeo, badeka mana? Sur Mang Subla, badeka MK Ambrebes. Ada kecap tok.
0: Cek mang tangga abima merdeka teh mun
1: tos beres.
3: Beda-beda
1: sih.
3: Beda-beda orang
0: mah. Tah cenah. Duh, ake eta mah bener sinarina teh bener
1: ya. Tadi ka eta di mang tang.
3: Tadi
1: papatan ku Mang Subla eta teh di luar memang dimulai jeung
2: papahan. Beak dicarekan ku abi mang tang
3: seuseu. Tapi tos mam vitamin C tadi teh.
0: Subla.
3: Vitamin
0: Subla.
3: Subla. Vitamin calakan. Sok atuh jawab.
0: Langsung dijawab
3: apa nih? Jawab.
2: Tahun dia
0: tuh. Ada pertanyaannya ya.
3: Iya sejak tahun sabaraha?
0: Ngerasa merdeka.
2: Ari ngerasa merdeka mah sim kuring. Saatosna jadi jalma emang.
3: Tadi ngelain jalma.
2: Lain. Tadi nama uka-uka sim kuring teh. Oh nu ngaku.
1: Saatos jadi jalma yang bebas.
2: Ayo si Akil mah kamaran tadi ngarasakeun geus jadi naon cenah geuna Kang?
3: Akil Bali.
2: Akil Bali.
0: Sanggeus mangge es krim.
2: Ayo sim kuring mah lain. Anu ngerasa merdeka teh sanggeusna kuring sadar
3: gitu. Jadi jalma.
2: Sadar. Kerjaan sadar mah baheula ngarasana ngarasa jauh jauh
3: nih jadi jalma sadar
1: jauh jauh nih dari negara mana
2: gitu. Alasan teh hiji waktu masa ke di Afrika, masa ke di Jerman, masa ke di Inggris, Arab cen pernah
0: cen ini. Ay baheula mah nih usumna darkum sadar hukum
2: sadar hukum
1: kang dardog
2: sadar dog
0: sadar dog
3: Sadar nong itu nah. Dia terus terus sadar nong jadi
0: sadar nong. Sadar sep dadar ngus
1: sadar ngus. Tuh cenah komo mentos. Ayo deh bakal. Dados bang. Singkatannya apa? Dadah apa godos?
2: Dadar direndah
1: putus.
3: Dados lah.
0: Cek mantang ngomong mensaran motor Kawapidin tos beres macan merdeka pisah.
1: Kira mantang mau motor Kawapidin?
2: Ah mantang sok aya we acan pernah ogenan aing
1: mah. Arek berarti ka.
2: Amin. Sok nyandak mantang ka abi priokin naon? Bini bade enme kana aerok.
0: Candak motor Kawapidin ibu meh.
2: Aduh eta manu hawi.
3: Candak koyolah.
2: Mantang motor.
1: Jadi masih lama kah?
0: Hebat. 10 menit.
1: Okay. 10 menit. Balik deh ya. Iya kalau lebar nang jauh ting. Lanjut deh ya.
0: Lanjut.
1: Ada itu lah.
2: Nah,
1: kamar DKA.
2: Kaya agar berem.
1: Cicing salah sih tengen itu. Kamar DKA anu sejati teh. Lain hanya tentang terbebas tina penjajahan asingnya. Jadi kemerdekaan sejatinya eta ketika rakyat bebas tina kemiskinan, tidak adilan, korupsi, kasihanan jeung nyora jeung ngomong. Maksudnya ngeluarkan pendapat
2: dari bungkam
1: ya. Terus berbagai bentuk ketimpangan sosial. Jadi kemerdekaannya eta ketika hukum berdiri benar-benar tegak tanpa nempo status, dulur dan sebagainya. Terus ketika pendidikan bisa diakses ku kabeh jelema, ketika kesejahteraan jadi hak nu bener-bener dirasakeun ku seluruh warga negara.
2: Eta leres.
1: Makana eta di umur kadalapan hiji tahun Indonesia, peringatan kemerdekaan teu meunang eureun hanya dina seremoni jeung pengibaran bendera semata.
2: Eta bener. Kudu aya arti nanya.
1: Momentum ieu kudu jadi ruang refleksi yang nanya ke diri sorangan sejauh mana cita-cita para pendiri bangsa diwujudkan mubahula lah pejuang-pejuang ya
2: toh pati jiwa raga ya.
1: Toh pati dewa bencana apakah kemerdekaan anu diperjuangkan ku getih jeung pengorbanan teh geus ngahadirkeun kaadilan can bagi seluruh rakyat. Urang teu bisa ngomong Kang eta mah.
2: Acan.
1: Lain bagian urang jawabna nya.
2: Leres.
1: Indonesia poe ieu cicing di antara dua kenyataan ya. Urang geus merdeka sebagai bangsa tapi masih boga pegawaian gede yang memerdekakan rakyat. Itu tina berbagai persoalan nu mangabelenggu kahirupan ya.
2: Iya tak leres.
1: Tugas generasi ayana lain ngarebut kemerdekaan, melainkan mastikan kemerdekaan ieu bener-bener bermakna. Sebab bangsa nu gede lain hanya bangsa nu berhasil ngaraih kemerdekaan.
2: Sanes.
1: Tapi bangsa nu mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, jeung harapan bagi seluruh rakyat.
2: Rata-rata.
1: Gitu, Bah.
0: Yo,
1: ambil alih lagi, Bah.
0: Cek mantang mah cenah asa mending milu mayaran, mie diperpanjang waktu siaran asa kagok.
2: Lampian sama raja Mang Tang.
1: Lampian dintennya Mang Tangnya. Ada orang kesok garang ketun gak Mang Tang, orang kerengenah-ngenah ek nepikin komo kasih sublayer. Beak mantan cek sahabat tetos epok tos nengok. Can nepi karena tujuan anak.
3: Mantan itu pakene ya.
2: Seru bahasa Prancis nama amigos. Asa amis digorogos.
1: Tentu sangga saya tete si sublate nanyakan ke orang. Jeng nerangkan, nerangkan tak orang tekadang.
2: Sesaliwat udah.
0: Oh gitu. Kadina berarti kudu di jam 4
3: kan. Iya.
1: Ayo mulai lama anger we.
2: Atau ayo sulit kayak gitu.
3: Enang tapi kayak isuk.
0: Karena ame ngangenin kantangnya kagok teken. Saya emang sanes kagok udah sakit ya waktu
2: senang
0: rumah ada itu nih. Masing mayar 5 miliar gitu bawa duit nah. Nah, eta mentanya merdeka teh bukan sekedar sanes identitas tuh nya. Bukan sekedar selebrasi atau naon kemerdekaan, tapi emang kudu sina teh urang teh bener-bener ya bebas gitu nya merdeka.
1: Kudu apal sejarahna baheula para pejuang seperti itu.
2: Mesti
1: itu.
3: Topati jiwa raga.
1: Nota apa kecong dibahasnya? Jadi sejarahna kumaha terus ngarawat kemerdekaan ngajarkeun sejarahnya kumaha.
0: Nah, eta penting ya.
2: Ulah aya anu bunga-bunga, aya anu bangga-bangga, tapi nang loba keneh anu sangsara jeung caleurik. Eta paling ngeuleuna. Kudu mun bunga-bunga kabeh raya teh. Erek mamur-mamur kabeh raya teh. Ulah-ulah warehan gitu.
1: Lah aya nu aya nu kitu nagara mana?
2: Apa nagara Bling.
3: Mulai nubengar, mulai nubes kaya lah lempeng.
0: Jadi kaya wapin ini ya.
2: Sok ngalang sah, ini pun ATP
1: kan. Sarableng.
0: Dari, oh senang kabe emang ada mual nih. Pasti aya likalik mana tiap individu nih. Cuman intinya mah merenan. Kayang teh, meren ngurus negara teh sing bener gitu dah. Ayo masalah senang jeng sesama balik deh ka urang na. Gitu.
2: Ini ngali pas dina hun media sosial terapi na TV gitu ya. Loba keneh warga Indonesia anu kasebutna hayang dahar wae hese gitu. Hayang sakola wae hese tetapi loba gitu. Amun isirannya sama model teu terlalu teuing loba mah mun nanti patieun. Ieu mah di tempo-tempo teh asa beuki dia asa beuki loba gitu jalma anu.
1: Oh, bener eta teh loba Kang, tapi ketika urang mengacu kana satu momen bahwa ternyata cenah loba, loba teh lamun secara manajemen negara mah urang kan teu apal nya, urang analisa bahwa tingkat kemiskinan kekurangan teh geus nepi mana, bahwa kamari mah kitu ayeuna mah leuwih halus, aya progres gitu.
2: Amin.
1: Nah, itu makanya urang-urang sebagai rakyat oge mengkaji itu dengan harus dengku ilmu nu benerna. Jadi ulangan ukur, wah anjing tetep bala gitu padahal mah ketika pemerintah ngeluarkeun data, tah nu baheula ieu teh si B si C teh aya nama kondisina geus membaik. Jadi ulah diobrolkeun ayeuna bahwa seolah si A B C teh can membaik kan jiga kitu. Tapi lah eta mah bentuk kekecewaan ungkapan jika si Wasubla bieu loba oge nu ungkapan itu gitu.
2: Termasuk uing.
1: Berarti kan informasi sebenarnya informasi eta bisa di tayangan di internet ya. Maksudnya mungkin tegamblang tapi kurang bisa leuwih ngarti gitu.
3: Jeung kudu ditingali deui waktuna teh eta up to date ayeuna atau memang data
1: mohon makana kan
2: terbaru
1: makana kudu ditingali. Ayang kena karena ungkapan-ungkapan seperti itu adalah bahaya. Kalau dikaitkan karena non cyber
0: cyber crime.
1: Itu karena ketika orang berbicara menuduh tanpa data, tanpa bukti, nah itu bisa jadi tsunami balik blunder.
2: Terkecuali di tempat urangna sorangan biasa ningali gitu nya kekurangan anak seueur.
1: Nah, itu berarti urang kan boga data.
2: Data.
0: cenah. Asli kagok waktuna cenah karek bismillah tas waalaikumsalam. Tapi cenah sok emot jaman sok ngiring siaran di radio Pangandaran. Sepeting jeput cek mantang. Mah di radio mana mantang radio Ris apa RJM?
1: Mantang salah nulis asa peting jemput. Jemput mantang.
2: Tilas. Tilas penyiar Kang Tang.
3: Oh, penyiar.
0: Di radio Duka RJM apa Risnya ta Pangandaran eta
3: urang. Pangandaran metanya dua.
2: Muncul apa pas angkatan Wakepoh Mang Tang.
0: Oh, Wantang ya
2: Wak. Wantang. Jadi Wakepoh.
0: Jadi ya kita wapidnya berarti nama merenda emang pemerintah gitu tidak tercicing gitu nya usaha cuman merenda ieu diberesan itu ya. Terpungguin beresan ayo weh terus acan merendanya
2: amin mudah-mudahan mah biasa adil gitu kanggo rakyat
0: nah ya, emang kedah eta mah nya kedah cuman duka saha duka iraha nu tiasa
1: duka ngalaman duka moal
3: zaman saha gitu
2: mudah-mudahan mah progresna
0: gitu. Progresna cepat
1: tapi terlambat ya teu nanaon nu penting nu anak incu
3: generasi
1: sukan bisa ngalaman
0: iya jadi jika misalkan kerja nu hampang ge duitnya gede misalkan gitu kan yang diharapkannya seperti itu ya juga di Australia gitu ya part time oke kerja sampingan

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ayo, 102,4 FM Peace Radio, Ciamis. Ayo, orang Sunda. Nenggelis, kamarana, nenggelis. Wah, iya, kamarana deh. DJ-DJ tanya. Jeput cene. Gesalah deh, wae jeput deh. Jemput salah ngetiknya. Hanas teh disebut Mrena cene. Kalah poksang, gak apa-apa, dah. Balai-balai dongkol semua nak. Etate di 2024an, wah islah minyak 2024 ya nama ada tas ngalih tas di akuisisi ayano akuisisi. Keo ayo keo keo hei kamarana ayo. Oke di hayu-hayu kamarana ini. Nenggelis tuh lagu nangis kemana deh?
1: Nenggelis?
0: Nenggelis pilih lagu nangis. Tapi pas tanya
1: ulah jadi putut.
0: Eta nggak kenalan itu teh? Nah dibuka lagi nih kan?
1: Benar dah. Beli kamalangkem.
0: Kamalangbong.
1: Kamalangbong.
0: Jadi kau ini kange jarum sodia, sodija, sodija apa?
1: Sodia.
0: Sedijak, nice. Thank you.
1: Oke, hati lu bro. Jarum Khodija.
0: Khodija.
1: Sodija.
0: Sodija. Sodija. Sodija, ya. Lijang wangi. No, no tos ngadokin ti tadinya. Ada tos station oke di TikTok ti tabu setengah tujuh tadi.
1: Leres.
0: Lijang wangi. Terus oke no di streamingnya peaceready.com oke. Lijang wangi sadayana.
1: Waduh. Kang, tinggalin Kang, bisa kan gugusin. Kita di kamar. Bisa atrok kan? Dan udah kuare kada gugusin.
2: Karena tungir euy.
0: Tungir ayam.
1: Karena mamaduk. Duh, dah, rada seget mamaduk nih.
0: Emang ayam pamatukan?
1: Aya.
2: Ayah jika bangok.
0: Kayak capat.
2: Lanjut.
1: Lanjutnya.
0: Nah, oke, okay. Tadi tengah menjaganya.
1: Ini ngarawat kemerdekaan.
0: Oh, ngarawat.
1: Jeung ngajarkeun sejarah. Nah, di momentum hari ulang tahun ke-8 hiji. Iya. Kunaon ngarawat sejarah jadi bagian penting juga jaga kemerdekaan bagi generasi sekarang.
0: Ya, kelancing.
1: Jadi ngawalina tina ngarujuk pendapat dua sejarawan ya. Nama dunia Iji Marcus Tullius Cicero.
0: Wow.
1: 106 sampai 43 sebelum Masehi. Di Itali ngomongkeun ieu bahwa Historia Magistra Vitae cenah. Atau sejarah adalah guru kehidupan.
0: Terus.
1: Terus saya dari Ibnu Hal Ibnu Khaldun.
0: Ibnu Khaldun.
1: 1302 nepikeun ka 1406 lain Cikaldu Ibnu Khaldun atau si Akil teh kan. Di Maroko nya. Yang Tunisia.
0: Terus
1: dina buku Mukadimah bahwa sejarah besar manfaatna sejarah besar manfaatna dan bertujuan agung yang membuat kita paham perilaku dan akhlak umat-umat terdahulu sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi kita sekarang sarwa kene jeung nu tadi
0: leres manfaat sejarah teh eta
1: nya. Nah terus mun jadi seorang muslim sejati misalnya orang kudu diajar jeung ngamalkeun Al-Qur'an nu separuh isina berisi kisah-kisah sejarah tentang kehidupan umat-umat baheula nya baik nu terpuji maupun tercela.
0: Leres.
1: Ameh jadi pelajaran bagi urang-urang jeung ngalangkah ayeuna terus saterusna.
0: Leres.
1: Nah, dina konteks hari ulang tahun proklamasi poe ieu kudu inget karena pidato Bung Karno 80 hiji tahun silamnya tepatnya hiji Juni 1845 benar gitu hiji Juni nah iya mah hiji Juninya
0: satu
1: pidato na cenah
0: pidato awal juga
1: bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas yang harus kita lalui di ujung jembatan itulah kita akan membangun bangsa yang cerdas, sehat, adil, makmur, dan sejahtera.
0: Yes.
1: Oh gitu, jadi ayeuna teh tinggeus di ujung jembatan eta ting acan.
3: Nah, eta gitu. Ting di tukang kene mangnya.
1: Jadi
0: ting dibangun kene
3: jembatan.
1: Sababara menit seungeus Bung Karno didampingi Hatta macakeun proklamasi di Jakarta 17 Agustus 1845. Soekarno ngobrol bahwa revolusi Indonesia nusa benerna barulah dimulai hari ini.
0: Pas kemerdekaan.
1: Ya, kemerdekaan. Jadi kita harus mempertahankannya dengan satu semboyan, sekali merdeka tetap merdeka. Itu. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Selama hayat
3: di kandung badan
0: kita tetap.
1: Jadi ulah
3: tetap.
1: Sekali merdeka kadituna dijajah ku bangsa sorangan.
3: Ulahnya.
1: Ulah.
2: Hidup pemajikan.
1: Yes, satu yes.
3: Hidup mah hidup.
1: Satu dah Kang ya Kang. Kang, kemarin ngomong teh hidup pemajikan. Jika bukan ditojos itu Kang nih kan.
3: Jika bukan diancamnya. Kunaon gitu ceng ke pemajikan.
2: Nah gitu weh.
1: Jika aku dulu ngomong gitu, hidup itu aja pemajikan. Ditanya.
2: Awas itu aja pemajikan mau apa dia?
3: Hidup ya pemajikan ya. Hidup nana.
1: Itu.
0: Wanian.
1: Aya, ngarang-ngarang ya banyak. Lanjut ya.
3: Lanjut ya.
0: Aya. Aya.
1: Nah, revolusi nu dimaksud Bung Karno, eta perjuangan mertahankan kemerdekaan Indonesia jeung oleh bangsa Indonesia serangan. Karena samemehna
0: dijajah.
1: Karena samemehna bisa proklamasi bukan karena Jepang menyerang kepada bangsa Indonesia, cina. Melainkan karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu awal Agustus 45. Tak urang mangpaatkeun momentum singkat eta jeung nyatakeun proklamasi. Jadi si Jepang teh ampun ka sekutu. Ah, kabeneran aing merdeka gitu.
3: Jadi nya.
0: Sabenerna mah kitu.
3: Nya. Mulai nama gua menyatakan cinta secepat-cepatnya.
0: Sanggeus kituna.
1: Kaleh ku batu. Kaleh ku batu.
0: Weh, keur ieu ngalayang ye.
3: Asupan weh.
1: Eh, eta ge kun kan takdir alusnya.
3: Leres.
1: Ku urang sorangan geus merenda mungkin dielehkeun aya nu elehkeun batu
0: merenda jalanna kudu kitu nya
1: mun harus eta
3: momentum nya
1: kitu bisa
2: momen
3: merdeka
1: merdeka
3: merdeka
1: ta perjuangan bangsa urang ya lamun ngarujuk ka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya ya. Tibalah pada saat nu berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah terus ku cara naon urang bisa merdeka gitu. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ngalanjutkeun bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi tetap bantuan ku
3: Allah. Merdeka.
0: Nah, cek bang tangwa ningali kasus di Aceh. Si aku mah sebenarnya menangis ningali lambang negara.
1: Bener mantap saruan. Tapi mungkin itu adalah sebagiannya, jadi oknum lah mungkin mantap. Mudah-mudahan yang orang mah yakin lah untuk KB seperti gitu.
0: Iya betul.
1: Cuman ya orang-orang kan masih nungguan nih sepak terjang pemerintah karena kasus eta kumaha nah, karena kan aya update ya.
3: Iya,
1: itu kakarek sibuk kerang nyiarkeun acara itu ya mungkin kayak besok lah mantang ya.
3: Iya, dinakan
0: lah. Pasti mantang ini.
3: Keur mau keur
1: mali tadi. PSGC kan keur nungguannya, keur nungguan kalau itu fokus. Kenungguan dua pemain asing dinya mantan eta mah ti asingnya lain penjajah mantan dibayar mantan
3: keur ulin ka dia
1: itu nah, terus kalimat ieu ngandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala
3: amin ya. Amin
1: jangan jadikan selanjutnya orang bisa manfaatkan momen singkat vacuum of power cina, untuk menyatakan kemerdekaan.
0: Leres.
1: Jadi tetap bantuan nanti Gusti
3: Allah. Leres. Tersanding Allah nomparinana.
1: Maknana bahwa kemerdekaan nyata sesuatu nu diperjuangkan. Dimimiti penjajahan dengan segala pengorbanan lahir batin ya.
0: Yep.
1: Untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat.
0: Leres.
1: Nah, buktina kita masih sering mendengar kata merdeka secara lantang. Tadi si Sublonyo merdeka, tapi kan pakai hati. Tenggara keten aja.
3: Keten nafsu aja.
1: Apabila, apalagi di bulan Agustus.
3: Leres.
1: Ya, seolah bahwa orang belum merdeka atau harus berjuang terus untuk mencapai kemerdekaan. Singkatnya. Kemerdekaan adalah hasil sejarah sejarah kita poye dan di masa depan yaitu memperjuangkan kemerdekaan.
3: Leres.
1: Inilah makna kemerdekaan nu perlu dipelajari oleh generasi ayeuna.
0: Heeh. Cek mangtang tos sarumping sadayana komplit pemain asing PSGC.
1: Oh gitu eh.
0: Kantun
1: naon geus muncul.
0: Kantun naon eta teh?
3: Kantun ngaliwat sudah tebas ukuran.
1: Pelatihan bersama.
0: Oh,
1: jeng kantun ngantosan mangtang lagu Sundalen yang PSGC.
2: Ah, amin. PSGC.
1: Aya mangtang aya.
0: Ngantosna eta mah. Enak pokana.
1: Urang yang krip di dinya nya mangtang ya.
3: Siap di mangtang.
1: Heeh. Asal kacir ieu stadion mangtang.
0: Pokana ke bareng PSGC.
2: Launching
0: lagu Sundalen PSGC. Leuwih teh lah.
3: Amin.
2: Amin, mudah-mudahan.
3: Biasa ngebakar semangat warga-warga galuhnya.
0: Leres.
3: Amin.
0: Valid deh lah prosesnya.
1: Nah, terus balik ke karena merawat sejarah ya.
0: Iya.
1: Di tahun kamari 2025 Kementerian Kebudayaan RI memfasilitasi 110-an sejarawan, arkeolog, jeung filolog di berbagai kampus jeung instansi di Indonesia yang nulis sejarah nasional Indonesia judulnya Sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sebanyak 11 jilid. Iya, tarupakan proyek penulisan sejarah nasional katilunya setelah sebelumnya tahun 1875 berjudul Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid. Terus 2012 berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah 8 jilid. Jangan nulis sejarah secara objektif, syarat utamanya nyata hiji menggunakan sumber-sumber primer serta diperkaya ku sekunder gitu. Terus menggunakan konsep teori, metode penelitian sejarah terus perspektif nu jelas dina hal ieu nyata Indonesian sentris ya. Terus kaopat ngabogaan tujuan penulisan nu jelas.
0: Oke.
1: Gitu. Ditulisna kusaha jeung naon terus keur saha gitu. Gitu. Mamah sok tiga ajol-ajolan abah itu.
2: Aya traling-traling
0: Mamah Najwa.
3: Mamah Najwa. Mamah Najwa.
0: Terus Mang Tang mah cenah diantos lagu PSG cenah.
1: Siap.
2: Siap. Siap.
0: Rido abi jadi video klip nage.
1: Siap.
3: Oke. Okay. Ayo
2: gaspol.
1: Yang dibikin video klip rarusuhnya Mang Tang ieu. Jadi embung hayang bareng intinya Sundalen ngeluarkan lagu PSGC hayang bareng jeung launchingna engke si PSGC
0: nah,
1: gitu. Heeh. Di teman-teman
2: begitu.
0: Asal ulah jadi bana we.
1: Mau ada udah mata. Udah. Ya urang teh kan kieu mantang. Si Subla dah. Kumacana lamun bari main ba. Alah, sia teh cek aing teh. Awur mantang.
3: Ya padahal kudu toti.
2: Nyebut nama cenah hayang bari main bal urang geus meuli sepatu anyar cenah.
3: Geus gamblang sepatu mah tiba heula.
1: Da mah bener masalahna engke nyarakeun.
2: Yo, nyarakeun ulah tuh.
3: Tapaleun kulit pemain timnas.
1: Mun nya aya striker Egang.
3: Timurut, eta mah burut.
2: Timnas Cileur.
3: Awas si Ake geus sekeleun.
0: Acan we di nanti kue ilmu hitam ke rumah ente.
1: Kelanjutan nanti gitu.
2: Di magicnya bah.
1: Ke abi ke dalam klipnya ya cengah. Abi lupa. Si kiper tuh ujuk-ujuk ajak betul para rupu. Di belah itu nanti ayam perupuyan. Nah nggak semua benar cengah ente.
3: Apa ada kurang?
1: Kitu lain kitu ayam ayam PSG cemah.
2: Arek mau walu cengah cengah nyebut nanti.
3: Ayo yang pernah diseleding ketiak gawang ayam.
0: Cek mangtang mainnya ya striker ngarana Sublas.
3: Lah padu lain Sublas sama
1: Sinama. Sublas mangtang. Sublan 2.
3: Sublan 2 asen. Goblok lah dua pemain mana ada. Di Kongo ada juga.
2: Cadangan itu lah.
3: Leader betok.
0: Bengkok di Kongo.
2: Saya keluar.
1: Di mantang ya speaker aktifnya mantangnya.
3: Ayah speaker masjid di Mangtang Mang hasilnya anak ada toa teh.
0: Gesel ya bagian closing.
2: Oh closing. Oh.
0: Gesan.
2: Sok atuh.
3: Mudah-mudahan tadi memulainya. Kau kemerdekaan anak.
1: Itu akhirul katana berarti nya kurang sebagai nuayana menjalani kemerdekaan yang kayak generasi kareup.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan masih bisa ngajaga lah ulah diruksak ku sorangan. Lamun ras ingat ka nagara batur di gajah di mana tuh wah merorah bisa seserian kieu ibadah wae hese.
2: Nah eta kaluar ge sieun ditu mah
1: sing rada mikir dua kali lah gitu.
0: Selera tempat. Oke. Jaga Indonesia. Tepang di dinten Kamis nya ke saatos magrib duka 8 aya sendalen hatenuhun
2: nuju
0: assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-38 Wirujeng ngadangukeun sor.

0: tematak aneh atuh. Lamun sasugrining eusi alam taluk sujud kumawula ka Sang Kuriang. Anu kuat tapak di sagara, kuat tirakat di darat. Batinna beki kuat, jiwa na nyakitu keneh. Waruga wobeg, kulit liat tulang teas. Kitu kalaman ku Sang Kuriang waktu harita. Kini lalu mampah nak beki loba pengalaman anak beki loba makhluk anu taluk ka Sang Kuriang. Lengan ukur sesatuan wungkul dalah cai batu tanah sene geswawuh jeng Sang Kuriang kalaban turut kana parentah Sang Kuriang. Gesbuguhing kayani ngepala siluman jin ganerwo druwiksa berhala jeng sajabana eubeuh nu wani baha ka Sang Kuriang anu memang Sang Kuriang teh kuat tirakat tatapakna. Istuning manehna ngahadep nyang hareup ka anu maha kawasa eubeuh deui tujuan hirup manehna harita. Dina sajroning lumampah eta Sang Kuriang di perjalanan geus ratusan nagara anu geus kasorang ribuan nagri anu katinca ku Sang Kuriang, lautan anu lega sagara anu rohaka anu ombakna galak laukna galalede ratusan gunung anu luhurna ngaju langit, ribuan pasir anu ngajajar paantai-antai, ribuan tegal jukut sagara kesik jeung rupa-rupa kajaiban-kajaiban alam enggeus kasorang ku Sang Kuriang. Tapi kabeh teu aya hiji oge anu narik kana atina. Eueuh, kabeh oge nu ngagoda kana jiwana, kabeh goreng, kabeh tepi kabetaheun ceuk Sang Kuriang harita. Kabeh eueuh anu cop kana hatena. Eueuh tempat anu pikabetaheun teu hayang cicing di tempat anu kitu. Tetep Sang Kuriang hayang neangan tempat anu subur, endah, ramah, hawana tiis, seger matak betah tumanina. Eta diteangan ku Sang Kuriang. Di mana atuh tempat eta teh? Anu akhirna Sang Kuriang terus maju leumpang maju kawetankeun henteu pungkal pengkol. Sabab tujuanana tetep hayang ngacauhan nu jadi inung nyaeta Dayang Sumbi. Lamun seug Sang Kuriang mengkol saeutik wae bisi balik deui ka asal, bisi jonghok deui jeung Dayang Sumbi indungna. Baraya gancangna carita teu karasa likuran taun geus kararung. Sang Kuriang terus lumampah tujuanana teu robah maju kawetankeun. Mudag-mudag bijilna panon poe nya akhirna dina hiji mangsa anjog ka hiji patempatan anu narik kana ati ngagoda kana jiwa na Sang Kuriang. Reg Sang Kuriang eureun manehna ngajanteng heran ka bida-bina eta tempat padahal dipileuweungan asa dina pangimpian keur Sang Kuriang teh. Lantaran nenyo alam anu endah, awak pagunungan seger, angin tiis ngahiliwir nebak kena dang daunan, aroyag pating arulang, kawas ngagupayan ngabagiakeun ka Sang Kuriang anu keur neangan tempat keur cicing. Eta manuk-manuk anu recet di sarada kawas anu tembang hariring ngabagiakeun ka Sang Kuriang bangun anu kacida sonokna ka eta tempat kawas anu geus rila ngarep-ngarep kaayaan saperti kitu. Ari Sang Kuriang palaha polohok hatena ngarasa heran lantaran kaayaan di dinya bet asa wawuh eta tempat teh asa kungsi nincak baheula dina sabaraha taun ka tukang. Lilikuran atuh meureun lamun dibayangkeun ayeuna mah umurna Sang Kuriang teh dek nincak kana 40 mun ayeuna mah. Sedengeun initna ningalkeun Dayang Sumbi harita karek umur kana 17 taunan. Tapi eta tempat asa kungsi nincak, kungsi mangihan. Tapi iraha di mana? Eta istuning teu kajawab ku Sang Kuriang. Teu kabayangkeun, teu kaingetkeun. Poho kamilabina. Aduh, alah. Waduh, teka rasa. Aing yengges dek mangkat dewasa mun kieu mah. Alah, aduh. Aduh. Waduh. Sora oge beda ayeuna yeuh. Aing teu kawas budak ngora deui. Dada dewasa ye aing yeuh. Robah kieu yeuh. Alah. Ai. Nah, ieu alam mana endah-endah teuing nya. Jeung asa geus kungsi manggih. Asa geus kungsi ningsak kana ieu tempat. Tapi di mana? Di mana nya? Aing poho yeuh. Ceuk sangkuriang ngomong sorangan bari terus ngusap tarangna. Tapi tetep teka pikir teka ingetkeun ngan ngusap tarang jeung sirah katingali aya tapak. Tapak ngeungeulan indungna baheula teh. Kaenget keneh jeung karasa keneh kumanehanna. Aduh, ieu sirah aing aya tapakannya. Urut Kang jeung Ibu neungeul baheula, tapi ieu tempat anu sakieu endahna tetep teka pikir ku aing. Teka ingetkeun di mananya ieu. Gina awahi ku kataji sangkuriang tuluy diuk dina catang. Panona raratreret, pogot nenyo, betah nyawang, teureun-eureun. Nya neuteup hayang wareg nitenan alam anu endah pikawaaseun. Alam anu asri pikabetaheun. Aduh, ratusan nagara geus kasorang ku aing. Rupa-rupa tempat jeung kaayaan geus katincak ku aing. Tapi estuning eueuh anu narik kana ati. Aduh, jadi loba dehem kieu aing yeuh. Teuing beureun pangaruh sora. Diheral mah sora teh leutik, aya mah jadi gede yeuh. Aduh, memang kabeh tempat nu kasorang ku aing eueuh anu pikabetahkeun kana hate. Nah hanya padahal cenah di alam dunya teh memang aya alam anu memang jiga alam nirwana. Ieu meureunnya, ieu meureun. Jadi kabagjaan kanikmatan surga di alam dunya teh jiga ieu meureunan karasana dina hate. Sanajan tempat anu sakieu ceuk umum cepet keureut, tapi ceuk pangrasa anu ngalakonanna betah pasti betah. Eta surga nang di alam dunya. Ieu meureunnya. Tempat ieu sigana nya ieu patempatan aing, pinwuran aing. Asana geus cukup jauh. Sarta geus lila pisan aing lumampah. Pasti geus jauh ti lembur baheula. Jauh ti nagara galuh. Aing mustahil mun kudu nincak di nagara baheula. Moal aing moal tepung deui jeung nu jadi indung. Sabab geus likuran taun aing lumampah. Kitu ceuk sangkuriang ngagreneng ngomong sorangan. Anu memang kayaan awakna badanna jeung sorana sangkuriang oge geus umur dek ningsa kana 40 taun mah memang geus beda pisan jeung baheula. Mun sangkuriang baheula 17 taun kaliwat eta manehna sorana oge leutik keneh. Kaos pemuda biasa tapi ayeuna memang sorana anu gentem kaminabina. Sangkuriang kiwari geus nincak dewasa, awakna jangkung gede, wobeg saseg, sepir babalingbingan, dada rubak, bukna panjang, kumis jeung janggot gomplok harita teh. Pamikiran sangkuriang leuwih asak, ingetan leuwih panjang. Mustahil mun sangkuriang kena kepoho, mustahil mun salah tetenyawan. Sabab sidik kalawan yakin salila lumampah timimiti turun timahna nepi kadanget harita terus lempang maju kawetankeun. Ngudag-ngudag bijilna sang surya, can kungsi pungkal pengkol, can kungsi ganti tujuan. Jadi yakin pisan mustahil mun ngulang deui ka tempat asal, balik deui ka urut baheula. Tapi katenjo ayeuna, anu katenjo ayeuna kumanehanna hiji tempat anu kacida endahna, anu geus wawuh asa kungsi lila di dinya. Manuk-manuk anu rayang di sarada, sato-sato anu raung patemalan, asa batur ulina baheula keur 17 taun ka tukang. Batur ulin sawa poe anu tara papisah beurang jeung peuting, kadenge saban mangsa. Sangkuriang nu tadi diuk nangtung deui, diuk deui, nangtung deui, bari tetep tara treret. Teu bosan nitenan alam sabudeureunana, tatangkalanana areui-areuna sasatoanana jeung ngararasakeun ti isna angin anu ngahiliwir, angin anu baheula. Anu matak segar kana awak, matak namahan semangat. Bener ieu. Sang Hyang Jagat Dewa Batara nya ieu pisan anu teangan ku aing teh. Ieu pisan tempat ieu pisan anu dituju ku aing teh. Nya ieu pisan anu diteangan ku aing teh tetela. Anu disungsi geus kapanggih, nu diteangan geus beunang, nu dijugjug geus dumuk. Nya ieu pisan kaayaan anu dipikahayan ku aing. Nya nu kieu pisan anu kaimpi-impi unggal peuting ku aing. Tapi aneh. Naha ieu tempat bet asa geus kungsi manggih? Di mana atuh nya? Di mana ieu teh? Aduh. Tapuguh eueuh batur keur prabu catur atuh ieu teh. Di ieu leuweung. Kungsi geus manggihan tempat samodel kieu. Jeung iraha deui nya. Da mustahil ari aya tempat anu sarupa onaman. Mustahil.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
2: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
3: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
2: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
2: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
2: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
3: terus berkarya untuk negeri.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingga itu, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh panyawat naon, Ibu teh?
6: Lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocok.
5: Di dada terada rocok nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
6: Opat sasihan
5: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha teh nu karosku Ibu waktos ngaleut harita?
6: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
5: Reaksina kumaha?
6: Reaksina.
5: Kumaha teh kana salira teh Bu?
6: Kana salira upami geus nyereri sarang singkurukna aya, perihna aya.
5: Terus
6: ai tos ngaleut ladalami mah teh aya. Nyamirangan gitu.
5: Rada ngirangan.
6: Mohon.
5: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha teh nu karosku Ibu ayeuna teh?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida gitu.
5: Kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
5: Cobian
6: cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
5: Nah tuh nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Meni rajin kokos rekan wae.
8: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
7: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon? Iya tes Ce.
8: Tetes mata? Tes ma? Ah ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
8: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Fis FM. Fis Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga.

0: puguh eueuh batur keur perebut catur atuh ieu teh di ieu leuweung teh. Kungsi geus manggihan tempat samodel kieu. Jeung iraha deuh nya. Da mustahil ari aya tempat anu sarupa onaman. Mustahil. Tapi ceuk urang sabagai manusia, ceuk anu maha kawasa mah beda deui. Bisa wae tempat teh sarua, persis. Padahal jauh jarakna, anggang jarakna. Tapi kuring sabagai manusia, asa teu mungkin tempat sarua sorat teuing kaos baheula. Sada sorat cai geuningan. Sang Kuryang dengdek ngadedengekeun sorat cai anu seah ti walungan. Sorat cai teh angin-anginan, sakapeung tarik, sakapeung alon. Tapi najan kitu oge jentre bisa kataksir. Yen eta teh sorat cai di walungan. Puguh we Sang Kuryang bungah, terus leumpang ngadeukeutan ka walungan, hayang ngabuktikeun anu leuwih jentre. Naha nya an eta teh daerah anu kungsi kapangih kumanehanna baheula? Basa moro jeung si Tumang, kungsi ngudag-ngudag bagong harita bari teu beunang nya kadinya kana sora walungan eta. Duh, nya asa nu baheula ieu teh. Terus Sang Kuryang leumpang, leumpang deui, leumpang deui, leumpang ngajugjug ka tempat datangna sora cai. Nya akhirna gok anjog kana dituju. Nya we teu salah. Di leuweung eta aya walungan. Cai ngakulidag ka hilir herang kenyas pi kabeutaeun. Puguh we, Sang Kuryang ngacolohok deui bae. Kumanehna geus kacipta eta teteh nyuan teh asa kungsi kapangih baheula. Tapi raha eta nu teu ngarati ka Sang Kuryang, teu kapikir kana jelas mah Sang Kuryang teh kacida betahna di eta tempat. Mung incah bali lahan deui, mung init deui, moal init deui ngetan, rek tetep tumentep di wewengkon eta. Tanah nu diteangan ku aing geus kapanggih. Nya geus welah aing dek cicing bemetah di dieu sabab nu kieu anu pikahayang ku aing. Asana di kuran taun aing lumampah, mustahil mun mulang deui ka asal. Pasti aing moal patepung deui jeung indung. Lantaran unggal poe aing leumpang, lunta ngajauhan nu jadi indung. Ceuk Sang Kuryang tuluy manehna mani babersih kokojayan. Ici kibung suka bungah asa betah di eta balungan. Teu hayang Sang Kuryang nuluykeun lampah, hate buleud, pikir giling. Yen rek tetep tumentep bidinya, Sang Kuryang moal ka mana-mana deui. Geus katarik ati ka genam rasa ku eta alas Banawasa anu di tengahna aya walungan kacida gedena harita. Dina hiji poe Sang Kuryang diuk dina dahan kai, sila bangun tumaninah naker. Kasidir ku angin leutik dihibur ku sora manuk, dibaturan ku monyet nuting gurayang lutungna pating jarentul. Sang Kuryang geus ngider ka eta leuweung, dikuliling dipapai ku manehanna. Tetela gening leuweung eta teh alamna endah pikabetaheun, teu aya cawadeunana. Atuh putusan Sang Kuryang beuki kuat yen manehna rek tetep tumetep cicing di dinya. Teng Sang Kuryang ngalamun nginget-nginget kajadian anu geus kaalaman jeung tumiba ka dirina. Ngeng kadenge deui sora Dayang Sumbi basa nyarek kana laklak dasar ngusir bari tutunyuk socana celer beureum tarai keuneuk lir peusi atah beureum.
1: Sang Kuryang anjeun init init init. Sang Kuryang teu hayang aing nenjo anjeun anu geus maehan kanu geus jadi tukang lantaran anjeun gubrag ka dunya. Nyaeta si Tumang atina dibikeun ka aing, aing daek diwabodo ku anjeun. Ini Sang Kuryang, ini
0: kadenge keneh ngajebengeng sora indungna ngusir manehna ulah aya di tempat cicingna. Breh deui ka cipta basa moro teu beunangan, basa mentang si Tumang, basa ngodok atina, basa masrahkeun ati ka Dayang Sumbi. Kabeh kacipta kagambar dina sawangan manehanna. Lenghap Sang Kuryang narik napas panjang, tok ngomong sorangan. Duh, ibu kacidanya ahna ka aing. Aing oge nyakitu. Tapi gening ieu teh Pangeran anu maha kawasa geus mastikeun yen aing rupa pisah jeung nu jadi indung cukang lantaranana cina maehan si Tumang. Tapi lamun ibu aya keneh, ibu Dayang Sumbi aya keneh, meureun geus kolot aya teh geus sepuh ninggalkeun indung teh, aing teh dina umur 17 taun ayeuna geus tengkincak 40 harita, ibu teh meureun umurna

sangkuriang teh lantaran diukur ku waktu ditimang ku mangsa anu memang lain sakedeng tapi geus likuran taun ningalkeun eta tempat tangtu loba parobahanna tapi najan geus likuran taun sangkuriang moal poho kana naon-naon anu geus tumiba utamana mah kajadian pamungkas mangsa rerejengan jeung nu jadi indungna asana najan rup ku padung urap ku lemah kaurugan taneuh beureum moal bisa dipopohokeun ku sangkuriang. Moal aya deui anu pangnyerinya nina ati pangnalangsana rasa iwati disebut anak durhaka disebut tetu marima disebut maehan bapa bari jeung manehna teh teu nyahona naon naha atuh indungna teh teu terbuka teu ngomongkeun yen manehna teh kungsi boga salaki ngarupakeun anjing bari teuing teu apal naha eta anjing kajajaden anjing anu memang bisa wae manusia jajadian atau nu dikutuk mun teh mah satria dikutuk jadi anjing teu apal sangkuriang nu apal manehna situ mang teh ngarupakeun anjing anu satia tapi kiwari geus kapikir ayeuna sangkuriang geus sadar kabeh eta kersaning yang maha kawasa manehna digelarkeun ka alam dunya cukang lantaran indung jeung bapa ngan beda tinu lain batur mah indungna manusia manehna manusia bapa oge manusia sedangkan manehna indungna manusia manehna manusia tapi bapana ngarupakeun anjing nu disebut situ mang teh ya sangkuriang sadar manehna keur ngajalankeun takdir ti Gusti anu maha suci nyorang kadar ti pangeran anu maha kawasa teu bisa nawar teu bisa ngarobah sabab takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar nasib diri kadar awak geus aya ti ajalina kasebut jodoh, pati, bagja jeung cilaka eta lain manusia anu ngatur tapi anu maha mudbeleng alam anu maha kawasa anu geus ngatur sagalana keur makhluk anu kumelip di alam dunya ngan lamunna keur mikiran hal eta Sokras inget ka indungna ras kabi umi anu sakitu nyaheunana ka sangkuriang ka manehanna ras sangkuriang kakang jeung raja sungging perbangkara anu sakitu getena miara ngati kadidi ka manehanna ras deui ka nagara galuh ras inget basa keur moro eta kabeh ayeuna ngan karisawangan wungkul asa kungsi kaalaman dina impian sabab kaayaan ayeuna geus jauh pisan bedana. Baraya sadayana cag urang tunaheula sakeudeung urang teundeun di haneuleum hieum urang tunda di hanjuang siang mangsa datang urang sampeur deui urang tunaheula kaayaan sangkuriang anu geus merenah meunang tempat anu endah kabina-bina meunang tempat nadikana atina ngagoda kana jiwana tepi ka teu wasa incah balilahan teu hayang nuluykeun lampahna dina ku ngarasa kataji ku alam anu sakitu endahna urang ngacaturkeun deui kaayaan dayang Ngasumi anu geus likuran taun teu kacatur lilapisan teu kacarita dayang Ngasumbi si horeng tetep tumetep cicing di saung jangkung tempat asalna baheula padumukan anu matuh timimiti misahkeun diri ti jalmarea nyaeta ini ti kerajaan galuh ti saprak ngusir sangkuriang dayang Ngasumbi jadi mineng hulang jentul dayang Sumi jadi mineng huleng jentul boga rasa kaduhung nah betul luasan bekilila beki kapikir beki karasa yen ucapanana teh salah istuning kaleuwihi eta kabeh kaluar tina rasa anu sadar beda jeung keur narima kanyataan dina mangsa gadenge omongan sangkuriang nu nerangkeun yen dayang Sumbi tuang ati situmang beda pisan harita mah istuning nafsu kabina-bina ka sangkuriang tapi ayeuna beki sadar memang ucap-ucapanana salah pisan kaluihan pisan atuh da dayang Sumi rek teu kumaha rek teu nafsu kumaha apan pikeun dayang Sumi mah situ mang teh batur hirup anu satia sasat situ mang teh nu jadi salaki sakumaha ceuk jang jina tadi teh bang

0: mangsa ti tukang. Sakumaha janji dayang sumbi. Dina mangsa naragdag kecap kedalisan basa baheula taropong namurag teh. Si horeng lalaki anu jadi salaki teh geningan si tumang anu datang anu mawa taropong anu murag. Nya daek teu daek atuh memang kulantaran ngeus janji. Daek teu daek eta si tumang anjing jaluna teh daek jadi salaki. Manehna daek dipihukum ku si tumang. Numatak pantas basa ngadenge riwayat ati pamere sang kuryang dayang sumbi kacida bendukna ngemawera anu kacida rohakana tepi ka teka ngusir nu jadi anak.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
4: Citamiang.
3: Citamiang nya minya.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran nya minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawate teh sabaraha lami Umi teh?
4: 8 sasi. Nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Nampi jambian ka dieu alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawate teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu.
3: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
3: ya. Padahal nanti panas angin tehnya.
4: Oh,
3: jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Terus terus. Oh, pami rematik mah?
4: Nyari ayai gugah kayak itu tuh urte.
3: Dorong kujutan pangin tehnya.
4: Nya. Oh. Terbiasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
3: Oh, mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita 8 sasi.
4: Ah iya tak malah aminya 8 sasi.
3: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya.
4: Nah.
3: Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tak sareng sena ngalut kumaha tau.
4: Rawas eh.
3: Rawas ya. Kamari nguping warto saur si ato dua dintennya satu ayah acananya.
4: Nya.
3: Lu ngicananya ke babu acananya.
4: Nya. Sama anak meni eh datang ke rawas teh ya.
3: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh tidak lambung sareng ramati kamari masa teh acan ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten geus
4: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
3: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
4: alhamdulillah ieu
3: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
4: 3 kali kamari mah
3: tetep
4: ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
3: alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
4: 3-6 tetes kene sadintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngaleut
3: 6 tetes.
4: 6 tetes.
3: 3 kali pangintennya?
4: Iya.
3: 3 kali?
4: 3 kali.
3: Oh, berarti
4: mun sare.
3: Berarti 18 tetesnya sadinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 08 081380006860 081380006860
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga.

0: Numatak pantas basa ngadenge riwayat Ati pameresang kuryang dayang sumbi kacida bendukna ngemawera anu kacida rohakana tepi ka teka ngusir nu jadi anak. Ayeuna sabada sang kuryang incah balilahan ini tinggalkeun indungna imahna asa tiiseun leungit sari ilang dangiang. Komo eta imah teh padepokan dayang sumbi teh dijieun di jero leuweung leuweung tutupan teh. Atuh dayang sumbi gawe nangan huleng jentul mikiran nu jadi anak. Ari basabi umi aya keneh mah can palastra can tilar dunya mineng di pepelingan di lelemu di beberah manahna kumi umi teh basabi umi aya keneh mah
1: parantos nyai ulah diimutan teuing nyai nu atos mah atos bae pan geus heubeul ieu teh urang teh sang kuryang teuing di mana nah masih hirup keneh natos palastra tos we atos da tos tamaha urang eta mah sabab waktu teh moal bisa balik deui terus maju ka hareup sedengkeun urang apan umur teh beuki ngolotan beuki ngurangan. Ucap nu geus dilisankeun teh moal bisa dipulung deui geulis. Takdir nu tumiba moal bisa dirobah deui. Apa nyai geus waspada yen manusia teh teu daya teu upaya usik malik angin ku pangeresa pangeran. Ayeuna mah urang pasrahkeun we ka nu kagunganna geulis. Ayeuna mah sing sabar sing tawekal urang pasrah sumerah diri ka nu Maha Suci geulis. Kitu ceuk bibi mah geulis kitu urang emutan teuing geulis.
0: Itu cek bi umi dinamang sajumeneng keneh mineng mamatahan mepelingan emongkeun ka nyaah ka deudeuh ka dayang sumbi anu diasuh ti lelemut dipiara ti bubudak dididik ti leutik tapi kiwari mangsa harita sabada likuran taun kaliwat bi umi geus rengsek ngajalankeun tugasna di dunya geus rengsek ulun kumawulana ka dayang sumbi rengsek ngawula ka Kangjeng Raja Sungging Perbangkara. Bi umi puput umur tilar dunya pegat nyawa muli ka jati mulang ka asal dipurut ku rahayu dicanak rumah kawasa. Puguh we atuh dayang sumbi teh asa leuwih sepi. Eueuh batur pakumaha? Eueuh batur ngobrol, eueuh batur nu ngahibur. Didinya leuwih sepi leuwih combrek. Sabada ditilar maot ku bi umi. Hiji-hijina nu jadi panglipur kalbu pangbeberah manah palipur lara taya deui iwal ti ninun. Ninun bari ngawih ngahariring sasamat kanu kawasa sumerah diri nyebakeun jiwa jeung raga. Dayang sumbi ninun bari jeung tapak tirakat beki getol beki suhud sabab geus teu boga udagana naon iwal ti neangan karidoan anu Maha Kawasa neuleuman hakikat hirup hayang deket leuwih deket leuwih raket jeung Nu Maha Kawasa. Kitu nu dipilampah ku Dayang Sumbi sapada ditinggalkeun ku bi umi jeung sang kuryang. Dayang Sumbi kiwari hirup sorangan kawas basa mimiti datang ka tengah alas. Eueuh batur istuning cuangcing kawas bareto mungaran datang ka tengah leuweung atuh kacida sepina ka Dayang Sumbi selang-selang manehna teh cina ninun. Dayang Sumbi sok ngadaweung dina golodog nyawang jalan paranti ngaliwatna sang kuryang. Lamun sang kuryang rek init atawa balik moro kacipta keneh dina sawangan sanajan geus heubeul kaliwat. Sang kuryang gagah ngaganeuan nyoren gonewa jeung kojak dituturkeun ku si Tumang pangawal anu satia. Lenyap hate Dayang Sumbi sok lumenyap ras inget ka anak anungan hiji-hijina.
1: Gusti nu maha tingali pangeran anu maha kawasa mugi Gusti mulangkeun dipun anak ka dieu. Ya pangeran Gusti pibaturan diri abdi anu nunggali sorangan. Ya Allah ya Rabbi pulangkeun deui anak abdi Gusti Gusti anu geus misahkeun abdi sareng manehanana. Tantos Gusti anu tiasa ngadatangkeun deui pun anak. Ya Allah ya Rabbi kasep sang kuryang di mana kasep anjeun karasa ku ibu ayeuna sepina eueuh hidep kasep hanyakal ibu teh geus ngusir anu kabida-bina kanu kasep di mana kasep sang kuryang Ya Allah, ya Robi, Gusti nu Maha Suci, nu Maha Sagala-galana, pulangkeun dipun anak ka dieu, pulangkeun dipun anak, ya Allah.
0: Kitu sasamatna manah Dayang Sumbi nanada ka nu Maha Kawasa, munut ka nu Maha Agung supaya Sang Kuryang dipulangkeun deui ka manehanna. Lamun layung geus hurung ngempur jantung bubuh Ratu Tunggulan, mun beurang teh lekasan rarasaan tamahariwang, ras inget ka Sang Kuryang anu miangna pabuburit, mangsa langit kalidih peuting, mangsa beurang rek lekasan, harita sorat tongeret matak suwenedetkan hate, sorat cari cangkas bet matak nembah nalangsa, sorat cicir matak ngeri kena ati, komamun aya ajag babaung, hate Dayang Sumbi asa cuma belak inget kasih tumang anungan karijenatna. Rai poe, taya deui pagawean Dayang Sumbi terus ninun bari tetep ngajalankeun tapa. Kitu laku teh lain sataun dua taun, tapi sapanjang mangsa, satutug waktu, tapi kapeak mangsana hirup di dunia. Kitu teh ka Dayang Sumbi, bari tekenat nandedak ka Maha Kawasa supaya Sang Kuryang buru-buru datang maturan dari manehanana. Cindaku getol tirakat, batin jadi kuat, jiwa na beki rohaka, lantaran mineng kuru cileh kentel pucit. Mun berang terus puasa, mun peting mineng nyaring, lain sekali dua kali diuk di buruan, bari nyawang bulan purnama, kitu gawe teh meh unggal caang bulan, salila likuran tahun ke Dayang Sumbi teh. Nyaku perwawana eta, aneh atu ajaib riwai. Dayang Sumbi teh ahli tirakat, to'at, torekat, ibadah, puasa, ke Allah nu Maha Kawasa. Heran Dayang Sumbi. Dayang Sumbi awet ngora geningan. Sanajan umurna lamun itungan waktu geus dek 60 tahun, tapi kawas anu daya robahna. Dayang Sumbi ayeuna kaayaanna teu robah-robah. Awakna geulisna anggeul teu robah. Awakna istuning lampanyat. Timimiti lalanjangan tapi ka ayeuna tetep teu robah-robah. Kaayaan awak teu robah, geulisna tamah endah, geulisna leuwih ti geulis nanding widadari, komo ayeuna atuh da ahli tirakat, geulisna teu leungit endahna teu ngurangan, munguh batin beki kolot, beki kuat, beki jero kanyahona, beki wobeg bebentengna, lantaran geus bisa neuleuman ka kawasaan Pangeran anu Maha Mudbeng Allah.

0: Kurang nyaritakeun deui sang kuriang anu kaayaan di tengah leuweung luang liwung. Sang kuriang harita memang air di tengah leuweung, mun peuting sare dina dahan kai teu sieun teu keueung sabab sasugrining eusi leuweung geus dianggap dudurna, geus dianggap batur hirup di alam dunya. Ceuk paribasana maung cunduk datang sujud, gajah meta datang nepa, kabeh teu aya anu wani ngaganggu ka sang kuriang. Lamun beurang sang kuriang teh ulin ngahaneng-ngahening ocon banyol jeung sasatoan gumbira silih hareujan. Leuweung nu ayeuna dicicingan kumanehanna asa endah, asa ayem tengtrem, mawa senang kana hate, mawa bunga kana rasa. Sang kuriang geus teu boga pikiran pindah, tekadna geus buleud rek tetep tumentep di dinya. Sabab dipikir-pikir beuki kapikir, dirasa-rasa beuki karasa, moal mangih deui jeung cara nu ayeuna. Saperti harita dina hiji poe, sang kuriang keur sideng ngedang dina dahan kai, dibaturan ku lutung, dihibur ku sora manuk, dipepende ku sora monyet, dijaga ku badak depa, ditunggu ku maung anu cumagung, dibenteng ku banteng gede harita teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
2: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua ya.
5: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair. Merah.
6: Merah, ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman, ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.

Sangkuriang kersideng dang dinadahan kai di baturan kulutung dihibur ku sora manuk dipepene ku sora monyet dijaga ku badak depa ditunggu ku maung anu cumagung dibenteng ku banteng gede harita teh. Memang kaayaan di leuweung eta asa jadi loba dedengean ting larecet ting galaur ting cumpagung ting anoek, ting koreak, ting kocecet, kadenge sora rupa-rupa, harita rupa-rupa sasatoan wae di dinya. Manuk-manuk geus puguh atuh recet di sarada, tapi kabeh oge juga nu tunduk anut ka sangkuriang. Waktu harita oge kitu atuh harita teh. Hei, sok. Anjeun kabeh sato-sato di dieu, ulah garaneng teuing, ulah recet teuing, sok jarempe. Jongjon masing-masing nyatuan. Kula moal ngaganggu ka anjeun tapi sabalikna anjeun ulah ngaganggu ka kula urang babarengan kahirupan di alam dunya sok nya naon maneh geus nyatu can neangan sorangan tuh loba rambutan tuh sok neangan sorangan ulah bangor sia monyet naon maneh ngajebian teh Nges beger menemani teh monyetnya. Duh, monyet. Sok lah. Tong bangor, tong ngaranya karena pepelakan jelema, karunya lebar. Bagong maneh ogé nangan hakaneun, saaya-aya. Tong loba nyungkuran sampe pelak jelema, karunya di leuweung mangahaja dijaga, ulah diranyah ku manusa. Bisi ruksak ke kahareupna. Keun urang jaga babarengannya maneh sing hirup tengtrem di dieu-dieu leuweungnya kabeh sato-sato arungeuk jiga nu ngarti kana bahasa sangkuriang harita teh aduh tah naon eta kadenge suara anjing leuweung geuningan aduh wah anjing leuweung anjing lemur tapi jauh yeuh. Lamun aya nu morok ka dieu wayahna ku anjeun dijaraga karunya uncal-uncal tong anu ngaganggu nya sok kabeh dijaraga ku saerea sok badak lain ukur depa wungkul ngajaga maneh maung maneh gunakeun akal jeung pikiran gunakeun tah naon teh ka kagalakan maneh teh lamun aya musuh banteng anu gede kudu jadi benteng di leuweung aduh Gusti Nu Maha Suci beki karasa beki kaharati naon atuh ngagoda wae sia teh monyet cicing sia duh hayang cau ditaduh duh monyet jiga nu ngarati langsung ngareles eueuh telila datang deui bari mawa cau asak pisan cau leuweung meureun jadi di leuweung henteu teh oh kadia tuh kuring menta kadia ih nanaon teh duh heug diasongkeun ku monyet teh caung geus arasak pisan kabeh dibikeun ka sangkuriang syukur kadia tuh kadia maneh hayang oh geus meureun nya geus wareg maneh mah ngadar cau geus keur kami atunya sok tatakan monyet monyet mangarti kening ka jelema kana rasa jelema nah ari jelema kadang-kadang teu ngarti kana perasaan sasama manusia deui di dieu beureun kahirupan teh nya aduh maung oh maung bikang maneh jagaan atuh jagaan ku salaki maneh tong diantepkeun pamajikan teh oh kerunuh geningan oh kerunuh jagaan kumane tongkalan nyeuna wungkul aing geus beureuteu diantepkeun baleg maneh mah duh ulah cara manusia loba nyulaweurkeun ka anak sorangan maneh mah sato maung sagalak-galak maung muanahkan anakna bener pan heueuh kitu alus tah kitu turutan ku jelema nu sok ngakan anakna tetang jawab ka anakna cadakan maung sato aja lemah seoreng mah jelema lebih jahat di maungnya mun kitu mah
Aduh cicing langsung ganggu wae teh duh. Alah. Jong kan arulin tuh arulin. Sok. Sok. Jong-jong. Eta kabeh sato-sato jika nu ngarti ku sang kuriang. Langsung arinit ngaleos anu asup kana rungkun anu ngagajreng kana tangkal kai rupa-rupa anu hees wae model badak madepa we banteng rangeteng ngajanteng we ngabagung teu ka mana-mana bari nyatuan jukut. Aduh nya beki karasa beki kaharati ieu tempat memang kacidahadena matak betah jeung matak tengtrem kana hate. Nuhun, hatur nuhun, Gusti Yang Widi, Pangeran Nu Maha Kawasa, kaula geus dianjogkeun ka tempat anu sakitu merenahna, anu cop jeung hate, anu ngait kana pepikiran, merenah kana lalasaan. Ya Allah, ya Robi, duh, tapi di mana ieu tempat teh? Kaula teu inget memang tapi geus pernah ngalaman di tempat. Ceuk sang kuriang ngomong sorangan kawas hayang ngabudalkeun ka bungahna. Nyaeta ka daun anu aroyag, ka angin anu ngahiliwir, ka panonpoe anu moncorong, ka sasatoan anu ngariung. Tapi keur kitu hawar-hawar ti kajauhan, kadenge sora anu narik kana ati mata kapeng bat kana rasa sang kuriang. Sora naon etanya? Asa sora tatabeuhan, sora kentrang-kentrung. Pernah kadenge ite? Naon eta sora naon tah? Tapi sakapeung kadenge sakapeung henteu hawar-hawar. Sang kuriang tepi kadengdek hayang centre kana eta sora. Sakapeung tarik, sakapeung alon, sakapeung ngiles teu kadenge nanaon. Hate sang kuriang nyeredet, jajantungna jadi ratung. Renghap narik napas jero. Tapi teu ngomong, malah mun bisa mah hayang nitah jempe ka manuk, ka sato leuweung anu garaneng wae, ka angin anu ngahiliwir supaya leuwih jentre dedengianna kana eta sora. Naon atuh sora eta teh anu karasa ku sang kuriang? Duka sorana naon atuh? Kadenge gede eta sora

0: kentrung keprak ari keprak keprak kentrung eta sora ngawirahma sada sora anu ninun kadenge hawar-hawar ti kajauhan kabawa ku angin anu ngahiliwir sang kuryang narik napas cerok nakaranan terus deng dek deui ngadedengekeun sora arat ninun sora gedogan sora barera jeung sora lusi harita teh
1: eleuh
2: hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-38 urang tunda heulanya urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Wah, siap. Hai, dasar buta. Ayo nagas di lini di lesa warga cekungai. Hai, muat teraksia. Syok, lulululul.

0: anul buscarul uat di kadek tutura. Sok si sebera poi sebera puting ngasah tapi sojek. Ha?
1: Ngerasa betul kanya.
0: Masih ada cara aing dulu. Ti urang buah dua oge dibere bedog rasakeun sia. Wah.

0: comblote din le șoși pe ei.
1: Ai găsit la reclamă?
2: Nu, lor.
1: Da?
2: De ulin kanya kajono ka Pak Haji Sidik.
1: Oh, mangga kali teh sae, sugan di bekalan.
2: Bejana aya Pak Haji engko surang manyintreuk ku adua. Aya ku bagjanya lur.
1: Oh, katenan.
2: Aki umbaran ti radio Alba buah dua.
1: Aya.
2: Bapak Momo Cikerese.
1: Supi.
2: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Aya.
2: Abah Yaya, Ibu Ipo, pengrajin bedog ukir Cibitung.
1: Ayah.
2: Bapak Ulih Nono, Pasir Muncang.
1: Ayah.
2: Bahdul Alba.
1: Ayah.
2: Mang Dewa, penjahit buah dua Sumedang.
1: Sumpi.
2: Jawa Barat, Indonesia, dunia.
1: Ayah.
2: Bapak Haji Apo.
1: Ayah.
2: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-degena teteh wereja. Oh. Bapak Haji Asyik Taruna ya.
1: Supi.
2: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
2: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
2: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
2: Si Dibja kan dia?
1: Ayah,
2: alah nuhun ya kada rumpul masyarakat aja deh.
1: Aduh,
2: aduh, kucing iya asya kureg-reg. Dulu itu ayah orang Perancis.
1: Orang Perancis?
2: Iya, saudara Stepan.
1: Stepan.
2: Aduh, bonjour Stepan. Bonjour. Alah. Komo siapa? Wewe siapa yang merci? Aduh ampun. Prongsua. Aya.
1: Aya.
2: Nuhun. Kesua. Di Australia saha eta? Juragan Chris.
1: Chris.
2: Aduh, good night Chris. Hello. Nuju neleman lewi dede. Ayo neleman lewi. Neleman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
2: Ya.
1: Disebut keris manjing marangka deh.
2: Alah, nuhunah.

0: ngantos lampah kipun iye yang ngotipati batara guru lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit sawarga atau iya kalunguhan sawarga maniloka ayena jadi di kawasan batara kala pating jararit para dewa pating karoceak diancam pati kubatara kala iya kejadian sawarga jadi genyileng kamar capadana yakin kala rek ngakanan di jelema kalayan otipati parantos nyerengkin kakawasaan kubatara kala deh beja pa beja-beja atuh kaayaan masyarakat marca pada ngamaruda
1: yege rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nya eta supaya hinar tina ancaman kala
0: kitu kaayaanana digenyelengkeun ku kajadian batara kala ngarebut ka kawasaan sawarga nanging anu dina waktos ieu para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku batara kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya
1: yege
0: anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merbayaca
1: leres aswatama
2: baulan
1: angger citrak-citrak sidu marak saparto manmu biru paksa daru citra daru citra soma citra yuda bawai kata wai kata bawai kata jaya jaya kata
2: hingga hingga
1: hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul
2: maga maga maga
0: aswatama
2: baulan
0: siap kumpulkan barudak
2: maga maga maga

Orang sos hampir nugi orang ya, patu mariti. Ya, mari.

Geus ambil napi urang nya. Iya iya iya iya iya. Lamun jimat si Semar anu ngaran Enong teu dibikeun dina hareup teh modar kabeh. Iya iya iya, tenanglah.

0: Tumarima Desa Tumamprak Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis meureun. Urang gentian eta Enong Semar teh. Si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun.
1: Kira Enong tina lamang.
0: Bere beasé sakinta lumayan keur Parabjapati gitu. Iya.
1: Di bere rokok.

0: fatura tu kenae. Tahu sepusi jadi jalan wawa kapan orang dari nepi. Dari nepi orang calik yadi.
1: Mangga.
0: Aduh, kekera buka mata.
2: Kekera ngangai urat.
0: Gak sekarang rumpuh,
2: sekarang ya. Gak tau, sadaya nakai ya.

0: Culuk kena waktu orang tentukan datang mangsa demi rencana niti wansir padang mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sana jan rupa-rupa nuka seorang di perjalanan. Teburung nepi.
1: Ya.
0: Wayahna. Anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Nungala cak-cak jadi huntu laun-laun ainu nyabok.
1: Alah na. Sok dilewihan wae.
0: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh ku sareng ge para leuwih?

rawas samia panang merbayaksa.

0: Aswata majayawi kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhkan ku Resi Drona.
1: Kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal. Yen nagara bakal waluya, masyarakat bakal salamet teka ancam kala. Asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong. Semar Badranaya ngan bika.
2: Kumaha
3: ulah leutik hate sareaya.
4: Ulah percaya ka paranormal teh.
3: Nya eta sareaya geus pada apa? Sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala. Ngabrontak di sawarga, ngarebut ka kawasaan sawarga. Meureun eta politik eta.
4: Politik.
2: Politik kumaha?
3: Politik meureunan geus cape we jadi pamimpin ka seumeul deui. Tuluykeun ku anak api-api kitu.
4: Ya, kulila deuing teh
3: strategi. Strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na.
4: Hese diterka dina.
3: Leuwih cantik.
4: Lemes.
3: Ngan ieu mah malahna urang sararea. Sabab aya Batara Kala teh jelema kanibal.
2: Kanibal.
3: Kanibal. Kanibal angko radikal angko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang akanan jelema. Tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakan aja lemah bakal beak tadi dunya. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala. Meunang tatanya ti ditu ti dieu. Ti jelema tinu meunang dipercaya. Yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar. Wah sakitu omah cing bisa ngolona eta Endong Semar Badranaya. Urang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana. Asal eta Endong Semar Badranaya kapimana jeung kabawa ku urang ka nagara astina. Ari sabab cenah numutkeun beja tinurunan dipercaya eta.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uningati mantan bapak.
3: Tidak di
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
2: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Mari ngomong tetap boleh di gitu weh di Labuan.
9: Seni. Seni.
10: Karaja weh.
9: Kapan ieu teh murid Tatang Aditruna?
10: Percaya murid Patang.
9: Iya. Pulah ngaraja.
8: Iya.
9: Tak itu, ayo. Urang siapkan, tereh nepi urang iya. Katumaritis. Omat, cing bisa ngolong nak.
8: Iya.
9: Ayo pada ngomong.

0: naon ua pake
1: tagening
0: cu pake gumujeng
1: paingan atuh paingan
0: dah kumaha ua
1: abong kena hariring lain nukuri haluang lain urangnya cu
0: sumuhun
1: hariring nu maha wening haluang nu maha wenang
0: ta eta ua kuluhan teh
1: bil ceu kata-kata cu
0: kumaha kulan
1: ulah waka suka seri muncan panggih jati diri
0: deh sumohon leres ba
1: saperti nu teu sapira teteh basa teh ya
0: sumohon tapi maknana ageung
1: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
0: kumaha teteh gua kulan
1: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
0: eta teh ua geus leungit jati diri bangsa urang teh geuni
1: jati geus kasilih ku junti
0: aye kurungna kurung titiran ya
1: aye kurung-kurung manuk titiran eusina teh incuing
0: incuing ka eta geus teu simak pa haji
1: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek
0: geus teu balan deui ayeuna mah
1: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
0: leres ba kurupi-rupi ka
1: nyawa jelema geus murah
0: tos murah ba geus teu ngarasa dosa ayeuna
1: mah geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang
0: sumohon
1: tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong
0: ulah
1: najan begeng ge ulah digotong ya cu ho wa mah rek pacuane ka baruda
0: kumaha wa
1: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asi ka marurang kali nu rek neruskeun
0: dina seni
1: regenerasi
0: tenang
1: pe korehan gerak korehan
0: elmu nasing nepi ka pangih
1: moanya ah moal lebar uampe papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang
0: keur si ujang eta da waktu sepuh
1: ua mah geus sakil ka kolotanana ua mah ayeuna meureun heuh panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun ua teh tereh balik
0: sumohon pindah kana kitu ua geus seueur nu karaos geuning ua ah eta 50 kaluhur mah
1: tina sumanget ayeuna geus ngurangan
0: geus rada nahnai ua
1: geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana
0: ha kumaha wa
1: ua ngagupay
0: teh
1: kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana
0: ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga
1: ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga ya cu
0: sumuhun
1: ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun
0: laras kubeungar-beungarna basa Sunda teh kitu nah.
1: Ha? Laras. Malah lamun di basa Indonesiakeun teh teu ngeuna.
0: Geunah cawerang.
1: Kadehna.
0: Cawerang ka kupingna teh ua.
1: Pode cikaracak ngang batu laun-laun jadi legok. Apa teh teh hese?
0: Hese.
1: Mode putri geulis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi.
0: Mode kebo mulih
1: kebo mulih pakandangan nya muncang labuh ka puhu. keris manjing warangka cek bahasa Yunani kuno mapasa pah Yunani kuno ex nihilo nihil pit
0: nihilo nihil pit
1: back to back si tea tete cu
0: oetate
1: kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi
0: rajiun
1: tuh geni
0: leres
1: nyaujang numawi dina leresan desa ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
0: bisa nanyeur
1: gali pe dina wanda nu anyar de kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis
0: mutlak hudan
1: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nyaujang
0: sumohon eta
1: tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mah da puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning
0: nya cuk
1: teh geuning eta urang Prancis kadarieu
0: neangan ilmu
1: urang Australia eta teh neangan ilmu
0: borokan teh
1: heeh jara di duit ngan maranehna mah jara di duit
0: juta-juta
1: nya cuk jang
0: Quran
1: oh tak itu tiwasa para kansa ucu mudah-mudahan mereka payun jasa ditepangkan dari nya ujang
0: harus saya
1: ayo dulu itu uluh urang majalengka ayah
0: ayah urang majalengka wah itu tapi urang Sumedang
1: bapak ada barkah ayah ketua DPRD
0: semua
1: Cianjur itu Bapak Haji Yunus
0: Majalengka
1: oh mudah-mudahan sing jadi bupati
0: amin
1: titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus
0: laras amin
1: aduh ya
0: ulah
1: Bapak Haji Ade Firdaus
0: semua
1: luhur ucu ujak
0: kulat
1: cing gua
0: naon
1: gua sono ieu ka Pak Haji Sidi
0: kaki umbaran sono
1: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
0: laras
1: atuh geuningan itu Pak Haji Uu Rukmana
0: aya
1: nuhun ujang nuhun ucu Bapak Wali Kota Bapak Dada Rosada nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Banu nuhun ucu nuhun ya
0: kula
1: cing wa hayang kaul cu
0: oh sae wa mangga
1: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
0: sumohon
1: sakonya
0: sok ka Jajang Wani
1: mental lagu wa Jajang Wani ka Jajang Wani
0: kumaha Jajang Wani we kenya hayang wa
1: Pak Obar Bapak Bupati Banu nuhun ucu nuhun ya
0: kula
1: cing wa hayang kaul cu
0: oh sae wa mangga
1: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
0: sumohon
1: sakonya
0: sok ka Jajang Wani
1: mental lagu wa Jajang Wani ka Jajang Wani
0: kumaha Jajang Wani we kenya hayang wa

哎呀，这。

0: Dibalikeun dari mana we?
1: Manehna mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teu cicaheum. Lain dewe sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerneuh kudu bisa adaptasi hirup teh.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Yang nyebut produk gagal
0: tadi yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini
1: tadi si doraka jalma kita
2: karena merugikan halayak ramai,
0: merugikan halayak ramai
1: produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa
1: kandung permolin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat teteh overdosis. Bapak dewek.
2: Jantung lagi geus
0: jantung sehat. Jantungna geus digenti ku jantung cau.
1: Ka kolot. Sieun sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh. Sarisi
0: teh batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa.
1: Coba geus ka mana karepe teteh ari ngomongna teh
0: hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
1: Badranaya
0: Lurah Semar kuda Australia lain kuda pawana. Kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung.
1: Kenapa ya saya ulah ka bapa urang?
0: Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini. Oh.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Huh. Coba ka kolot, ka moka batur
0: sih. Dina lebah dieu bapak dewek mah geus lah tempur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Naon lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti.
1: Oh, udah bener aya.
0: Oh.
1: Batur sok dijarugjug
0: ningan. Kubatur sok dijarugjug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana deryeun geuning tina wesi kuning gambar Semar. Syukut pining abuskan kena loket pajarkan teh paragi dagang.
1: Dagang
0: padahal paragi dagang memodal jeung jujur duit jauh pikiran teh dari Semar dibubaskan kena loket bari ipis tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikan.
1: Oh.
0: Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Nya heueuh maka minyak seungit ka Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima, kuburan Anomana mah jauh.
1: Aya gunung Arjuna. Kuburan Pandawa
0: aya. Aya soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjug Gunung Wayang tara rapa ditu teh Hayang Payu. Hayang Payu mah cing alus eh wayangna. malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang anu ninja ka itu
1: eta teh heueuh Kang sok aya nyarita kitu
0: nah aya ku kabina-bina teuing yeuh dimitos-mitos kan bukti jarak rauh lumacak kurunyung Islam jadi dia nah. Penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh
1: benar
0: ulah ngawur pamadegan dalain menang jelema ari Islam mah lain menang jelema sateng ngaranna da tiduna mah tina jorojoy
1: jorojoy
0: heeh tina sumerah pasrah sok lumatak ulah wakamararawat kering cenah gering ceuk pangeran eta kuloha hakotu qotihi wala tamutuna ila wa antum muslimun ulah wakamararawat saehna can cicing dina kaislaman
1: dina kaislaman aya kataranganna
0: heeh aing ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah wakamaot teh sumerah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu
1: da syukur kana peles
0: belegu ge hantu namun urang mah ngencar der nyabuskeun kana botol daek asa ku kabina-bina teuing atuh deui
1: asa beki jarak rauh akang
0: hantu teh kabeleng pamadegan teh
1: asa beki jarak rauh
0: kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula hayang nya hoye rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sia gede muning rupana teh jiga hurang ha gedena sia gede kuring rupana jiga urang
1: soreng dina diri urang
0: kumatak sileung teh kerepet ngeunteung
1: ngajari ka juri
0: tapa asep taruna dasana mah pegang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dia balik tu goreng patut tu batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro di cece aya leuwi pan gede hate manehna balik kada jadi montok jadi senang ya
2: sembarangan ngomong mesti ditilep lah
0: benar ngomotak Semar mah wah Semar ngaran aja
1: naon ulah kitu teuing
0: ah oh
1: ulah kitu teuing sakolot teh ah si neraka
0: nu matak aya hayang geura kiamat teh hirup
1: ta ngarep-ngarep kiamat hirup teh
0: hayang geura parinah ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieuna neraka soraka ti anak
1: ah Allah ai bapak doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot loba ngomong teh geus ka mana ka
0: naon
1: Allah bapak doraka ti anak mun anak doraka ti kolot loba
0: aya
1: ah Allah
0: aya
1: Allah
0: anu kolot doraka ti anak
1: Allah di mana-mana oge dina katerangan ge Allah
0: aya oge
1: aya ge anak nu doraka ti kolot
0: anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot di antaranana doraka ti anak
1: lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapa doraka ti anak
0: loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok geuning eta sia doraka ti anak aya wayo jempe woyo jempe eleh sia
1: wah meureun epang na dipiceun ke badan anak jada
0: naon
1: epang na dipiceun ke kuinungna anak jada
0: nyalahkeun ka anak si belegu
1: ya heueuh epang dipiceun ge
0: lain anak jada teh teh indungna haram jada epang na dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap
1: oh maksudna
0: kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak geuleuh budak pasien boga dosa ieu mah anak jadah indungna haram jadah
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh teh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan?
1: Heeh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana hayata awewerna teh teh gasa-gasa kana pager. Bukeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Heeh, bener atuh.
2: Masakan dosa.
0: Hei, dengan masakan dosa.
1: Pada si ayah.
0: Heh, nu atap cing salaladar teh nepi ka perbadinya ka hirupna.
1: Oh, bener tapi ka
2: kamajuan zaman.
0: Nu atap lamun Semar hayang bagia hirupna hayang selamat dunia akhirat, eug anu jadi anak teh bumule. Pikanya ah kumah dampak suku anak teh. Heeh, da lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rayu tangka darajat.
1: Hay kaparego jiga nu heeh.
0: Sabab Gusti mo nikah hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana jeung bapa.
1: Ari kaparego jiga nu heeh ngomongna.
0: Leres, leres.
1: Duh, bapa ge leres cik bapa.
0: Sedangkan lamun urang dorakati inung ti bapa lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangeret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya-panya leres tuh
2: eces mah kana
0: ibadah eces tah
1: jika nu benar
0: dek teh kitu kumaha sabab inung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih inung disebut nagih ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nya nyapanya leres tu
1: aik kaparego pada benar ngomongna teh teh
0: nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot
1: ya banyak-banyak
0: ya leres tuh
1: biasa dipamunangkeun da tadi malain kitu ngomongna
0: kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabru nu jadi bapa
2: hormat
0: sujud ka inung heula tuluy ka bapa ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nya ka tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyeun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Goblok, goblok.
1: Geus wae. Wah bener. Jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana
0: kana. Aduh Gusti nu maha agung. Da sia teh ngabejaan sia teh eueuh.
1: Ah, pir aku teh kaciri sakitu ngajeung.
0: Alah mun ngagebleg aing jeung poek bapa aing.
1: Jadi we
0: ngareo. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heeh. Heuh, idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan mah da bieu.
2: Isinnya kan jama ayak ku awi.
1: Jadi we ngaleos punung.
0: Era makeuning aya ku awi.
2: Bos Borma.
0: Ku awi bos Borma nya.
1: Oh, bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan anjeun. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujeng ge Pak Haji Dinar. Akang oge ke taun payun Juni teh mureun ka Prancis sabulan di ditu.
1: Wah, beres kok.
0: Aya nu menta deui di luar negeri juga neh jag-jag.
1: Nga taun neh mareun akang mah.
2: Duta Indonesia.
0: Duta Indonesia. Cik, aya pingkeun lamun dewek keur ngocoblak kitu teh kodean. Aya, aya. Aya tadi pengker aya
1: sugan kuring mah
0: kodean
1: sugan kuring
0: ieu mah muni kawas mah hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna
1: tadi kodean ge teu ngarti-ngarti piraku teu kaciri lagi gigireun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
4: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
4: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
4: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
4: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
4: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes dicobian gitu.
4: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
4: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo alfa propolis.
4: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
4: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
4: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
4: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
4: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
3: Di radio.
4: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
4: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ia landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkosrekan wae.
7: Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin apil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seirka siap mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
8: 102,4 FM.
9: Radio
8: Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Heeun, macak ulah kitu pinggeun mah inya mah ka kudulur ka dewek. Punya hoetika sia teh.
1: Kemamun aya teh ulah leuel atuh.
0: Atawa lamun aya bapa ditukangeun dewek teh ngelea jeung. Kodean.
1: Jiga babaturan urang ka si aya.
0: Heeh, jiga babaturan urang ngelelan muning ini. Ampun. Juga ne ko awih mekelan ka dewek ah.
1: Mekelan. Iye. Mekelan roti bakar.
0: Alah nuhun ah. Naon? Doana we teh sarerea.
1: Ah, doa Doni eta
0: mah. Alah, ampun cing euy.
1: Kang.
0: Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung aduh.
1: Bapak Ali Dinar.
0: Kagungan mantu aduh.
1: Pararang asna.
0: Tereh kagungan putu meureun nya teh.
1: Sumon
0: putu. Dinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, meunang biasa euy.
1: Oh, meunang biasa.
0: Meunang onangan ka Australia. Iya, profesor teteh kitu-kitu oge.
1: Oh. Ai daek mikir mah kitu.
0: Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk caha reungit teu mangpaat.
1: Ah,
0: cenah mah sok demam berdarah nya di lain pihak mah. Ya, tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Hah?
1: Oh,
0: baygon obat nyamuk tuluy naon deh. Autan jeung sajabana pe ku pangeran teh eueuh sia beurengit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh
1: loba deui penganggur
0: loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah
1: tapi heueuh bener mah si oreng sakala rupa ge mangpaat ku daek
0: ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung leuman hayam mikir manehna nyieun listrik.
1: Oh, listrik teh
0: sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison.
1: Oh, bener Kang.
0: Tapi si sadar pikeun bawah dinya. Kitu. Tah ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab.
1: Rebab teh pan dikesetkeun ku jelema.
0: Alah. Aduh. Kitu teh euy.
1: Sareng daek mikir mah.
0: Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa.
1: Bisa.
0: Heh?
1: Tina jenuh, tina kesel bisa.
0: Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan wanda di nu anyar, rupe ai seni mah bebas berkembang. Masihna kolot-kolot baheula ngan untung geus para rae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu. Luar tina tetepon ditentang. Murukana mun rek koyak aing. Heeh. Kalah aing nu ngebelenyeng negdreug ning keliling dunya.
1: Keliling dunya, keliling Eropa.
0: Nya. Eta teh hasil kreativitas teh. Hasil mikir. Hasil studi perbandingan tina segala rupana. Lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring. Oh,
1: rak piring mah teu kudu keliling Eropa
0: kah teu. Hmm.
2: Sarga kabedang kuy Betni.
0: Tah kitu euy.
1: Heeh, bener kah.
0: Nya. Ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid jeung waya alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mah mangpaatna mah. Hikmahna mah moal keresahan. Hikmahna mah tak mayar wayang teh gede.
1: Gede.
0: Teu ngahiras.
2: Teu ngahiras mah boga kaena.
0: Alah, malahan cenah enjing-enjing mah ah dek namahan keur ongkosna kitu.
1: gitu.
0: Kadewe ku Haji Ali.
1: Bener teteh. Oh.
0: Lain hayang kapuji di tempat Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh. Nya ah ka urang.
1: Ya ah kana seni.
0: Nya ah kana seni.
1: Ya ah keseniman.
0: Nuhun Pak Haji ah.
1: Nya. Ya ah keseniman.
0: Ku Haji Ali ceuri ya gitu. Ampun aing.
2: Ah, ari basa di mere gubernur mah ulah dicerekan.
0: Alhamdulillah ye euy.
1: Bakang
0: urang teh pan aduh. Kubas bisa napa tepung laung pambrok jonghok ngene pecing ieu sarerea.
1: Leres.
0: Ngariung mung pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandong heuh.
1: Nyah.
0: Hayu dewe salah abus di kalah jalan Bulah Wetan itu di Bandung.
1: Oh,
0: Bandung teh ngadong ka itu ka nah, cida ieu teh jadi ka Ciwastra. Jadi muih aing. Oh,
1: duh. Aya janur.
2: Kalau teruskeun ka jadi hangap.
0: Oh iya tak itu di lemur sorangan ya kadang-kadang linglung.
1: Oh ayo nama dong. Ayo nama ke spinuku perumahan.
2: Ngerti ini wis di linglung.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas murjeun.
1: Napas mea.
0: Dungdungna we. La ilaha illallah. Allah. Ngageuingkeun subuh geuning. Eleng dulur. Muslimin Mustofa. Ae salah. Kitu. Cek manehna keneh. Pohoan.
1: Muslimat. Kana geus kolot ngaranna ge
0: atuh. Aduh. Urang berjamaah dina salat subuh. Eh itu kewajiban urang keur di dunya. Padahalnya euy, padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni saeutik mah.
1: Make seni nya
0: kan. Eling eling dulur. Muslimin muslimat. Ayo sholat berjamaah dina waktu subuh. Hestu kewajiban urang keur di dunya. Pikeun pibekeun engke di majalaya.
1: Di akhirat.
0: Aduh ampun. Palawargi kitu geura gugah
1: ulah ka jomjona
0: geura gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah ae sholat
1: geus kolot paling berat teh.
0: Palawargi sadayana geura gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Jam dinding. Beureunan barang reret kana jam dinding geus eueuh deui aya nu mao.
1: Hayu dipaok ku
0: incu. Diteteangan pek teh ku incuna dipaok teh. Komo bulan puasa?
1: Komo bulan puasa?
0: Balawargi. Aye geus salat asar meureun tunuh ta aki-aki teh. Kusah kesare.
1: Teu karasa.
0: Aye nyari-nyari geus poek. Padahal poek sote teh hujaneun.
1: Angkep bret.
0: Heuh, yo cetrek teh kana mik der teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek setengah lima. Da ieu mah keur latihan. Atuh pukulnya nu paruasa teh mana locor. Heuh.
1: Aduh. Didinya da aki-aki teh mah. Heeh. Mun ka masjid teh didinya. Trauma.
0: Alah. Komo geuningan eta bulan puasa modelnya da aya di imam modelna sanggo teh pangirim.
1: Pangirim.
0: Da teu boga pamajikan da aki-aki teh.
1: Kolek oge pangirim.
0: Kolek pangirim datangga. Hararana teh di dahar teh da ngadaguan adan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show.
1: Kabuburit.
0: Ngadaguan setengah sejeng kena ngadaguan adan. Adan. Aye keur ngadaguan kitu joker lek ke desa re. Oh, karunya.
1: Oh, da palu muskolot teu.
0: Hay eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Allahumma laka syumtu. Barekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Orang aing teh buka henteu sahur henteu. Kusah ka paeh.
1: Bagat ku lapar.
0: Tragis teh endingna teh euy. Aduh ampun aing.
1: Bagat ku lapar.
0: Alah, ampunnya ini.
1: Oh gitu kan. Oh si Aki mau ganti.
0: Cepat. Loh, nanti. Kawan. Sampurasun, oi. Oke. Ulu, hey. Bapak. Wah, itu dulu rombongan di Astina dulu tu.
1: Erek nana haon kan?
0: Erek haon, dah kurang kaler kan dia. Oh, elah. Nah, oja. Ngali pak ayat tuma.
1: Wah,
0: tamu gitu, ya tamu.
1: Ulah dibandingkan.
0: Tamu di mana? Jastina, ha? Jastina, Gusti.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oh, waduh, lo mau ninggalin, amuing.

0: Ulah kaget. Iya winang no. Amuing. Ngehaturkan semakaturan rawuh. Gini ngite menak di hastina ya. Hang nuhunai, nuhunai, nuhunai. Semakaturan rawuh. Cageh siling bagong. Kasar-kasar di Sunda mah bagong, pada di Jawa mah dewek teh bagong. Hanu nu nu nu. Cageuh sih bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana mah dewek nu cedit urang teh cegih. Semahaturan rawuh sepuh anu nu nu nu nu. Cager euy. Sae sae sae aya hibar seuh. Wilujeng sumping, doloy doloy doloy. Wilujeng sumping blad dot pot pot pot pot pot pot pot pot. Ti abdi ge doloy doloy doloy doloy. Hey, ngomong. Teuing aya keun disolenang keneh ta inungna.
1: Ah cicing cicing cicing cicing tenang tenang tenang.
0: Sareng sah loba man loba man baktos cenah ka sepuh ti anger Prabu Suyudana Raja Astina uluh luhur luhur kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna mojeuh pot heuh syukur euy keur kumaha parena dilebak
2: nah teu ngalanggung ka dinya
0: heuh nya tante keur kumaha pare
2: nuju cara ricing di sawah.
0: Cing balik saya ngomong deh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh?
2: Duh, kada terang pare awewe na abdi mah.
0: Apan pare mari gambarkeun da ge dewe Sri. Ha?
2: Sri,
0: Sri apa sia Sri?
2: Apa anu sok diage kana gorengan?
0: Teri eta mah.
2: Teri mah di mana urang geuning boga pemajikan. Pemajikan orang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri
0: anak tere
3: anak tere jauh we tere jeung tere
2: tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi
0: tere beleguk teh mah
2: tere mah samara
0: samara mah sere
4: goblok si cepotnya tong dilawan anak tu marina ge saruana
0: eta ka mana karep aing ngomongna teh si goblok.
3: Eta ku sarwana
0: kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep kuas lain jeung menak
2: hayu menak mah puguh sok hiber
0: nu hiber mah manuk lain menak
2: ari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan aduh kuy ieu manuk duit
0: menak menak sama sia teh. Ni jauh teuing ni ngomong teh. Mana tina manuk kana menak.
2: Ai menak mah di mana urang mangge barang di menak urang kana tak-tak.
0: Di punak beleguk teh matu. Atuh sia teh kawina-bina tenjang tong dilawanan nya.
2: Punak mah handapun sirah.
0: Punuk sama
2: ayo punung mau dicarikan batur gini ngurang teh ini
0: punung punung jangan berlengkung
2: punungan ma, punung mah ayo laguna gini nye walungan di kota Bandung
0: sika punung sama
2: nah siya teh
0: punung
2: nye punung punung teh teh gini
0: naon
2: nya pasok di pake tiung ku awewe
0: tudung tudung dengekeun ku sia
2: ai tudung mah di mana urang ngiring ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling
0: dituding nya belengung
2: ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah
1: suing mah geuning sabangsa jeung etok soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebengan wae eta teh soang. Soak tamat tu. Ai soak mah baju di mana di berewekeun eta soak. Soek tamat. Eta ku dilayanan wae atuh jate.
4: Garelo, garelo anak si Semar mah.
1: Nah, siete.
4: Gelo sieunnya.
2: Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh digelo,
4: digali, teu goblok.
1: Tuh, saha kabeh we gelo imah.
3: Eta ku saruana atuh.
5: Awalna cek ka bawah.
2: Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuh.
3: Gali.
2: Ali, belegu. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah Ali-ali teh lila. Nah, sia teh.
3: Jauh-jauh Ali teh lila.
2: Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing nu tos maot. Lili
1: teh mah atuh.
3: Teke.
2: Ai Lili mah geuning sok dipais. Lele teh mah.
3: Teh mah di jalan rauh atuh.
2: Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngalawan. Lele, leweh. Ai leweh mah degekeun. Naon? Apar ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh, paleleuwih
3: bapak. Jauh paleleuwih.
1: Ai leuwih mah sabangsa jeung teureup.
2: Kaleuwih atuh teh mah.
4: Sarwana, ieu sarwana gelo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut ieu aduh mani kaleuwih.
1: Mulisit teh mana sia teh. Ari jauh atuh.
3: Begini eta beki jarang rauh.
2: Ai mulisit mah kapal ning maju ti handap. Waduh mani mulisit
1: melesat jang. Melesat nu kitu mah.
2: Melesat mah lagu. Naon? Melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang ganeng.
3: Manuk dadali eta
1: mah. Maksudna mah meureun si Cepot teh meureun si Tariuda. Manuk dadali mah.
4: Dadali bapa teh si Dadan.
1: Dali atuh teh mah. Nah, si teh.

0: Ulah kaget semar euy.
1: Ulah kaget euy.
0: Geuleuh muni leuwas teh. Aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi. Aya naon ieu teh nun? Kieu ieu mah. Saperkara hayang pangih datang ka ditu euy. Sumuhun, sumuhun. Kadua perkara nanti eta menang utusan anu jadi ratu ngemban timal anu jadi raja. Bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga mani lokateh di Astina geuning.

0: שחר.
1: הרי את הפושה חתניה, את האלום, את האנוש על עיניו ונקומן. הוא היה נא את האלום לכיתוק רעד. רופה רופה הרתק החיה. תוג'ו פטורונן מואביה.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana mak?
3: Dawan tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
3: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkal kun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karaosna mah?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
3: Nganggo propolis alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
2: Mak atos na konsumsi alfa propolis kumaha karaosna mak?
3: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
3: Tos 3 ayeuna, seep 2 3 ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleu deui soten gitu.
2: Oh, seueur probihan nyamanya.
3: Nuhun alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebuah tahun sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin, amin. Ya.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Wah, enong. Iya, enong. Iya, sir.
11: Hal, eta. Nah, bukan seperti ini, sering jenuh gitu.
10: Ada, mung iya hiji-hiji. Eta jauhnya tidak gara astina ke dia sebarang dinten di duklan.
11: Seminggu, oi. Marukan nanti. Tidak tanyakan ngakak doang, tidak pulunan ngadudut, tidak datar pun gitu deh. Kehujanan, ketinggian, kepanasan.
10: Semuhun. Jauh di jujur kalam di tiang teh tak enong mau dipakai kemana rek di pentak rek di tukeran ku harta kekayaan. Wajar nuan.
11: Eta teh naon osina teh ah?
10: Ya mata ayah osina kosong molongkong.
11: Eta naon atau memakai nuk itu?
10: Eta sini aisyah kaya nu masihan artos nesu bapa mana?
12: Aksesoris.
10: Aksesoris
12: masihan wajib
10: pantat tangga tete aing galangkung teh masihan wajib ramina bus iya aya masihan beas 3 kinta bus kana endong
11: na abus gitu
10: ada abus wae kana endong semar mah iya
12: kan dibawana kana ojek
11: tah dek dibeli eta teh
10: ya jualnya ba
12: heeh jangan rahal.
10: Buru-buru Pak, abdi hayang hayang HP.
12: Iya.
10: Rek SMS-an Pak. Cukup halona telepon dan gitu nya.
12: Aduh.
10: Nah, da HP meloba di cingat di nyata geus si patat geuning ngagarantung barodas.
11: Tape, teh mah euy tape.
10: Ieu mah HP. Ari HP mah di mana urang melapar geuning eusian jalan HP teteh.
11: Hapa atuh mah?
10: Oh, hapa. Ari hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong.
11: Apo teh mah Haji Apo?
10: Jadi kana hapa atuh sih teh.
12: Jauh-jauh.
10: Apo nya? Ah, Haji Apo. Aya Apo mah pergi nyepah, Apu teh mah. Aya Apu mulai minantu bah umri, Apun teh mah. Hari Apun mah di mana digebug urang teu bisa ngalawan, Apun.
11: Ampun.
10: Aya Ampun mah lauk leutik, Impun. Coba eueuh deui meureunakeun antap. Ayo impun masuk dipakai iya gini upan pergi ke Mujair lukut sama mana jauh sehingga impun sama lukut
12: jauh itu tidak impun
10: ya ampun elah ramai ya itu
11: mana senang makanya yang kena ditukeran segala nun ha dibikin ih demi katang terman negara mah bujeng hingga kaendong jisim abdi bangga
10: ikhlas soleh ini jisim abdi tersangka si semua tersangka mana teh soleh mah
12: yang teh cerdik kedengar.
10: Nah satu teh yang nepikeun pajar si Semar pedih teh
13: nyeta duka teuing
10: aduh. Teuing soleh kami nabi nah syukur mah syukur euy kira-kira na hayang sabaraha dibari duit tekedah tekedah. Nah jauh di jug-jug anggang di teang hawa tos teing proyogi iuk enong maka jeng keda amuing amuing amuing bisi pajar ke simpuring komersil cici cici cici cici cici jang jang jang karunya udah teing jang. Nah gini ngalewas mau ditukurkan anda dah ngebung hiji-hiji nak lah pada dibuka pada dibuka punya ada izin lain nama ke izin bisi ngeceak dah dipaku gitu dipaku dipaku hor tina naon bahana si Jemal tina kai abasyah nah gitu ayolah ngebu bilih ya masir bilih jantan sudon mangga-mangga
12: eta di aksaraan
10: ieu endong jisim abdi mangga kasangaku eta mah bade bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ya ketika pungkur pur lanceuk teh seun ngalamun wae hayang mio
12: hayang mio teu pira
10: hor padahal loba atuh cincin dalam lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh kulah dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio mio gede eong eong ya gitu nih ya ada ucing ya mah
13: ayo ucing mah dimana orang ujung pajak gini ayo ah orang ucing ah
10: ulin ulin
13: ulin oh brun
10: jadi ya terimikan mah sumuhun mangga sok atau angin angin cinta rida bawa kanyo
13: bang jaru kaya papadara
10: pena stiker sayang tumampara
12: iya iya
10: iya enong Semar Badranaya barang pada dicana ku cinta rida ngadak ngadak ngeblesat kawang awang eh
13: luk luk luk dulu itu
10: nah amuing amuing amuing nah ya entong nah nah setek koprok sakina terido mah kurang ajar ka mana karep geus ngomong teh deh ngahur yan kai
12: rek ngaguna guna
10: deh ngadu ilmu kai
13: tenyo loba kurawat geus ngajar
10: 100 kurawa teh apa hiji-hijina? Anana teh apa kurawa ge moal kadak-kadak teh nyatu. Ya, kudu beak waktu sapenting jeput ngataan kurawa. Lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran. Ha? Itu ujang nah ieu kajadian eta ku bapa di leureuyan nyao ah meureun teu ridoeun na eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu kablegna sia teu ridoeun mah sok dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dia cuy dipaeh aswata mah cenah ka dieu aswata mah cenah ka dieu.
13: Baik, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar.
10: Ayahnya!
13: Uluh, uluh, uluh, uluh.
10: Tuh manusia.
12: Oh, kalau kita hidang kek ketika hari-hari.
10: Pantas eta hiji anak bapak digusur di buntang bantingan ukur merong.
12: Jauh kenyahan teh.
10: Di mana bela anak kanu jadi bapak?
12: Mana letak nak kenyahan teh?
10: Ayah nyarita kawas nuh, rek bela, rek. Kanu jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we ti baheula
12: pandalenge
10: mikir mikir leuleu
12: Aduh, ngomong
13: soal agama. Ayo siang aja dong, Pak.

0: Tolong aing ulun.
1: Modar sigri. Weh, modar siap. Hah?

0: Tang perteng tang dah ningali kaendahan ieu patempatan ngandika
1: kansa
2: pulang aya naon
0: cep eces jentre pertela ngemang bolet
2: dah kumaha ulah nu katinggal
0: ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat-nikmat pangeran kansa
2: ih kanten adrang dia makitu pula
0: ngajen kalingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih
2: mawa
0: sehat yakin menyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan
2: sih atuh kanten
0: si oreng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina ama dina karya anu nyata kan sih
2: sumuhun ulah urang dieu urang tumaritis
0: sadaya sama manusia nu hirup di alam dunya tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji
2: loba saur tanpa bukur
0: loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan sa
2: leres kulan
0: tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh
2: cerme jeung malaka teh araya keneh
0: syukun hiris lenca terong sereh cerme jeung malaka
2: aya keneh
0: teu sangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu sebut berwek kan sa
2: paselang jeung
0: bagja nya kan sa
2: paselang jeung jeruk purut kan
0: kaula teh hayang apal ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa ti kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nya eta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumuleh kana budayana kan sa hartina manusia di lebah dia teh yakin manusia anu geus nyaho ka dirina
2: Allah kadarna urang
0: dieu natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa
2: sumuhun ulah
0: leres bodoh dina harti teu umaku aku dalam mau diudahkan karena kenyataan mana nurut di aku ku urang ya kan sa
2: ya deh
0: diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa
2: sumohon pula dikitu
0: barang sawang nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
2: ya iya
0: astra jingga dawala rag-rag dipayunin ieu senatria

0: Alah, nuhun atuh Aden. Di mana eta? Bali di jungla nanti heula. Kapali dinya dija sakedap. Aing bade ngaliwat. Nah, atuh ka dieu geus lega. Oh, heeh. Sim kuring atuh tinggal.
1: Persisnya Mickey Mouse.

0: Yannick.
1: Sors, chien Yannick, et moi. Hein?
0: Non, nous faisons les fascistes, les adonateurs. Aïe,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
2: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
3: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampai ante aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya, sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair,

0: sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
1: Iya.
0: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
1: Iya.
0: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
1: 67 atau 68 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
1: Enggak. Asli.
0: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Di podara siapa? Siapa? Bawa bapak mana dah? Waduh, bapak dewek kayak orang ruang, loh. Wah, bisa keburu bau. Ya, tong di ruang engap cici, bisa kamu bau. Nana. Coba sih, tong cakap. Hudang sambil. Ayo dah, jadi ni.
4: Cik, asyik macam apa sambil kalau kita?
3: Ayah, wuih, goblok kamu wah, temanu, kamu wah, temanu. Ayah yang minum mula,
4: dewa.
3: Satria.
4: Pula.
3: Naon nenggelan jelemanu tetua terdosa sambil.
4: Terdosa.
3: Kabina-bina teuing sia.
4: Munuh dolan. Tongan deh, tongan, munuh.
3: Kabina-bina teuing sia. Bapak aing disiksa abu kena kena sasara. Tomas ada ya, bro.
4: Tak, si sabar, terbaik si Adep.
3: Dua lo, aing mau kena.
4: Eret, eret tiuk dia tu.
3: Sah sampean Senadria.
4: Ngaran kau lah.
3: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Naon maksud jeung tujuanana pipilun kana urusan kaula?
4: Jelema teh tua teh dosa dikebugan.
3: Tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tulungit?
4: Lain ka Hayang Semar meureun eta teh lain milik.
3: Saha jeung?
4: Ya, kaula salah saurang simpatisan Semar. Simpatisan teteh. Mun dijono mah Pak Haji Sidik teteh. Atau di buah dua Pak Jingkus teh.
5: Pak Jingkus teh.
3: Apa kon wani barang ngaku?
4: Ora wani dening apa kulanang koe lanang.
3: Aji mulat ditegah kalian.
4: Pada pada
3: maju.
4: Dor. Siap. Are you ready? Are you ready?
3: Ya. Yeah.

0: dicapokkan bersilain di mana budak teh.
1: Etan budak syatiran biu. Tunggu kaya etan dewek lah. Sapa
0: anak. Lain kelas.
2: Lain level.
0: Lain level. Cucungik mana gelut jeng. Ay.
1: Nah, aywani mah.
0: Ya, dina menang na aing era. Dina elehna wirang.
2: Boga bandera.
0: Sok sok cenah ka dieu teh budak. Si hareup mah kitu aing
1: jeung dewek.
0: Oy, nepi ka maksa. Cing inget lamun maneh dina waktuna keukeuh bakal dianterkeun ka neraka jahanam.
1: Di mana teh neraka jahanam teh?
0: Coba teu percaya sia.
1: Nah, si Leng nggak percaya?
0: Ya,
1: di mana?
0: Wah, juara.
2: Deket pindar.
0: Deket pindar.
1: Itu cakap siapa Pak Jisidi?
0: So kayaknya, lamun si Leng benar laki-laki dan jangan terlalu beri cuci. Kerasa semua kerasa saja, kerasanya.
1: Naon
0: aya kajadian naon cing dunya yeuh?
1: Teuing kitu. Nya teu nyambung. Allah. Aing teh boga téh makan si Jidan.
2: Percaya.
1: Itu geus. Salah téh
2: mah pirang.
1: Gol. Alah. Bangun, bangun, bangun.
0: Goblok sih mah teh malas ya teh.
1: Karawas liurnya tenggelan merekpek ke dewek teh dibayar ku hijigi biar punah
0: acan rom punah naon punah ya sana jan mana pentura katang lebih syolah katana puji liat bapak aing mah gajah sekang untuk menerang mas rom iya awa turunan tadi tu dah aing sok wahit ya. Bawa turun akhirnya. Ayang nyaho. Bawa turun akhirnya. Bawa turun akhirnya. Bawa turun akhirnya.
1: Waduh itu woy. Wah siap.
0: Tah! Sianan. Sianan tak si goblok. Marukan aku maha marah si main. Si jepot kabur oi. Warokana aingna jeung bojong unggul deui atuh.
3: Lain di Bandungan di baheula. Di zaman Mama Suhaya, di zaman Wa Aming Wigana, eta sungut si lain teu bisa ngarobah oi.
1: Coba teh.
0: Di mana teh jelema teh? Mama Suhaya kitu. Buat dulu mengading.
3: Cing, nah silahin tengah sekolot diajar bener seletik masa kedengdei gaya modar.
1: Siapa tetap gue?
3: Pun panan poe masih lain tetere suruh. Nanti hayang jadi jelma bener.
0: Tong ngomong tukangan siya cepot di dia dari mulain. Di mana tetep?
3: Lain tewanian kasih lain tepedah silahin te adi pejabat da beungeut mah kasih lain teh merahmai tukangin mah meureupan eumeuh nu teu wani tapi ka urang tuh maritis eumeuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harepan aing deuh
0: aduh aduh gusti aduh liur euy waduh ada petir di siang hari aduh si cepot ka aing neuluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu mah rupana mati mah geuning aing teh raja siluman
1: aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh.
3: Sia raja Namrud aing raja singa singa hareup teh. Sok.
1: Aya
3: aing tukang teluh urang dieu mah.
1: Dua kali aing leungeuh ka dahulu aya. Dua kali lieur oge euy. Ra ra teh euy. Aya nu nunggu. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia.
3: Aing, aing jelemana moal dipungkir teh. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia bari ka astina aing ditewak deuleuh ku polisi.
1: Kekeke naon maksudna neungeul kana hulu aing?
3: Aing si lain datang ka dieu. Kalemur tu maritis.
1: Dengan cahaya. No, aing mah sedidikan. Goblok.
3: Maksudna ngeta.
1: Amina-amina teh isa dengan jago hirup teh sia.
3: Sok.
1: Lamun kana aing mah sia sok sok. Sok aing sia. Goblok sia hulu aing di muta deui. Goblok kumaha lamun beno aing reuneuh.
3: Maksudnya yang
1: enom
3: teh.
1: Ya, Batara Kala teh ngancam jelema.
3: Terus
1: dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara sieun lamun jelema raja di nagara nyekel Enong Semar.
3: Cek saha?
1: Mau ka jeung jeung ya.
3: Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong? Mikir sia teh jelema geus kolot. Karina robah laku lampah sia tirasa kana bener tong sieun ku kala. Kala teh apa? Kalakuan si lain nu goreng matak jadi badawa ba setan.
1: Teh si goblok abong kana leutik ka ieu teh sia. Amina-amina teh ya. Lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Cik Trayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate yudo silat tinju kungfu benyang. Lain seurik geuleuh.
3: Nganggap enteng ka urang
1: ge. Oh, lain nganggap enteng.
3: Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu dieu nu dianggap enteng mah leuwih mulih istilahna. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia.
1: Bener.
3: Bener.
1: Buktikeun, buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun. Buktikeun aing hayang neuleuh, buktikeun, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleuh ieu paci gerak kitu awak lamun tukang nyatu teuing. Langsung. Ieu neuleuh ai.
3: Enta tepat tilu. Langsung. Moal. Langsung tepat

ke. Aya silat punya entot-entotan gitu. Aduh, lain silat sama ngobrol meratikan hap-hap. Nah, silat medelekan, silat medelekan. Delekan, silat medelekan. Contoh, ya.

0: halus aja gitu loh. Jeng siapa? Balik kata siapa Cigrang? Kamila-mila teh, jangan pipilur kan urusan aing. Jadi aing keganggu. Kalau aing akan kerja. Kamila-mila teh.
1: Karet fair.
0: Cok siapa? Ayangnya cebong. Cebong, tolong ikan. Biar makan ganggu penuh gelo. Sana jan mana nampak kapal bawa nak okay, tetap dulu lah. Dibikin enong syukur tadi bikin celaka dulu.
1: Wah benar.
0: Bolah tolong yang dikerebok.
1: Ay. Nah, ini pikap dia kajarnya.
2: Kabina-bina teh. Tepayus mungu diwiku telayak ayah di panita tegining ayah di resi kalakuan temedati uwa-uwa.
0: Den,
2: nawa?
0: Aden nu sisauran anak abdi nu nenggelana.
2: Sah. Kabina-bina teh insya teh.
1: Aya.
2: Marukan aing geus nyeun. Tuman sia.
0: Aduh. Nu puas mah geuning ah.
3: Puas Kang, moal aing.
0: Nuhun Den, umeun teh aya aden mangga nu moal aman. Den,
2: kumaha mah?
0: Seneng duren.
2: Oh, sok.
0: Meh sia atuh. Da bigi-bigi.
2: Sugan terek mere nawaran teh.
0: Ih, ayam mulus yubuh weh tu.
2: Udah.
1: Ampun Satria aja.
2: Cepot, lah sok papatahan.
1: Papatahan.
3: Papatahan kan jalan itu benar suka deh bisa. Sekali-kali
1: ini. Nah, cepot.
3: Ya promo. Oh,
1: aja.
3: Ya promo kan di pintu saya tak terbalik.
0: Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh? Da silaing dunungananna.
1: Kumaha sia cepot?
0: Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah.
3: Jang sapribadieun
0: teh. Sapribadieun silaing we atuh.
1: Kumaha sia cepot? Ya,
0: bisa. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk umum, aya bener ceuk falsafah. Tah urang nyoko ceuk falsafah. Bisa na nagara waluya, tapi nya eta raja teh kudu nyekel enong, ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon.
2: Cing, atuh balikeun nih karena kekosongan jiwa. Ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusih. Ai mawa wadah kosong jeung bersih. Bersih raja. Bersih kararosong. Hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa
1: ieu mah da pararinu hate teh ku hayang humbug sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala
2: yeuh ayeuna ceuk kalah kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kalah teh diancam lain diancam geus keukeur ai kalah teh waktu demi waktu manusia bakal pangih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok
4: jadi moal di kumaha deui
2: jebot moal ye kuring mah lain pedendam jiwana lain pembunuh pasti dari dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok jeung
4: Ha moal di kumaha
2: moal teu sangka mana teh soleh teu sangka geuning bapa maneh geus soleh entong adean ku kuda beureum aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor kitu mana mah muli maju jalan gerak wah kilo jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmu na diamalkeun dibarengan ku kasolehan hayu kitu mah nya geus disebut panita dari pureupan ti tukangeun atuh diomongkeun baturna kalakuan teh
4: cepot
2: cah ulah kaget ieu kulah ti sawarga uluh bapak ya aya papayung ti sawarga aya batar guru
4: mana ya.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa teh dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot teh lah tah saatosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh peanteun nya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kan tun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh hayang matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meja kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mau sali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Berair. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Reva gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
7: Mudah-mudahan bermanfaat
5: dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.
9: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat ngariwuh rendunya itu. Sumaturan rawuh lah, sumaturan rawuh nuhunjang. Ayah bejana cenah kerajaan dipasrahkan ke tuang putra Batara Kala nepi ka geuneuleung kerajaan marcap.

0: baheula nya euy.
1: Lalemes Kang.
0: Tapi kan lalemes kitu. Paingan bapa sapadenge we aya dikir. Ya latifah kite. Hah? Teuy anu dagang kangkung kite. Mang Latif atuh tamah. Lemes, mahal lemes. Yaholik, yaholik. Sok itu gitu, ih bapak mah, ya latifah, yaholik. Lain holil, holik.
1: Holik.
0: Ari holik mah di mana siling ngaheurinan holik tong dirinya
1: halik
0: halik tama atuh ari halik mah lik sieun hayu tuturkeun tong loba heureuy maneh urang ka sawarga manilok dina wujud kaula aya bapa maneh dina wujud kaula aya emang maneh hayu
1: sok
0: kitu teu sangka bapa bisa ngahiji dona Rupi aden teh anu salarasna teh saha? Engke ge bakanya ho hayo urang sami nu mampah ka sawarga mariloka. Tutur.
2: Ayo.
0: Dek melu ka sawarga.
1: Apoan? Oleh-oleh.
0: Ini sawarga teh deukeut Bancoy. Nya geuning aya papa nama toko panama.
1: Oh, eta teh panama.

0: Κοράσουν λάμπες.
1: Now in the loop.

0: Ay, acá sí.
1: Pang bunga-bunga nanti dalam manusia ini tata buhan kia. Tata buhan terus nerima amplop. Aduh.
2: Lan lagu bentrom petit lan.
1: Satria.
3: Kula.
1: Siapa harani?
3: Ngaran kaulah Trijaya Sakti.
1: Ayah tak. Abi gorengan teri. Hei. Menit nyari siap. Pantainya siapa nak gula kain?
2: Kain kewa pun kang, nyari.
1: Maksud yang tujuan?
3: Maksud tujuan kaulah gerak turun tina kerajaan.
1: Ya, kudu dipilih ku rakyat.
2: Belanjang jigek, gue.
1: Belanjang jigek, siete. Kudu aja pemilihan umum. Ia masih sistem kerajaan. Sanajan raja adalah tetap lembaga pangluhur nama rakyat. Sanajan raja nasi lain yang menawar rakyat rek mimpin cucungu. Aje nulut tiket. Oi. Lain zaman kolonial itu. Mikir itu.
4: Bihakan siya kuaing.
1: Iya kuaing. Yulakun.
2: Wani akan.
1: Bicacak siya. Kata wani anjulung wau.
2: Penek-penek tapi wani.
1: Sering bilang petek elu. Nya geuleutik ai loba mah deuleu. Eleh sia teh. Da eleh na sia teh kudu leutik. Sok asia ai kabureuyan sok tulang setum.
4: Coba eta setum tulangan. Abong nu gelo.
3: Kaula Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala.
4: Kurang aja.
1: Dorakati kolot, siya tekala.
4: Non.
1: Siya dorakati kolot.
4: Wah, siya. Lamun kitu carana, haling tong. Maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar. Helakin ku siya, akan. Ngenah tigera peksan wajung bawang Bombay.
1: Oh, siya disangka cikur kuai.
4: Non.
1: Oh, siya cikur.
4: Tenyamung, goblok. Cikur madele perintah. Urang teh kudu cikur ka pangeran.
1: Syukur, reguk.
2: Rebok buta tu akang nu
4: bawa. Aing syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur.
1: Cu, cu, tama cu, syukur.
4: Syukur mah kueh nu buleun.
1: Cucur. Nah, sia teh.
4: Cucur madele di tukang si aya liangan.
1: Bujur tama.
2: Bujur.
3: Coba gerak keluar Batara Kala.
4: Ayo, ayangnya.
3: Tapi syaratna ulah ngalibatkeun sajen. Urang patutunggalan anjeun jeung kaula.
4: Bener. Tega lara.
3: Tega.
4: Pati.
3: Dor. Ditunggu.
4: Yeah, siapa? Jagung gede.
2: Jantan. Anak buah anak tilam.
4: Urang patutunggalan sajengai.
1: Yo.
4: Bina-bina teuing sece. Ulah hayang karaja ekek. Cucurut handapun batu. Ulah hayang kanu pegek. Cemerut sece gede nyatu.
1: Yo.
4: Urang silih hina jeung aing. Hina kumaha? Lamun ambek eleh.
2: Heeh,
4: bener. Naon? Lamun ambek eleh. Sok sia. Hayang nyaho. Dek saha heula dek dewek heula ka silih ka silih heula ka dewek. Dewek heula ka silih jadi perangna perang mental.
1: Dor.
4: Saha nu gede ambek di antara urang duaan? Aing heula, sok. Siapa goreng patut? Pegek, ketos, ya hosiak

0: Kata mas, saya teh mau sungut. Saya teh mati mau sungut, saya teh mau bangke. Kuat euy. Kuat euy. Geus, geus. Naon teh? Nutupan jeuling teh kadenge jeuling cari teh. Paingan anjing. Paingan anjing.
1: Paingan teh ambek aduh.
0: Paingan teh ambek na jeulingna dicocokan. Si goblok. Dangguan. Deuh nek nutupan jeuling. Sok manehun ka aing ngahina. Si gelo. Naon? Si gelo. Naon teh? Ajeng. Ajeng. Lambok kok sia, ele. Ele. Ngabekok siya teh. Kebrang. Eleh, amek, eleh.

0: Eta teh budak ti mana wawanianan dawala?
1: Eta teh murid abdi teteh kulan urang Riung Bandung budak teh.
0: Eta teh
1: cumuh.
2: Aduh, bener teteh wanianan.
1: Hayu usahana teh teteh sok membersihkeun cai. Sok dewa cara ngajajar nonton.

Sugan teh kahayang maneh geuning maneh teh aya nu nyupiran di jero. Aduh. Maneh teh geuning aya nu nyupiran kalu. Sadaya daya saha salira. Hampura kala. Ieu sanghyang otipati kaluar tina wujud ieu.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, lambung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
0: Eta penyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
0: Pemilih. Bapak kukitu na penyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka mun mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge yeuna mae sabotol membajeng anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Namina, Pak.
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak Linggih Pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sa di dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sa di dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu panya. Bapak biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter, mungun diurut, kantos.
0: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan, kanu sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan, diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan lapan panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapa namina, Pak.
1: Terong Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kurabihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasum ae nih.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ana daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upamin
2: mohon upamin nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten
3: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaos na nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bekasi, Balai Apis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Apis akan mendengarkan acara Daya Dangdutan Didiye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: nah terus segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilah terus bosan ngelalan nong teh
0: lami pisahnya pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana pak ngaleut Alpa Propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu naon teh padaharan teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio pis,
1: kanggo pendengar radio pis, anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat, antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah di syariatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa, aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cukang lantaran anak ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atel tapi ayeuna mah henteu atel gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak?
3: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeruh dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yeun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sadinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
5: iya.
4: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68
5: iya.
4: Usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya ya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itu upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya. Kak disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena seraca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang ini nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
5: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji gitu.
4: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
5: Katilu, supados sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tos CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu ningali keneh anu teu ningali anu kiri
4: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
5: siapa terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Boleh hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860,
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugulung.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, kumah sok finish ngewod gitu, kita dada, yeah, dada di punggung kita, kita terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap, omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayeuna tos sabarahalami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: di badan lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatos konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: pamingnya lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol deui Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngagaleu 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة الوطن.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nafsuku yang tidak melihat ke.
0: Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Dalam mendidik jiwaku.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat pagi. Di kebersamaan pagi hari ini kembali Allah memberikan sebuah kesempatan serta karunia-Nya, sahabat MK, untuk kita memulai kembali perjalanan hidup kita, aktivitas kita, dan juga segala amanah-amanah yang hadir di kebersamaan kali ini, sahabat MK.
1: Karena takutkan siksa.
0: Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak di tengah rutinitas yang terus berjalan, yang terus kita lakukan, sahabat MK, terkadang kita begitu terbiasa dengan apa yang ada di sekitar kita, sampai pada akhirnya hal-hal yang sebenarnya berharga, sahabat MK, justru terasa biasa. Tentunya seperti kita bangun, beraktivitas, bertemu dengan orang-orang terdekat, lalu juga menjalani hari seperti biasanya yang akan kita jalani di hari ini. Padahal kalau kita renungkan ya, sahabat MK, dan melihat lebih dalam, semua itu adalah nikmat yang Allah titipkan, Allah hadirkan kepada diri kita. Dari sanalah tentunya rasa syukur bisa bertumbuh ketika kita mulai menyadari bahwa banyak hal dalam kehidupan ini tidak selalu kita minta, tetapi Allah hadirkan sebagai bentuk kasih sayang-Nya. Mari kita tentunya menghadirkan syukur kita kepada Allah, dan juga kita manfaatkan, sahabat MK, kita maksimalkan segala karunia, segala nikmat yang telah hadir dalam diri kita yang Allah berikan, dengan tentunya menebar kebermanfaatan, melakukan hal-hal terbaik, sahabat MK, dan juga mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, sahabat MK. Salah satunya kita dapat gunakan mengawali pagi hari ini dengan kembali menambah hazanah keilmuan kita, sahabat MK, yang dapat kita manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali hadir, kembali mengudara di hari ini, hari Selasa, sahabat MK, di tanggal 18 Agustus

melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Dapat Anda kirimkan sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, menyapa di kebersamaan pagi hari ini, doa-doa terbaik, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, sahabat MK, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat disampaikan di kebersamaan pagi hari ini baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811 224 1027. Tentunya sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, selain Anda dapat menyimak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, kami informasikan juga bahwa sajian program MK pagi ini dapat Anda simak sahabat MK melalui beberapa media sosial kami, baik melalui YouTube MKFM yang dapat Anda ketik dan juga cari MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, di Instagram di @MKFM Bandung, dan di live TikTok kami sahabat MK juga dapat Anda cari juga ketikan MKFM Bandung juga tentunya. Selain itu juga sahabat MK dapat Anda unduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang nantinya juga dapat Anda simak langsung juga sahabat MK, yang dapat Anda unduh melalui App Store yang tentunya dapat Anda ketikkan langsung MKFM dan dapat nanti langsung Anda unduh melalui App Store tersebut tentunya. Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK, dapat Anda langsung simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Mengganti. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi 0811 224 1027. Alangkah susahnya mendidik sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ikut ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Wahai Tuhan. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: dari.
1: Selain itu, sahabat MP, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Asa tiada lagi semangat.
1: Alhamdulillah, sahabat MP, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Selamat menyimak.

0: Tuhan.
1: Senyamannya. Ini terhalang nih sebagian ini. Yang belakangnya gak bisa lihat. Duduklah. Sekarang tidak harus berbaris pada waktu belajar seperti ini ya. Maju sayang. Ini tidak bisa lihat. Tidak bisa lihat wajahnya. Selang-seling aja deh. Tidak perlu duduknya baris ya. Silakan diatur. Tidak perlu duduknya baris. Yang paling penting AA bisa kontak mata dengan santri semua. Selang-seling yang nyaman. AA ingin bisa lihat wajah-wajah yang ada. Tidak perlu berbaris duduknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: Muhammad, ilmu yang membuat hati kami yakin kepadamu ya Allah, ilmu yang mengantarkan akhlak kami akhlak yang mulia, ilmu yang membuat hidup kami istiqomah, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Amin ya Allah. Jadikan anak-anak ini anak yang soleh, cerdaskan akal pikirannya ya Allah, sehatkan lahir batinnya, berikan masa depan penuh berkah ya Allah. Lindungi anak-anak ini dari kehinaan, dari kedurhakaan, dari kejahatan makhluk, dari apapun yang haram. Amin ya Rabbal Alamin. Beruntung yang barusan doanya sungguh-sungguh, sehingga doa bisa mengubah takdir. Baik, AA ingin menyegarkan dulu suasana. Tiada prestasi. Bukan tanpa disiplin. Itu yang lalu. Sekarang ada yang lebih bagus. Tiada prestasi tanpa akhlakul karimah. Jadi kalau ditanya tiada prestasi tanpa siapapun pasti gagal, pasti hancur tanpa akhlakul karimah. Ingat baik-baik. Sekali lagi anaknya, tiada prestasi tanpa bagus. Sekarang pertanyaan kedua, tiada kebahagiaan? Jawabannya sama. Tiada bahagia. Jadi orang-orang yang akhlaknya kurang baik pasti kurang bahagia. Akhlaknya yang tidak baik pasti tidak bahagia. Mengapa? Karena Allah tidak memberikan bahagia kepada amal salah, hanya kepada iman dan amal soleh. Ingatkan, hayatan thayyibah itu kuncinya dua, iman dan amal soleh. Ulangi, tiada prestasi tanpa akhlakul karimah. Tidak mungkin. Semua pangkat karir pasti jatuh kalau akhlaknya buruk. Kita lihat tuh yang ditangkap, S1, S2, S3, profesor, jenderal, menteri, gubernur, semuanya hancur karena akhlak. Betul? Jadi kalau mau berprestasi, apa yang paling penting? Akhlakul karimah. Pertanyaan kedua, tiada bahagia. Jadi orang yang bicara jelek, orang yang kasar, orang yang pemarah, orang yang pendendam, pembenci, hilang bahagianya. Sudah capek saja hidupnya tuh, menderita, tidak tenang, galau. Yang ketiga, tiada kemuliaan. Ah benar, jadi orang hanya bisa mulia dengan akhlakul karimah. Pegang baik-baik. Siapakah santri yang paling disukai Allah? Gampang. Santri yang paling baik akhlaknya. Nah sekarang, tiada akhlakul karimah tanpa, ayo tanpa apa? Tanpa takwa. Nah jadi gak bisa orang berakhlakul karimah kecuali orang bertakwa. Ulangi, tiada akhlakul karimah. Yang mantap dong, tiada akhlakul tanpa takwa. Mantap. Ulangi, tiada akhlakul karimah. Jadi hanya orang yang bertakwa. Kok itu ada orang yang tidak beragama Islam baik sama kucing, baik sama anjing, baik sama pepohonan? Itu baik bukan mulia. Kalau kepada manusia baik, bagus. Kepada alam baik, bagus. Tapi kalau kepada Tuhannya, penciptanya tidak mau mengakui, tidak mau sujud, maka tidak disebut akhlakul karimah. Paham? Makanya orang yang berakhlakul karimah harus karena takwa. Tiada takwa tanpa tanpa akhlakul karimah. Bulak balik dong. Tiada akhlakul karimah tanpa takwa. Tiada takwa tanpa iman dan ulangi, tanpa apa?
1: Iman dan amal soleh.
0: Jadi mungkinkah orang bertakwa yang kurang iman, yang tidak beriman? Mungkinkah disebut orang bertakwa orang yang tidak iman? Tidak. Mungkinkah disebut orang bertakwa orang yang tidak beramal soleh? Tidak. Tiada prestasi. Ayo semuanya bicara. Tiada akhlakul karimah. Tiada takwa. Nah, sekarang ada lagi nih, satu lagi harus dihafalkan ya. Tiada iman dan amal soleh. Tanpa apa? Ayo, siapa yang tahu? Tanpa ilmu dan mujahadah. Ah, ya. Siap? Tiada prestasi. Pokoknya siapa yang tidak serius memperbaiki akhlak, udah nggak ada yang bisa sukses. Tidak bisa. Mungkin ada akademiknya nilainya bagus, tapi bukan sukses. Kenapa sih akhlak? Karena Nabi itu diutus oleh Allah ke bumi. Bagaimana dalilnya? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi berjuang pagi, siang, malam, tidak kenal lelah, bersimbah keringat, bersimbah air mata dalam doa, bersimbah darah bahkan dalam pertempuran. Goalnya manusia memiliki akhlakul karimah. Orang yang berakhlakul karimah hidupnya bahagia, mulia. Meninggalnya husnul khotimah. Orang yang berakhlakul karimah di alam barzah kuburnya lapang, enak, nyaman. Ada jendela yang bisa merasakan surga walau belum masuk. Aromanya, keindahannya, pokoknya di alam barzah enak. Dan ketika di yaumal akhir, orang yang paling dekat dengan Rasul ketika dibangkitkan adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi nanti kan dibangkitkan, nah ada yang dekat dengan Rasulullah, itu yang paling mulia akhlaknya. Lalu dihisab, ketika ditimbang, tahu timbangan terberat, timbangan apa? Saum, sholat, ngaji, itu berat. Tapi yang terberat adalah timbangan akhlak. Jadi ada yang ibadahnya pas saja, tidak jelek ya, tapi akhlaknya bagus. Disebutnya orang yang akhlaknya bagus itu digolongkan ahli tahajud dan ahli saum. Walaupun mungkin tahajudnya masih belum hebat, tapi derajatnya sama, terangkat oleh akhlak. Lalu kalau masuk surga bagaimana? Dengar ini, Rasulullah bersabda, aku jamin rumah di pinggiran surga. Surga tapi pinggir juga surga ya, bukan pinggir sungai, pinggir surga. Bagi yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Jadi enggak, saya enggak mau berdebat. Emang tidak boleh debat sama sekali? Boleh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat, tapi dengan cara yang sopan, baik, tidak emosional, bukan ingin menang-menangan, tapi ingin mendapat kebenaran. Tapi kalau sudah emosional, dah tinggalkan debat. Walau kita benar, loh, nanti gimana dong? Nanti kalau sudah tenang, baru kita bicara baik-baik. Kalau lagi panas, diam. Itu surga loh, di pinggirnya. Tapi aku jamin rumah di tengah surga. Mau?
1: Mau.
0: Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Artinya bersih dari bohong dalam segala keadaan. Yang pertama, tidak emosional. Yang kedua, tidak ada munafik, tidak ada bohong. Aku jamin, lihat nih, rumah di tempat tertinggi di surga bagi yang paling mulia akhlaknya. Jelas? Makanya ada sahabat Nabi kalau tahajud itu terus saja Allahumma hdini li ahsanil akhlak, minta akhlak yang mulia. Sebab di dunia bahagia, meninggal husnul khotimah, di alam barzah bahagia, nikmat, timbang kit dekat dengan Rasul, timbangan jadi berat, sorga tertinggi. Itulah sukses. Tiada kesuksesan. Ah, suaranya ada yang lemah. Tiada kesuksesan. Tiada kebahagiaan. Tiada kemuliaan. Tiada akhlakul karimah. Orang takwa itu yang bagaimana sih, A? Orang takwa itu yang hatinya yakin ke Allah dan perbuatannya melakukan yang Allah sukai dan tidak mau melakukan yang Allah tidak suka. Itu takwa. Sederhana ya. Hati yakin, perbuatannya Allah suka, lakukan. Allah tidak suka, tinggalkan. Itu takwa. Sederhana. Kalau orang udah takwa gimana sih? Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia ini diantaramu di sisi Allah adalah yang paling pintar. Yang paling pintar bukan? Bukan. Jawab, yang paling pintar? Yang paling gagah? Yang paling terkenal? Yang paling kaya? Yang gelarnya paling panjang? Bukan. Yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling takwa, yang paling yakin, yang paling banyak melakukan yang Allah sukai dan paling berusaha menjauhi apa yang tidak Allah suka. Apa keuntungan jadi orang takwa? Satu, mulia di sisi Allah. Yang kedua, dengar surat apa ya ini ya? At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa ya, boleh dibangunkan teman yang tidur ya supaya dapat ilmu. Bantu. Mungkin musrif membantu yang ngantuk. Oke, silakan yang ngantuk cuci muka dulu ya. Supaya dapat ilmu. Ada yang bisa bantu kah? Ya. Ya, memang posisinya tidak semua bisa di depan begini. Kalau bisa di depan, maka kemampuan untuk fokus lebih tinggi. Itulah sebabnya pakai TV di belakang ini. Kelihatan enggak ke belakang? Tapi tidak semua bisa tahan kantuk. Bantu saja karena ilmu ini manfaat, ya. Kalau yang ngantuk sekali silahkan cuci muka, ya, atau mau di sini dengan ikan juga boleh. Sayang ya kalau tidak dapat ilmu. Jadi tadi bicara sampai di mana nih? Ah, ini ada yang terbang nih. Apa nih yang terbang ini? Kucil, kupu-kupu kecil, ya. Ciptaan siapa? Bisa terbang dengan izin Allah bukan? Sedang apa kupu-kupu itu? Apa yang dilakukan kupu-kupu ini? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi ini kepada Allah. Kecuali jin dan manusia, pilihan bisa bertasbih, bisa tidak. Kalau makhluk-makhluk air ini bertasbih tidak nih? Ikan, angin, ah benar, oksigen bertasbih. Semuanya bertasbih yang Allah ciptakan tuh. Cuma kita aja manusia yang jarang bertasbih. Kalau orang takwa, apa sih keuntungan besarnya? Disukai Allah dan dituntun oleh Allah. Persoalan apapun, masalah apapun, oleh Allah akan dibimbing sehingga ada jalan keluarnya. Keren. Mau kuliah di mana? Kan? Ada mau kuliah di mana nak? Mau di ITB? Siapa yang bisa menakdirkan ada masuk ke sana? Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi tidak? Terjadi tidak? Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadhi, surat Yunus 107. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak. Jadi ingin apapun yang kita inginkan, yang punya siapa? Yang menentukan siapa? Jawab. Ingin rezeki, pemiliknya siapa? Ingin sukses, pemiliknya siapa? Makanya takwa itulah yang dimudahkan. Jadi di Darut Tauhid ini, anak-anakku, nanti para pimpinan di Darut Tauhid itu bukan masalah pintar saja. Pintar penting. Bukan masalah berpengalaman. Bukan masalah bergelar. Bukan juga masalah kekerabatan. Nanti para pimpinan di pesantren ini syaratnya adalah yang paling serius, takwa. Kenapa? Karena masalah pesantren ini hanya bisa selesai kalau dibimbing oleh Allah. Dan Allah membimbing dengan baik para pemimpin yang bertakwa. Cirinya apa nih orang bertakwa? Akhlaknya mulia. Tiada takwa tanpa itu. Ayo. Tiada takwa tanpa iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin takwa. Makin sibuk jadi amal soleh, makin takwa. Mungkinkah jadi orang takwa yang suka maksiat? Kan? Tidak mungkin. Mungkinkah yang suka berkata jelek, bersikap buruk bisa bahagia? Kenapa? Kenapa tidak bahagia hidupnya? Karena pemilik bahagia itu adalah Allah dan tidak diberikan kepada dosa dan maksiat. Makanya orang-orang yang kata-katanya kasar, sering nyebut, hei, misal ya, hei, nyet, hei, nyong. Lihat saja hidupnya, tidak akan tenang. Selalu galau, cemas, sedih, enggak ada bahagianya. Karena bahagia itu di hati, dan hati ini dikuasai Allah, dan Allah menyaksikan setiap perbuatan kita, mendengar setiap perkataan. Tidak ada takwa tanpa iman dan amal soleh. Satu pertanyaan terakhir, tidak ada iman dan amal soleh tanpa ilmu dan mujahadah. Ganti ya. Mikir apa? Yang lagi mikir. Jadi tidak mungkin orang punya iman dan amal soleh tanpa belajar dan bermujahadah. Lebih keren gitu ya. Cocokan mana? Tanpa ilmu dan mujahadah atau tanpa belajar dan mujahadah? Yang pertama, yang kedua. Ini akan terus loh nanti. Nanti setiap santri perkataan ini akan dipegang. Tanpa belajar dan mujahadah. Itu yang lebih cocok ya. Siap, terima kasih ya. Jadi yel-yel ini keluar hasil musyawarah dan mufakat para calon pemimpin negeri ini. Tiada prestasi, tiada akhlakul karimah, tidak ada takwa, tidak ada iman dan amal soleh. Bagus. Belajar itu supaya apa sih? Tuh kan. Belajar itu supaya apa? Supaya paham, bukan tahu. Ingat ada 4 tingkatan. Tahu, paham, bisa, istiqomah. Ulangi. Tahu kuda? Tahu kuda? Paham kuda? Nah, beda-beda kan? Kalau tahu itu hanya dengan dengar. Kalau paham dengan belajar sungguh-sungguh. Apa cirinya orang paham? Cirinya orang paham bisa menjelaskan. Jadi kalau tahu kuda, tahu, coba jelaskan. Kuda kakinya 4, kepalanya di depan, ekornya di belakang. Kalau naik kuda keren. Apa bedanya kuda dengan kucing? Bedanya kalau naik kuda keren, naik kucing zalim. Ya kan? Kalau naik kuda namanya berkuda, kalau naik kucing berkucing. Astagfirullah, istighfar. Ini santri ngegangguin kan. Halo, sedang mendengarkan kita tidak? Malaikat sedang nyatet tidak? Jangan gangguin AA ya, nanti jadi tergelincir kata-katanya. Jadi naik kuda apa namanya? Dah segitu aja. Jangan berkucing, zolim namanya. Lanjut. Tahu. Di sini banyak yang dengar rukun Islam 5, Allah itu ada, itu tahu. Kalau paham itu harus belajar sungguh-sungguh. Coba jelaskan kuda ke Ustadz Ganjar. Nanti dijelaskan kuda itu punya sifat, punya karakter. Kuda bisa mendengar detak jantung orang yang di sekitarnya. Kuda bisa mengenali aroma. Kuda bisa merasakan perasaan penunggangnya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang belajar tentang kuda bersungguh-sungguh. Kalau paham kuda, bisa berkuda tidak? Dengar dulu. Saya sudah belajar kuda nih. Apakah langsung bisa berkuda? Belajar tentang kuda, langsung bisa berkuda? Nah, bisanya berkuda dengan apa? Berenang, lagi berlatih. Astagfirullah. Bisa berkuda itu karena berlatih. Jadi sudah belajar tentang kuda, banyak informasi kuda, tapi tidak pernah naik kuda, apakah dia bisa jago berkuda? Tidak. Inilah mujahadah. Jadi belajar itu goalnya paham, berlatih bermujahadah itu goalnya istiqomah. Buat apa kita belajar sholat kalau kita tidak sholat? Dinilainya sholat kita bukan dari paham sholat, tapi dari bisa sholat yang bagus. Makanya tidak mungkin orang takwa kecuali orang yang paham akibat belajar dan istiqomah akibat mujahadah. Jadi apakah sudah mengamalkan bisa langsung istiqomah? Punten ya, maaf anak-anak. AA senang kuda, juga senang berkuda. Dulu tiap hari berkuda, bisa lancar, bisa memanah sambil berkuda. Nah, selang waktu kurang berlatih. Apakah bisa semampu dulu atau berkurang kemampuannya? Berkurang, berkurang. Sekarang kalau berkuda mau memanah dengan kuda yang baru, tidak seberani dulu. Tambah lagi sudah semakin tua ya, jadi takut jatuhnya itu lebih besar dibanding dulu. Ya memang kalau makin tua kan alarm diri takut celaka itu lebih kuat dibanding masih kecil. Waktu kecil lihat anak-anak kecil naik meja, planting jeduk. Nah, itu dia kurang perhitungan ya. Dulu waktu SMA dibonceng naik motor, jangan ditiru ya. Dibonceng bukan ayang nyetir. Katanya kalau telinga belum nyentuh aspal, belum miring. Ya iyalah. Telinga nyentuh aspal itu berarti terguling. Tapi sekarang disetirin oleh anak, jangan terlalu cepat. Alarmnya lebih kuat untuk memproteksi diri. Dulu berkuda, alhamdulillah pernah terjun payung, free fall, pernah turun dari helikopter. Sekarang enggak, kenapa? Karena tidak berlatih lagi. Lihat ada juga yang tua-tua terjun payung, berkuda, penyebabnya berlatih. Jadi walaupun kita sudah di pesantren, keluar dari pesantren tidak melatih diri, tidak bermujahadah, rontok lagi itu takwanya. Paham? Jadi goal dari belajar adalah paham, goal dari mujahadah adalah istiqomah. Orang yang paham agama dan istiqomah mengamalkan ilmu, inilah orang takwa. Oke, jelas anak-anak? Ini rangkaian ini harus dipahami. Jadi mungkinkah orang kuat iman kalau tidak belajar agama dengan baik? Jawab. Saya mesantren nih di Darut Tauhid, tapi tidak dengar ceramah dengan baik, tidak belajar dengan baik. Mungkinkah kuat imannya? Ya. Jawab. Ya. Itulah sebabnya ada yang mesantren, kenapa akhlaknya belum baik? Bukan tidak baik, belum baik. Karena sangat boleh jadi selama mesantren kurang dua hal. Kurang bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga tidak paham, dan kurang mujahadah mengamalkan ilmunya. Jadi kunci hidup itu dua sebetulnya, yang paling penting supaya jadi orang sukses tuh harus selalu belajar dan bermujahadah. Mujahadah apa sih? Mujahadah mengamalkan ilmu, dan mujahadah mengendalikan hawa nafsu. Ulangi. Dulu AA pernah menyampaikan, kenapa orang itu akhlaknya jelek, belum baik? Satu, kurang paham agama, tidak mau belajar. Yang kedua, jadi ada dua kelemahan nih, dengar ya. Kok kenapa ya orang itu akhlaknya jelek? Kenapa kok itu koruptor, padahal sekolahnya tinggi-tinggi dalam dan luar negeri? Kenapa? Satu, lemah pemahaman agamanya. Jadi tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Quran, tidak kenal bagaimana hidup mulia dalam pandangan Islam. Orang tidak mau belajar agama, susah. Tidak akan kuat iman, tidak kuat iman, pasti akhlak tidak bagus. Tidak akan mulia. Mungkin ada beberapa akhlak yang baik, tapi tidak mulia. Karena mulia itu harus dengan iman, dengan ikhlas. Yang kedua, kenapa ya? Kok itu lulusan pesantren, nauzubillah, lulusan sekolah agama, tapi kok korupsi? Berarti yang keduanya, lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Ketua titik-titik ditangkap jadi tersangka karena berzina dengan pasangan tidak halal. Apa artinya? Dia kalah oleh nafsu syahwat. Jenderal titik-titik ditangkap dan dipenjara seumur hidup karena menembak anak buahnya, kalah oleh hawa nafsunya. Titik ketua titik-titik, tidak nyebutkan ya, tapi ini kasus di negeri ini. Jenderal titik-titik jadi tersangka karena memeras. Ini berarti kalah oleh keserakahan. Orang jatuh hidupnya, rusak akhlaknya, hancur nama baiknya karena lemah jiwanya, kalah oleh hawa nafsu. Betul? Maka di Darut Tauhid ini bukan hanya belajar untuk paham, tapi juga bermujahadah. Itulah sebabnya lisan kita harus dijaga. Kita tahu ilmunya, falyakul khairan awliyasmud. Tapi untuk bisa seperti itu harus latihan. Karena nafsu kita ingin marah, ingin memaki, ingin menghina, ingin mengejek. Nah, orang-orang lemah itu kalah. Itu tuh dia badannya gede, hei lu jangan macam-macam lu ya, gua bajar lu. Nah, ini orang perkasa atau tidak? Orang perkasa mungkin badannya tidak berotot. Orang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Orang-orang yang pemarah, orang yang mudah berkata kasar, orang yang suka memaki-maki, orang yang petantang-petenteng, itu adalah ciri khas orang yang lemah. Lemah jiwanya. Mungkin ototnya kuat, tapi dia hidupnya bekal, wah, menjumpalikan. Kemarin lihat ada orang di toko mobil Porsche. Gimana sih nyebutnya? Porsche? Porsche? Porsche? Only Porsche? Oke lah ya, Porsche ya. Ini ada videonya nih. Jadi di toko mobil mewah itu tiba-tiba ada mobil mewah bagus baru nabrak kacanya, langsung kaca itu pecah berhamburan dan nabrak penerima tamu itu, meja penerima tamu. Wow, bro. Orang pada ngejerit lari, tidak ada korban jiwa. Lalu keluar dari pintu, kau pendusta, bohong, penipu. Ternyata ini seorang pengusaha kaya yang membeli mobil Porsche yang baru dengan beli fitur-fitur canggih, nunggu berbulan-bulan, ketika dikirim, ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan kesepakatan. Marah, ditabrak, kemudian masuk, memaki-maki. Lalu datanglah polisi, diborgol dan dibui. Porsnya gak efek kepake, rumah yang bagusnya gak kepake. Karena dia di penjara. Karena apa? Karena apa? Tidak bisa mengendalikan amal. Perkasa atau lemah? Lemah. Ada seorang petinju nih, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes misalnya. Saking segitu hebatnya, latihan bertahun-tahun. Di jalan ada orang ngalangin, minggir lu, plak. Rekam CCTV, diborgol. Latihan ngangkat barbel kuat, pukulan kuat, tapi lemah. Makanya kalau ada santri yang mudah marah, yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya tidak baik, yang sok hebat, itu merupakan orang yang lemah. Akan sengsara, akan menderita kalau tidak berubah, akan banyak terkena musibah. Kenapa? Karena setiap kali kita zalim, kembali ke siapa? Diri sendiri. Terima kasih. Sambungkan tangan. Angkat semuanya. Ayo semua. Alhamdulillah. Ya, sambungkan tangan, dorong ke depan. Angkat. Kanan. Ke kanan. Kiri. Angkat lagi. Alhamdulillah. Enak? Enak tidak? Biasanya kalau enak mau lagi. Mau coba kita ulangi 100 kali. Ternyata enak itu tidak bisa lama. Es krim enak? Mau makan 2 drum? Nah, nanti dia dimasukkan ke dalam drum. Durian enak? Siap makan durian 3 karung? Nah, nanti dia karung keempat. Makanya enak itu kalau bersyukur. Kalau orang tidak syukur, beli HP baru, bahagia tidak? Berapa lama bahagianya? Dia beli HP tahun 2025. HP baru, bulan Desember. Wah, keren. Tanggal 31 Desember. Alhamdulillah, keren. Tanggal 1 Januari keluar HP model baru. Selang sehari itu, kira-kira bahagia atau nelangsa? Itu ini HP jadul kan? Ada cuma sehari aja. Orang yang diperbudak nafsu seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanya tidak? Bagaimana? Ini yang tidur cuma sedikit dibanding tegak. Ingat baik-baik ya, ini banyak para guru, para kepala sekolah, mudaris, musyrif. Ingat cara mengajar yang bagus menurut Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat ribet. Jangan dengan ungkapan-ungkapan yang membuat orang jadi pusing dan jadi agama ini kok berat banget. Jangan, dimudahkan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan di kebersamaan pagi hari ini menjadi amal jariah untuk beliau yang menyampaikan. Allah limpahkan kesehatan bagi beliau beserta keluarga, Allah jaga dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini, Allah mudahkan kita untuk tentunya memahami serta juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan dan juga kita dapat ambil bagian. Menimpa, menekan di jiwa. Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Takutkan siksamu, hambamu.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MK, di pagi hari ini sudah menyampaikan atensinya. Kami akan langsung sapa. Yang pertama sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Ela dari Soreang. Mohon maaf sahabat MK, Ibu Is dari Banjaran. Selanjutnya ada Kang Iman dari Tasikmalaya.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak

0: Nah, toh saya sabar botol, Pak.
1: Terus nu kaopat.
0: Karaos khasiatnya di botol ke sabaraha, Pak?
1: Di botol ka hiji ge tos karaos kitu tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saat setelah konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu pik bayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeruh dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba yu naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes oge seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Apa karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanes.
0: Bapak ayeuna nuju di legena, nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nanate ti mantan?
3: Tikira payung RT2 RW16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tuh seep sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat teh kadupa nyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian
1: mohon gitu. Ayo beja cok batur cendek buktaskan ya
2: mohon.
1: Nah kamari kan ngeliat landong alpa propolis kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah ayo nuju ngeliat landong propolis mah mohon di ngeliat sawungi teh ayah karosna gitu
1: reaksina kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah
1: mohon
2: perih na ayah
1: mohon
2: ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Ngirangan
1: gitu. Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna dame disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu teh
2: kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.